0: Kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi. Kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya, 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Enggak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh, gitu ya, Ra. Oke, Ra, enggak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi.
2: Masih mau enggak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Swada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, dan waktunya kita masuk ke informasi cuaca teman Pro 2. Dan aku juga sudah terhubung nih dengan forecasternya dari BMKG Natuna. Ada Kak Marcel di sini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi, Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini? Kayaknya cerah banget ya hari ini.
1: Iya, sehat dong, dan harus tetap semangat, Mbak.
0: Iya, tetap semangat ya. Oke, Kak Marcel, langsung aja informasi cuacanya di pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya, Marcelino Carto Dinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Jumat.

0: 19 Juni 2026. Adanya belokan angin atau shear line dan kelembapan udara yang relatif tinggi di lapisan atas mendukung potensi pembentukan awan-awan konvektif. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum, kondisi cuaca dalam keadaan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan tebal dan terdapat potensi hujan ringan di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Untuk malam hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan tebal. Untuk dini hari, secara umum cuaca dalam kondisi berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 97%. Pola angin bergerak variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna, berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus. Karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami @bmkgranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Sarni.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya, podcasternya dari BMKG Natuna, teman Pro 2, sudah menyampaikan informasi cuacanya di pagi hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026. Oke teman Pro 2, kembali ada satu informasi ya. Karena tadi udah selesai informasi cuacanya dan kembali satu informasi di pagi hari ini teman Pro 2, ini seputar DPD RI minta KJRI Johor lindungi warga Aceh korban penyiksaan teman-teman. Nah, anggota DPD RI asal Aceh Sudirman Haji Uma ini melakukan koordinasi dengan KJRI Johor Baru Malaysia guna memastikan perlindungan terhadap 3 warga Aceh yang diduga menjadi korban penyiksaan oleh majikan mereka di negara tersebut. Dan berdasarkan komunikasi yang dilakukannya dengan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, teman Pro 2, Sigit Suryantoro Widianto ya, 2 dari 3 korban berinisial YY dan SH telah mendapatkan perlindungan dari KJRI Johor Baru. Sementara itu, seorang korban lainnya berinisial YA masih dalam proses penjemputan oleh pihak KJRI agar dapat segera memperoleh perlindungan dan pendampingan. Dan menurut informasi diterima Haji Uma, kasus tersebut terungkap setelah layanan Kasatria KJRI Johor Baru ini menerima pengaduan dari YY yang mengaku mengalami kekerasan fisik dari majikannya. Dan saat itu YY ini bekerja sebagai asisten rumah tangga bersama 2 warga Aceh lainnya di Johor. Dan sejumlah saksi kekerasan dilaporkan dilaporkan terjadi pada akhir 2025 hingga Januari 2026. Setelah mengalami perlakuan tersebut, teman Pro 2, ketiga korban tersebut ditinggalkan oleh majikan mereka di kawasan Kampung Melayu Majide, Johor. Dan ia menambah ketiga korban tersebut bekerja secara non-prosedural dan tidak memiliki izin kerja yang sah. Dan selain itu, paspor mereka masih dikuasai oleh majikan sehingga membuat mereka itu takut untuk melapor kepada pihak berwenang. Meski demikian, teman Pro 2 karena merasa keselamatannya terus terancam, YY ini akhirnya memberanikan diri menyampaikan laporan tersebut melalui layanan Kesatria KJRI Johor Baru dan kasus ini semakin mendapat perhatian setelah video yang memperlihatkan dugaan penyiksaan tersebut terhadap para pekerja rumah tangga asal Aceh tersebut beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Video tersebut juga menjadi perhatian aparat kepolisian Malaysia, teman Pro 2. Haji Uma berharap ya KJRI Johor dapat memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada ketiga korban. Dan ia juga menyebut pihak KJRI telah berkomitmen mengawal proses hukum kasus tersebut dan menyiapkan pendampingan hukum bagi para korban. Berdasarkan informasi sementara, 4 orang yang diduga sebagai pelaku terdiri atas 2 pasang suami istri telah ditangkap oleh pihak kepolisian Malaysia. Sementara para korban telah ditempatkan di lokasi perlindungan sementara untuk menjalani pemulihan serta mendapatkan pendampingan hukum. Selain itu, polisi di Raja Malaysia juga telah menyita sejumlah barang bukti penting termasuk telepon genggam, pakaian milik tersangka, rekaman CCTV rumah, serta paspor korban guna mendukung proses penyelidikan dan penegakan hukum. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini ya teman-teman, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

Sarapan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

0: Kiki kenapa sih? Berisik banget tahu.
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu enggak?
1: Ih, kenapa sih, Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000.
1: Ah, masa sih, Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu, jangan pura-pura nggak tahu dan nggak mau tahu.

0: Cager Hamida.
1: Apa?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini teman Pro 2, ini seputar kesehatan. Bentuk kuku dan warna kuku bisa jadi cerminan penyakit di tubuh kita ya teman-teman. Kuku seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap estetika penampilan. Namun dalam dunia medis teman Pro 2, bagian tubuh yang kecil ini bisa berfungsi sebagai alarm ya bagi kesehatan kita. Perubahan tekstur, kemudian bentuk hingga warna kuku ternyata dapat mencerminkan kondisi organ dalam melalui mulai dari kekurangan nutrisi hingga penyakit kronis seperti jantung dan hati. Ini ada menurut salah satu rekan medis di RSUD Natuna, teman Pro 2 Yulia menyebutkan kuku merupakan perpanjangan dari kulit yang mendapatkan suplai darah dan nutrisi langsung dari dalam tubuh ya. Kuku bisa menjadi cerminan kesehatan internal kita ketika organ tubuh mengalami gangguan atau kekurangan nutrisi, proses pembentukan matriks kuku ikut terganggu sehingga manifestasinya bisa terlihat jelas pada perubahan warna maupun teksturnya teman Pro 2. Nah, para ahli menyarankan ya agar kita ini tidak mengabaikan perubahan mencolok pada kuku. Dan berikut adalah beberapa kondisi bentuk dan warna kuku teman Pro 2 yang bisa menjadi petunjuk adanya masalah kesehatan. Yang pertama, perubahan warna kuku. Ini kuku pucat ataupun putih teman Pro 2. Kuku yang hampir seluruhnya berwarna putih dengan garis-garis merah atau gelap di ujungnya bisa menjadi tanda penuaan normal. Namun dalam beberapa kasus ya, ini juga bisa menjadi indikasi penyakit serius seperti gagal jantung kognitif, penyakit hati ataupun malnutrisi. Kemudian kuku menguning. Penyebab paling umum di kuku kuning adalah infeksi jamur. Namun jika kuku juga menebal dan tumbuh lambat teman Pro 2, ini bisa menjadi gejala penyakit kuku kuning yang sering dikaitkan dengan masalah pernapasan seperti bronkitis kronis atau gangguan sistem limfatik teman Pro 2. Kemudian kuku kebiruan. Warna kebiruan pada kuku menunjukkan bahwa tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Ini bisa menjadi sinyal adanya masalah pada paru-paru teman Pro 2 dan jantung. Kemudian garis gelap di bawah kuku, jika muncul garis hitam ya atau coklat gelap di bawah kuku tanpa adanya cedera sebelumnya, dan kondisi ini harus segera diperiksa ke dokter teman Pro 2. Garis gelap ini bisa menjadi gejala awal melanoma subungual ya teman Pro 2, salah satu jenis kanker kulit yang paling berbahaya. Kemudian perubahan bentuk dan tekstur kuku teman-teman. Kuku sendok, ini kondisi di mana kuku menjadi melengkung atau cekung di bagian tengah hingga membentuk seperti sendok yang bisa menampung setetes air. Dan kuku sendok biasanya merupakan tanda dari anemia defisiensi besi atau gangguan penyerapan zat besi. Kemudian kuku tabuh. Ini kondisi terjadi ketika ujung jari membesar dan kuku tumbuh melengkung ke bawah mengikuti bentuk ujung jari yang membulat teman Pro 2. Dan kuku tabuh sering kali menjadi tanda rendahnya kadar oksigen dalam darah secara kronis yang biasanya berhubungan dengan penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, kanker paru-paru ataupun penyakit jantung bawaan. Kemudian kuku bergelombang atau berlubang ya. Permukaan kuku yang tampak berlubang kecil atau bergelombang sering ditemukan pada penderita psoriasis, penyakit kulit inflamasi, atau alopecia areata. Ini penyakit autoimun yang menyebabkan kebotakan.
Kemudian garis horizontal teman pro 2, garis atau lekukan melintang yang berjalan horizontal di sepanjang kuku. Garis ini muncul ketika pertumbuhan kuku berhenti sementara akibat stres fisik yang berat pada tubuh, seperti setelah demam tinggi, kemudian infeksi parah ya, termasuk pasca COVID-19 atau efek samping kemoterapi. Nah, buat teman-teman semua, jangan langsung panik atau melakukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri jika melihat ada perubahan pada kuku, teman pro 2. Perubahan tersebut adalah lampu kuning agar kita lebih peduli ya. Dan langkah terbaik adalah segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit atau dokter umum untuk mendapatkan pemeriksaan menyeluruh dan diagnosis yang akurat. Oke teman pro 2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini ya, teman Pro 2, dan masih seputar kesehatan dan masih juga seputar kuku. Kenali 5 ciri kuku sehat, teman Pro 2. Nah, para pakar dermatologi mengungkapkan bahwa mendeteksi perubahan pada kuku bisa menjadi langkah awal menyadari adanya masalah medis di dalam tubuh. Lalu seperti apa sebenarnya karakteristik kuku yang benar-benar sehat, teman Pro 2? Nah, berikut ada 5 ciri utama kuku sehat dan kuat yang perlu kamu ketahui. Yang pertama, warna merah muda yang merata. Kuku yang sehat memiliki plat kuku atau bagian keras ya, yang transparan, kemudian memperlihatkan warna jaringan di bawahnya. Pada kondisi normal, kuku akan tampak berwarna merah muda segar atau pinkish ya, teman Pro 2, secara merata. Ini menandakan bahwa aliran darah dan suplai oksigen ke ujung jari itu berjalan dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, permukaan halus dan rata. Coba raba permukaan kuku kamu, teman Pro 2. Kuku yang sehat akan terasa halus, rata, dan tidak memiliki benjolan yang ekstrim ya. Jika terdapat garis-garis vertikal yang tipis, hal ini biasanya normal dan wajar terjadi seiring bertambahnya usia. Namun jika permukaannya bergelombang parah ataupun memiliki lubang-lubang kecil, itu bisa menjadi tanda tubuh kekurangan nutrisi atau adanya gejala psoriasis, teman Pro 2. Psoriasis ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman, memiliki lanula atau bulan sabit putih. Nah, pernahkah kamu memperhatikan area putih berbentuk bulan sabit ya, di pangkal kuku dekat kutikula, teman Pro 2? Area ini disebut lanula ya. Keberadaan lanula terutama pada ibu jari adalah tanda bahwa matriks kuku atau tempat bertumbuhnya kuku baru berfungsi dengan aktif dan sehat tentunya. Kemudian yang keempat, kuat dan tidak mudah patah ya. Kuku yang sehat memiliki tingkat kelenturan dan kekuatan yang seimbang. Kuku tidak keras hingga rapuh, teman Pro 2, dan tidak juga terlalu lunak seperti kertas. Kuku yang mudah patah, terbelah ataupun mengelupas seringkali menjadi indikator bahwa kuku kekurangan cairan atau dehidrasi atau kekurangan asupan vitamin B kompleks, teman Pro 2, khususnya biotin ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kutikula yang utuh dan terawat. Kutikula adalah lapisan kulit mati tipis yang berada di pangkal kuku. Fungsinya sangat vital, yaitu sebagai benteng alami untuk melindungi kuku baru ya, kuku baru dari infeksi bakteri dan jamur. Kuku yang sehat didukung oleh kutikula yang utuh, tidak pecah-pecah, dan tidak dipotong habis juga, teman Pro 2, saat melakukan perawatan kecantikan. Kemudian ada tips sederhana juga nih, teman-teman ya, menjaga kesehatan kuku. Yang pertama, menjaga kelembapannya, oleskan pelembab ataupun katisel oil ya secara rutin setelah mencuci tangan. Kemudian yang berikutnya, batasi menggunakan bahan kimia. Gunakan sarung tangan saat mencuci piring ataupun baju untuk menghindari paparan deterjen keras, teman Pro 2. Kemudian nutrisi di dalam, nah, perbanyak konsumsi makanan yang kaya protein, kemudian zat besi dan zinc seperti telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Nah, jika kamu melihat perubahan warna yang drastis ya, seperti menguning ataupun menghitam, penebalan yang tidak wajar atau kuku yang lepas dari batangnya, bantalannya, tanpa sebab yang jelas, teman Pro 2, segeralah berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian kamu juga harus memperhatikan kesehatan kuku. Ini adalah investasi sederhana untuk kesehatan seluruh tubuh kamu. Nah, teman Pro2, itu tadi satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Swada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 8 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan masih ada satu informasi seputar kesehatan di pagi hari ini. Ini lebih baik minum jus atau makan buahnya langsung? Ini kayaknya kita selalu nih bertanya-tanya ya. Selalu bertanya-tanya apakah minum jus aja atau makan buahnya langsung ya. Nah, buah merupakan sumber vitamin, mineral, antioksidan, dan serat yang penting bagi tubuh, teman Pro 2. Dikenal sebagai sumber gizi penting bagi kesehatan, masih banyak orang bertanya-tanya mana yang lebih sehat, minum jus atau makan buahnya secara langsung. Melansir dari informasi dari Halo Dok, Halo Sehat ya, secara umum lebih baik makan buah secara langsung daripada jus. Hal ini karena buah utuh masih mengandung serat alami yang membantu proses pencernaan, membuat kenyang lebih lama, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Saat buah dikonsumsi langsung, teman Pro 2, seluruh seratnya itu tetap terjaga. Serat berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan, mengontrol kolesterol, dan membantu mengendalikan gula darah. Mengunyah buah membuat tubuh memproses gula alami secara bertahap. Hal ini membantu mencegah lonjakan gula darah yang terlalu cepat. Pada jus ya, terutama yang telah disaring, gula lebih cepat diserap tubuh sehingga kadar gula darah dapat meningkat lebih cepat. Nah, karena kaya serat dan memerlukan proses pengunyahan, buah utuh membuat seseorang itu merasa kenyang lebih lama. Sementara itu, jus ya lebih cepat dicerna sehingga rasa lapar itu dapat muncul lebih cepat, teman Pro 2. Nah, meski demikian ya, jus tetap mengandung vitamin, mineral, dan berbagai zat gizi dari buah. Jus juga bisa menjadi alternatif bagi orang yang kesulitan mengkonsumsi buah dalam jumlah cukup. Namun untuk mendapatkan manfaat maksimal ya, teman Pro 2, sebaiknya jus dibuat sendiri tanpa tambahan gula dan tidak disaring agar sebagian seratnya tetap terjaga. Nah, teman-teman, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita masuk di Beranda Astacita ya, teman-teman. Kali ini dengan tema lingkungan hidup, dan aku bakal membahas cara menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan keluarga, teman Pro 2. Nah, memahami cara menjaga kebersihan lingkungan membantu kita menyadari bahwa betapa pentingnya menjaga kondisi sekitar ya tetap terawat dan nyaman, teman Pro 2. Lingkungan yang bersih membuat aktivitas sehari-hari lebih nyaman dan aman bagi seluruh anggota keluarga. Namun jika lingkungan tidak terjaga, kuman, kemudian bakteri dan virus dapat lebih mudah berkembang dan memicu berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah ya, ispa dan infeksi kulit. Selain itu, teman Pro 2, lingkungan yang kotor juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, jumlah serangga meningkat dan bau tidak sedap juga muncul. Upaya menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan bagian dari penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS ya. PHBS adalah sekumpulan kebiasaan yang dilakukan secara sadar untuk menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan PHBS di rumah, risiko berbagai penyakit akibat lingkungan kotor, teman Pro 2 dapat diminimalkan. Nah, berikut ada beberapa cara menjaga kebersihan lingkungan yang bisa kamu lakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar. Yang pertama, kelola sampah dengan benar. Cara menjaga kebersihan lingkungan yang pertama adalah mengelola sampah dengan baik. Mulailah dengan memisahkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan bahan yang mudah terurai seperti anorganik, teman Pro 2. Kemudian anorganik ya seperti plastik dan kaca, kemudian kaleng. Pastikan kamu menggunakan tempat sampah yang tertutup dan buang sampah sesuai jadwal untuk mencegah bau tidak sedap serta mengurangi populasi lalat dan tikus. Pengelolaan sampah yang baik akan membantu mencegah pencemaran air dan tanah sehingga lingkungan tetap bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, bersihkan rumah dan halaman secara rutin. Membersihkan rumah dan halaman secara rutin adalah langkah penting untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Lakukan kegiatan seperti menyapu, kemudian mengepel, dan mengelap debu, teman Pro 2, setiap hari agar kotoran tidak menumpuk dan menjadi tempat berkembangnya serangga ataupun nyamuk. Kemudian bagian halaman ya, pastikan menyapu daun-daun kering, memotong rumput untuk yang sudah terlalu tinggi, serta membersihkan genangan air yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kumpulkan sampah halaman seperti ranting ataupun dedaunan, teman Pro 2, ke dalam tempat sampah ya, agar halaman tetap rapi. Kemudian yang ketiga, teman Pro 2, bersihkan selokan secara berkala. Kamu bisa bersihkan selokan secara berkala sebagai cara menjaga kebersihan lingkungan. Dan pasalnya, selokan yang tersumbat oleh sampah, daun, ataupun tanah ini dapat menyebabkan air menggenang dan memicu munculnya nyamuk serta bau tidak sedap. Dengan memastikan aliran air tetap lancar, teman Pro 2, kamu dapat mencegah banjir ya, mengurangi resiko penyakit, serta menjaga area sekitar tetap bersih dan nyaman. Kegiatan ini juga dapat dilakukan saat kerja bakti bersama warga, sehingga pembersihan selokan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan rutin. Kemudian yang keempat, menguras tempat penampungan air secara berkala. Kamu bisa menguras tempat penampungan air secara rutin, merupakan salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang sangat penting.
bak mandi, kemudian ember ataupun drum air seperti perlu dibersihkan secara berkala untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti nomor 2, yaitu nyamuk penyebab demam berdarah. Air yang dibiarkan menggenang ini dapat menjadi sarang jentik nyamuk ya, sehingga meningkatkan resiko penularan penyakit di lingkungan sekitar. Dengan memastikan tidak ada genangan air, kamu dapat membantu menjaga lingkungan tetap aman dan sehat. Kemudian yang kelima yaitu penghijauan lingkungan. Menghijaukan area sekitar juga termasuk salah satu cara menjaga kebersihan lingkungan yang bermanfaat bagi kesehatan. Menanam pohon ataupun tanaman hias ya, teman pro 2, dapat membantu menyerap polusi udara dan menurunkan suhu sekitar. Lingkungan yang lebih hijau tidak hanya memperindah area tempat tinggal, tetapi juga meningkatkan kualitas udara sehingga lebih sehat untuk dihirup oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian yang keenam, teman pro 2, hindari membakar sampah sembarangan ya. Membakar sampah dapat menghasilkan asap beracun yang mencemari udara dan memicu gangguan pernapasan. Sebagai alternatif, kamu bisa memanfaatkan bank sampah kemudian di beberapa daerah ya. Tersedia bank sampah yang memungkinkan banyak masyarakat yang menukar sampah anorganik ini, tapi yang tertentu ya, anorganik tertentu, menjadi poin ataupun uang. Nah, program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tapi juga mendorong kebiasaan daur ulang masyarakat. Kemudian yang ketujuh, teman pro 2, tidak membuang sampah ke sungai ataupun ke kali. Nah, tidak membuang sampah ke sungai atau ke kali merupakan bagian penting dari cara menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang menumpuk di aliran air dapat menyumbat saluran, memicu banjir, serta mencemari air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, teman pro 2, sungai yang tercemar sampah bisa menjadi tempat berkembangnya kuman dan nyamuk penyebab penyakit seperti diare, penyakit kulit, hingga demam berdarah. Oleh karena itu, biasakan membuang sampah pada tempatnya agar kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Selain langkah-langkah di atas, teman pro 2, kamu juga bisa menerapkan 3M+ ya, sebagai bagian dari cara menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, khususnya untuk mencegah demam berdarah. Cara ini meliputi menguras tempat pembuangan air, menutup wadah air agar nyamuk serta mengubur atau menyingkirkan barang bekas dan tempat penampung air hujan. Kemudian ditambah langkah plusnya seperti menggunakan lotion anti nyamuk atau menjaga kebersihan air saluran air ya. Metode ini dapat membantu menurunkan resiko penyebaran nyamuk secara efektif. Lingkungan yang bersih, teman pro 2, adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Lalu ajak orang sekitar untuk membiasakan perilaku hidup bersih dengan menerapkan cara menjaga kebersihan lingkungan secara konsisten. Kualitas hidup masyarakat pun dapat meningkat secara keseluruhan. Oke, teman pro 2, itu tadi satu tema kita di hari ini ya, di Beranda Astacita, cara menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan keluarga. Dan informasi ini aku peroleh dari Alo Dokter, teman-teman. Oke, teman pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat? Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya?
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: rumahnya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?

0: Apa? Tuli? Enggak deh.
1: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik. Yeah.

0: kayaknya gak ada orang nih. Buang di sini aja deh.
1: Wah, bau apaan nih? Sepertinya dari arah sana deh. Ya ampun, Wi, kok dibuang ke situ sih? Kan di sana sudah ada tempat sampah. Tuh, lihat kan?
0: Loh, emangnya kenapa sih, Ra? Lagian udah biasa kok ini.
1: Kamu tahu nggak, Wi? Dari ulah kamu itu bisa membuat orang di sekitar kamu terganggu loh. Bukan hanya itu saja. Nih, dari hal yang mungkin kamu anggap sepele ini bisa berdampak besar loh. Faktanya 60% pencemaran air disebabkan oleh sampah. Selain air dan tanah, sampah juga dapat mencemari udara. Sampah yang dibuang sembarangan ini diurai kembali oleh lingkungan, lalu melepaskan sejumlah zat kimia dan mikropartikel berbahaya. Para peneliti memperkirakan lebih dari 40% sampah dunia itu dibakar di udara terbuka. Pembakaran tersebut dapat melepaskan emisi beracun yang bisa menyebabkan masalah pernapasan dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Gak hanya itu aja loh, jutaan ton sampah yang mengambang di lautan itu bisa mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang menjadi sumber makanan bagi manusia.
0: Oh gitu ya, Ra. Oke, Ra, gak gitu lagi deh.
1: Nah, gitu dong, Wi. Masih mau gak peduli dengan lingkungan? Menjaga lingkungan, menjaga bumi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hadjar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudra ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

0: Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih?
1: Tak mau makan sayur, ah.
0: Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita?
1: Emang apa, Bu?
0: Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit.
1: Jadi, kalau makan buah sayur, tak ada sakit, Bu.
0: Iya, sayang. Sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi.
1: Yalah, Bu. Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini, kita makan buah ya, Bu.
0: Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas.

0: Tamannya indah ya, Sil?
1: Iya, Min. Tuh lihat, bunganya cantik-cantik, warna-warni lagi.
0: Eh, ini juga bunganya cantik banget, Sil. Bawa pulang ah.
1: Loh, Min, kok dibawa pulang sih? Nggak boleh.
0: Alah, nggak apa-apa, Sil. Kan cuma satu doang. Lagian kan masih banyak itu di sana.
1: Mil, coba deh kamu bayangin kalau setiap orang yang datang ke taman ini seperti kamu nih, lama-lama keindahannya akan hilang. Bukan hanya keindahan saja yang akan berkurang, tapi fungsi tamannya juga.
0: Masa sih? Apa coba fungsinya?
1: Fungsi taman itu banyak, dan salah satunya itu dari sisi ekologis. Sebagai paru-paru kota, peneduh lingkungan, lokasi serapan air, dan juga berperan dalam mengatur iklim mikro. Sayang banget kan kalau sampai fungsi dan keindahannya berkurang?
0: Iya deh, Sil. Ini aku balikin lagi ke tempatnya.
1: Nah, gitu dong. Yuk, kesana lagi.
2: Keindahan taman memberimu kenyamanan. Nikmati keindahan tanpa harus merusaknya.

0: Eh Yun, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan waktunya aku Zarni pamit undur diri di segmen kali ini. Aku udah nemenin kamu dari pukul 5 subuh tadi ya, sampai ke pukul 9 lebih 57 menit. Dan teman-teman semua jaga kesehatan, tetap bahagia, tetap semangat tentunya teman-teman ya. Aku Zarni pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Di Prodo Teman Terbaik Kamu, Teman Prodo ya, di Santai Siang pagi ini kembali bersama aku Rosnepi yang akan menemani kamu hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya Teman Prodo. Seperti biasa ya, nanti kita akan ada temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya. Dan nanti Teman Prodo di pukul 12.45 kita juga akan masuk ke segmen Pojok UMKM. So, jangan kemana-mana, tetap di Prodo Teman Terbaik Kamu.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segalanya.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita gak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 siapa nih yang di sini mungkin ada yang teman Pro 2 mungkin agak kurang percaya diri ya, atau mungkin ada anaknya yang tidak berani tampil dengan percaya diri, atau bahkan ponakannya ataupun siapapun itu ya. Nah jadi teman Pro 2, kepercayaan diri itu merupakan salah satu bekal penting yang perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Nah, sikap ini teman Pro 2 membantu anak berani mencoba hal baru dan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua itu memiliki peran besar dalam membentuk rasa percaya diri pada anak ya. Mungkin seperti dukungan, kemudian perhatian, dan apresiasi yang diberikan itu dapat membuat anak merasa dihargai dan yakin terhadap kemampuannya. Teman Pro 2 memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan tugas sederhana secara mandiri juga dapat meningkatkan kepercayaan dirinya. Misalnya nih, merapikan mainan, kemudian memilih pakaian sendiri, atau membantu pekerjaan ringan di rumah ya, itu bisa memberikan meningkatkan kemampuan percaya diri pada anak ya. Selain itu teman Pro 2 ya, penting bagi orang tua untuk menghindari terlalu sering membandingkan anak dengan orang lain. Nah, siapa nih yang suka banget bandingin anak sama anak tetangga? No, si anak tetangga tuh bisa ini bisa itu, anak kamu bisanya apa gitu. Itu enggak boleh banget ya teman Pro 2, karena dengan perbandingan itu yang berlebihan itu dapat membuat anak merasa kurang mampu dan kehilangan rasa percaya diri. Nah, terus apalagi sih teman Pro 2 ya, bagaimana cara untuk membangun kepercayaan diri anak sejak usia dini? Akan kita bahas lagi tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Sebelum menggunakan sepatu, kita biasanya memakai kaos kaki terlebih dulu. Benda lembut dan hangat ini bisa melindungi kaki dari gesekan saat memakai sepatu. Tapi, tahukah kamu bahwa kaos kaki sudah ada sejak tahun 300 Masehi? Orang zaman dulu sudah menggunakan kaos kaki. Kala itu, kaos kaki terbuat dari kulit dan rambut binatang. Supaya tidak lepas, kulit dan rambut binatang itu akan diikat. Pada tahun 300 Masehi, orang di Mesir mulai membuat kaos kaki yang dirajut. Saat itu, mereka menggunakan benang wol sebagai bahan untuk membuat kaos kaki. Dan di tahun 1000 Masehi, kaos kaki hanya digunakan oleh orang-orang kaya saja. Namun di tahun 1500-an ditemukan mesin rajut pembuat kaos kaki. Semenjak mesin rajut pembuat kaos kaki ditemukan, kaos kaki pun bukan barang mewah lagi dan semua orang bisa menggunakannya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mau saja kubuatkan kau minum untuk sementara. Jika terlalu lelah, ke kasurlah kau rebah. Biar lampu nanti ku yang matikan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, di teman pro 2, teman terbaik kamu ya teman pro 2. Dan kita masih membahas bagaimana sih cara untuk membentuk rasa percaya diri pada anak sejak usia dini ya. Nah teman pro 2, jadi selain tadi ya seperti memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan tugas sederhana secara mandiri ya. Nah selain itu juga penting untuk orang tua yang tidak membandingkan anak dengan anak orang lain ya. Kemudian perlu juga teman pro 2, orang tua itu memberikan pujian yang tulus atas usaha yang dilakukan anak ya. Nah jadi dengan pujian yang sangat tulus itu sangat berarti bagi anak ya, karena dengan begitu anak akan memahami bahwa proses belajar dan berusaha itu sama pentingnya dengan hasil yang diperoleh. Teman pro 2, lingkungan yang positif dan penuh dukungan itu turut membantu anak untuk tumbuh ya, untuk tumbuh menjadi anak yang percaya diri, kemudian bisa mengekspresikan diri mereka dengan percaya diri ya, dengan pede tentunya. Kemudian teman pro 2, kehadiran guru, kemudian keluarga dan teman yang menghargai dirinya juga bisa membuat anak itu merasa aman untuk berkembang ya. Jadi memang lingkungan itu lingkungannya positif dan dukungan dari orang-orang terdekat seperti ya orang tua pentingnya ya, kemudian keluarga, guru serta teman-teman itu sangat berpengaruh ya teman pro 2. Nah, membangun kepercayaan diri anak memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, enggak bisa secara instan teman pro 2, dan itu semua butuh kesabaran. Namun ya dengan pendampingan yang tepat sejak usia dini, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri, kemudian optimis, dan siap menghadapi masa depannya.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hah? Udah jam 11, pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ya, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Teman Pro 2 saat ini sudah pukul 12:51 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro 2 buat kamu yang mungkin saat ini sedang istirahat siang ya, atau ada yang sedang menikmati makan siangnya, aku ucapkan selamat menikmati makan siang bersama keluarga. Masih kami temani kamu dengan lagu-lagu pilihan dan beragam informasi terupdate tentunya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: I'm good. Actually, I'm great. Delete the chat. Seal the fate. You.
1: Anak adalah kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
2: Bunda, coba deh lihat
1: di rumah, jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
3: Benar semua ini jawabannya.
1: Di rumah, anak
3: jangan
1: bisa
3: lupa
1: diajarkan
3: cuci tangan dulu
1: untuk
3: ya
1: selalu menjaga kesehatan.
3: Ke kanan, ke
1: di rumah,
3: hap,
1: anak masih
3: hap,
1: bisa bermain
3: ayo,
1: dan selalu
2: ke
1: gembira.
2: Ke kanan, ke kiri, hap.
1: Lindungi

0: Hit FM.
1: No matter what, no matter what,

0: 位。
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana. It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, mother, why you tryna glitch? Critical scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo selamat sore ya buat teman Prodo semua dimanapun berada. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Oke, teman Prodo di sore hari ini, sore ceria edisi Jumat 19 Juni 2026 bareng sama aku Vera Fernanda yang bakal nemenin kamu teman Prodo mulai dari pukul 15 hingga ke pukul 20 malam nanti ya. Seperti biasa bakal ada lagu-lagu seru buat teman Pro 2 dan juga ada beberapa informasi ya buat teman Pro 2 sore hari ini. Dan cuaca terpantau cerah ya sore hari ini teman Pro 2, mendukung sekali aktivitas teman Pro 2. Mungkin pulang kerja sore ini ada yang mau olahraga tipis-tipis ya, jalan santai, jogging atau bersepeda ya. Ya, mungkin masih terkait dengan resolusi tahun 2026 yang masih tertunda ya. Resolusinya dibikin awal tahun, sekarang sudah melewati pertengahan tahun tapi belum jalan-jalan juga, mana tahu ya. Semangat aja. Oke, teman Pro 2, kita hadirkan lagu-lagu dulu buat kamu. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: api tenang, kita sepanjang-panjang enggak gerobak. Abangnya sungguh pindik. Oke.
1: Teman terbaik.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah jawabannya. Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak jangan bisa diajarkan untuk selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sudah pukul 16 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu buat teman Pro 2 sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya. Teman Pro 2, bagi banyak orang musik menjadi teman sehari-hari yang menemani aktivitas, perjalanan, belajar hingga waktu bersantai dengan lebih nyaman ya. Kehadirannya tidak hanya mengisi suasana tapi juga memberi pengaruh positif yang sering terasa dalam kehidupan sehari-harinya banyak orang ya. Nah, jadi di balik alunan yang menyenangkan itu, musik diketahui memiliki beragam manfaat bagi kesehatan dan keseharian banyak orang saat ini, teman Pro 2. Langsung aja ini dia beberapa manfaat utama mendengarkan musik, kita lansir informasi dari berbagai sumber. Pertama, musik bisa meningkatkan mood dan kesehatan mental ya. Jadi teman Pro 2, musik ini punya kemampuan mempengaruhi emosi seseorang ya. Sehingga saat stres ya karena tugas pekerjaan ya atau karena hal-hal lainnya lah dalam kehidupan. Nah, teman Pro 2, lagu bertempo tepat itu bisa membantu menurunkan hormon stres ya. Musik juga menjadi media relaksasi efektif untuk menenangkan pikiran sekaligus memperbaiki suasana hati yang sedang terasa berantakan. Nah, kedua, bisa membantu otak bekerja lebih optimal ya. Jadi banyak orang merasa lebih produktif saat bekerja sambil mendengarkan musik karena ritme tertentu membantu menjaga fokus tetap stabil ya. Terutama musik instrumental bertempo konsisten yang dapat meningkatkan daya ingat sehingga performa otak tetap tajam menghadapi berbagai tantangan kognitif. Ya, kemudian juga bisa mendukung proses berpikir kreatif nih teman Pro 2. Jadi saat kita merasa buntu mungkin ya mencari ide, nah jadi musik ini bisa menjadi solusi karena melodi inspiratifnya merangsang kreativitas otak. Nah, musik juga membantu membuka ruang imajinasi sehingga proses memecahkan masalah dan berkarya terasa lebih lancar serta efektif jadinya gitu teman Pro 2. Jadi musik ini tidak sekedar hiburan ya, ternyata ada beberapa manfaat untuk kesehatan dan juga kehidupan kita sehari-hari teman Pro 2. Informasi ini aku bacakan dari rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: nyata berbekas nanti. Atau mau menurut untuk cahaya raga abadi.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku

0: Body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
0: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Ya, salah mencet.
2: Di sana.
3: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut Air John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body, sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?

0: Menurutnya tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
2: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jawa kok diem dah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa?
2: Oh, oh.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Tiket ARMY membership Persel konser BTS hari ketiga di Jakarta terpantau udah ludes terjual atau sold out hanya dalam sekitar 2,5 jam sejak penjualan tiket dibuka pada hari ini Jumat 19 Juni pukul 12 waktu Indonesia Barat Tom Pro 2. Status sold out terlihat di laman penjualan untuk seluruh kategori tiket per pukul 14.41 menit waktu Indonesia Barat ya. Kemudian tambahan jadwal konser yang akan dihelat pada 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno sebelumnya berstatus fully booked ya di laman penjualan per pukul 12.40 WIB. Nah, berdasarkan pantauan CNN Indonesia, di laman penjualan terpantau antrean menyentuh 174.000 sekian orang ya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tepat saat war ticket pre-sale BTS itu dibuka. Nah, namun total antrian terpantau melonjak nih Tom Pro 2 naik sampai 9 ribuan ya. Ketika mencoba masuk pukul 12 lebih 3 waktu Indonesia Barat, war ticket hari ketiga ini turut dilengkapi dengan bot detector sebelum mulai mengantre di laman penjualan. Sementara itu, penjualan tiket untuk kategori umum atau general sale akan dibuka pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Penambahan hari konser BTS di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor ini Indonesia di media sosial pada Rabu 17 Juni. Nah, langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni 26 sampai 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan general sale dibuka ya. Oke, berdasarkan pantauan CNN juga, pada Rabu siang kemarin laman tiket.com mengumumkan seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK sold out atau ludes terjual. Namun IMI selaku promotor tak pernah mengumumkan status sold out sejak penjualan periode pertama konser BTS Jakarta 2026 ya. Nah, dalam Pro 2 untuk kisaran harganya ya, daftar harga tiket konser BTS itu ada mulai dari 1,8 juta sampai 4,5 juta ya. Tom Pro 2, informasi ini bisa juga kamu akses melalui cnnindonesia.com.

Ikhlas itu bukan tentang merasa lelah, tetapi tetap berbuat baik meski lelah itu ada. Ikhlas juga bukan berarti tidak terluka, melainkan memilih tidak membalas luka dengan kebencian. Kadang yang membuat hati berat bukan karena ujian, tapi karena kita terlalu sibuk ingin dimengerti manusia, hingga lupa bahwa Allah Maha mengetahui. Berbuat baik meski tidak dihargai, bersabarlah meski tidak dipuji, karena Allah tidak pernah salah mencatat. Jika hatimu belajar ikhlas, hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi insya Allah akan selalu terasa cukup.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu. Tahun Prodo sudah pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Aku mau informasikan ke teman Prodo ya, untuk waktu sholat fardu maghrib untuk edisi hari ini 19 Juni 2026 itu di pukul 18.02 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kita masih dengarkan lagu hiburan ya sore hari ini teman Prodo, sambil menemani aktivitas kamu. Stay tune terus di Prodo, teman terbaik kamu.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: lu, sayang.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pro 2, teman terbaik, kamu Tom Prodo sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti MLC Music Live Chat untuk edisi hari ini, hari Jumat ya, 19 Juni 2026. Nah, untuk edisi malam hari ini, bintang tamunya ada Axelo, Tom Pro 2. Kita mau dengerin ceritanya dia ya, dan juga lagunya dia kira-kira apa-apa aja. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Music Legend. Selamat malam teman bro dua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, ketemu lagi kita di MLC Music Live Chat teman bro dua. Dan di hari Jumat ini gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah teman bro dua, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah, jadi acaranya Racenike dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit, dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105 atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan ada di Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke teman berdua, masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Ui.
1: Halo kak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya? Lu?
1: Weekend di rumah aja sih, me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun, ngapain?
1: Bangun, biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke, okay. Masih pagi lah, oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Ke gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Ya? Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhan ya, aku baru selesai syuting film kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah.
1: Film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan, maksudnya kayak.
0: Oh.
1: Ada scene ini jadwalnya jam berapa baru, jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu, tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana, deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh. Dan relate gak sama lo? Lo tuh sebenarnya kampungnya di mana sih Sal?
1: Aku orang Batak aslinya kak.
0: Okay.
1: Cuman aku juga bener-bener belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak?
1: Iya.
0: Belum pernah ke Medan?
1: Iya. Jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius.
1: Gitu,
0: shout out ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: Ring 41.
0: Gue itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi, terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang
0: nice.
1: Juga gitu.
0: Wah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Ah, apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu? Itu kan lumayan text time tuh, setahun kan berarti kan, udah dari tahun lalu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru banget nih teman Pro 2. Anyway nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman Pro 2 mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Oke, Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy. Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya.
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu.
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya. Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya.
1: Iya, tapi kita enggak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Yeah. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lu dapet apa ya? Triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-mm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Ya, benar-benar satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku nggak akan ngomong.
0: Oke.
1: Okay. Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Aku nggak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek, terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue habis ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Sayapnya nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan nggak langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih,
1: ngasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Iya, yeah, gitu. Atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga kan bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih, pagi hari. Ya? Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke,
1: okay. Seru. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang gak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman Pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axelo yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo, dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT. What do you think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener-benernya karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axelo pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axelo gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan. Kalau ternyata sukanya sama cewek orang.
0: Iya, iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana
0: yang bikin-bikin standar TikTok ya.
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian, guys.
0: Iya, benar juga. Karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda, cuy. Iya, jadi lagi, jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian, guys. Okay. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya, teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke. Okay, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah panjang.
0: Gak apa-apa, ini kita punya waktu, pokoknya nyantai.
1: Buat aku ya,
0: yes.
1: Segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak, pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal. Nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Oke. Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih, iya.
1: Jadi berubah-ubah.
0: Karena gitu. sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa, itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok, aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya, benar. Benar enggak? Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih, kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lo gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Nah, oh enggak, aku enggak setuju.
0: Enggak setuju LDR?
1: LDR bisa saja LDR. Oh. LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lo pernah LDR?
1: Pernah.
0: Berapa jauh?
1: Enggak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
0: Jaman batu, jaman emas.
1: Oh enggak, jaman sih.

0: itu maksudnya pertanyaannya?
1: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
0: Oke.
1: Karena either salah satu punya perasaan, mm-hmm. atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
0: Oh.
1: Akhirnya kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
0: Yeah.
1: Abis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
0: Iya sih. Mungkin bukan teman ya. Teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
1: Ya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
0: Oh iya, dari kecil.
1: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah
0: susah
1: dan sama-sama jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
0: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
1: Enggak juga.
0: Oke.
1: Menurut gua enggak juga. Tergantung. Karena jujur kita nggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
0: Iya, pasti.
1: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
0: Oke.
1: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
0: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa sih namanya kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi jadinya pengen berhenti ya.
1: Ya, dan gak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
0: Iya.
1: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
0: full UN.
1: Hampir gak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
0: UTBK, kenapa jadi UN ya?
1: Iya.
0: Masuk kuliah.
1: Jarang banget buka sosmed gitu.
0: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
1: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian gak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya.
0: Oke.
1: Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya tuh, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wah.
1: Itu dia.
0: Jadi lagu harus diingat terus ya.
1: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet.
0: Dan okay.
1: Kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
0: Iya.
1: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya enggak tulus dong.
0: Enggak juga ya.
1: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
0: Oke.
1: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
0: Pengen sama lu, specifically.
1: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
0: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
1: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
0: Oh yeah, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
1: Cantik itu relatif.
0: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngelihat gitu kan.
1: Betul. Dan cantik kan nggak selalu berbicara mengenai fisik.
0: Iya, itu dia. Itu dia. Itu dia WDYT dari Axel. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Share teman Pro 2. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin teman Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah sempet
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin teman Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axel lo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axel.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Alvin. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu? Belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas sudah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di @axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman Pro 2 dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axel mau cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: 105,9 MHz. Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
1: Produk teman terbaik kamu, selamat malam. Teman produk semua dimanapun berada, sudah pukul 19 lebih 55 menit ya waktu Indonesia Barat. Teman produk saat ini, karena sudah hampir pukul 8 malam ya, aku mau langsung pamit undur diri aja nih sama Tom Pro 2. Ya, makasih buat Tom Pro 2 yang udah monitor Vera dari tadi sore jam 3 sampai sekarang sudah jam 8 malam nih Tom Pro 2. Mudah-mudahan lagu-lagu tadi bisa menemani kamu yang mungkin lagi merasa sendiri, lagi sepi, lagi merindukan seseorang atau apapun lah itu ya. Dan juga informasi-informasi yang telah dibagikan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat kamu Tom Pro 2 ya. Jangan lupa selalu dengerin kami di Prado RRI Ranai, karena masih ada lagu-lagu seru buat kamu dan informasi-informasi yang menarik juga buat teman Prado ya. Di malam hari ini jaga malam kamu kalau ditemani sama Fendi Sartina hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam ini teman Prado. Stay tune di Prado, teman terbaik kamu.

0: Nih, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

sahabat terbaik kamu Tong Pro 2, Penny ucapkan selamat malam ya. Kembali Penny menemani kamu di malam hari ini, Tong Pro 2 edisi hari Jumat ya, 19 Juni ya 2026 ya. Nah, senang sekali Tong Pro 2 aku akan menemani kamu ya hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya Tong Pro 2 di malam hari ini beragam informasi dan juga lagu-lagu ya akan Pedi hadirkan ya untuk menemani segala aktivitas sama Pro 2 ya. Mungkin di malam hari ini ya lagi kurang enak badan, lagi sakit ya Tong Pro 2, karena juga ya perubahan cuaca sekarang Tong Pro 2 ya, kadang panas, kadang hujan. Apalagi kalau misalnya musim buah nih Tong Pro 2, biasanya kalau musim buah katanya akan lebih rentan kalau kita itu sakit ya. Nah, apalagi di Natuna sekarang tuh lagi memang musim buah ya. Sekarang Penny tengok juga di sekitar Kota Ranai ya, banyak banget nih Tong Pro 2 buah durian sekarang ya, lagi musim kayaknya di Tong Pro 2, tapi harganya agak sedikit lumayan ya, lumayan mahal kalau masih awal-awal ini Tong Pro 2 ya. Kalau misalnya udah banyak nanti, nah itu deh baru akan lebih agak murah ya harganya. Nah, di saat cuaca seperti saat ini dan juga lagi musim durian, nah ini biasanya akan lebih rentan Tong Pro 2 ya untuk sakit ya, katanya mungkin ya karena buah durian panas. Nah, ini akan lebih memungkinkan kita itu sakit panas dalam. Nah, itu ya penting banget Tong Pro 2 kita selalu menjaga kesehatan kita dan juga perbanyak ya minum air putih Tong Pro 2 ya, agar tubuh kita bisa terhidrasi dengan baik ya setiap harinya. Oke, Tong Pro 2 yang lagi sakit jangan sedih-sedih ya, misalnya gak bisa kemana-mana ya, tetap dengerin kita aja di Pro 2 teman terbaik kamu, karena aku akan memberikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya yang tentunya akan menghibur ya teman Pro 2 di malam hari ini.

Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Di Pro 2 tempat terbaik kamu, Tom Pro 2. Ada kabar bahagia ya untuk kamu para ARMY Indonesia, Tom Pro 2. Bahwasanya BTS yang menambah satu jadwal konser dalam rangkaian BTS World Tour ya Arirang di Jakarta. Setelah tiket 2 pertunjukan awal terjual habis ya, langkah tersebut diambil promotor untuk mengakomodasi tingginya minat penggemar yang belum mendapatkan kesempatan membeli tiket. Sebelumnya konser BTS yang dijadwalkan langsung selama 2 hari pada tanggal 26 dan 27 Desember 2026, kini promotor resmi menambahkan satu pertunjukan lagi yang akan digelar pada tanggal 29 Desember 2026. Nah, penjualan tiket konser tambahan BTS World Tour Arirang di Jakarta dijadwalkan berlangsung pada tanggal 19 Juni 2026, yaitu pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penampilan ini Tom Pro 2 tentunya mendapatkan perhatian besar ya, karena menjadi momen kembalinya BTS sebagai grup lengkap setelah 9 tahun. Untuk mendukung pengalaman penontonnya lebih maksimal ya, penyelenggara menyiapkan panggung berkonsep terbuka dengan desain 360 derajat. Konsep tersebut ya memungkinkan penonton dari berbagai sisi stadion memperoleh sudut pandang yang lebih jelas. Tingginya antusias sama Pro 2 penggemar ya terlihat cepat dari penjualan tiket untuk 2 hari pertunjukan pertama. Kondisi ini ya menjadi pertimbangan utama promotor dalam membuka tambahan jadwal konser di Jakarta. Calon pembeli tiket yang diminta mempersiapkan sejumlah data pribadi sebelum proses pembelian dimulai. Informasi yang perlu disiapkan yang meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, serta kode keanggotaan yang masih berlaku. Nah, penyelenggara juga memperlakukan pembatasan jumlah pembelian guna memberikan kesempatan lebih merata kepada para penggemar. Setiap akun hanya dapat membeli paling banyak 4 tiket untuk masing-masing jadwal pertunjukan. Seluruh kategori tiket menggunakan sistem tempat duduk bernomor yang akan ditentukan secara otomatis. Sementara itu untuk mode pembayaran ya tersedia melalui transfer virtual account, cicilan dompet digital, serta kartu kredit internasional. Nah, gimana nih Tom Pro 2, sudah dapat belum ya tiket konsernya BTS ya? Kemarin banyak banget Tom Pro 2 yang war tiket, ada yang gagal, ada yang dapat juga nih Tom Pro 2 tiga konsernya ya. Yang belum dapat Tom Pro 2, wah ya harus bersabar lagi nih Tom Pro 2. Mungkin bisa mengikuti konser BTS ya di negara-negara tetangga seperti Malaysia. Mungkin Tom Pro 2 ngewar tiketnya dapat di sana ya, nonton di negara tetangga, mungkin bisa sambil liburan juga ya. Bagi Tom Pro 2 masih apa yang diberikan ya, berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk Tom Pro 2.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.
1: Di Pro2 tua terbaik kamu, Tom Pro2 tentunya masih aku berikan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu untuk Tom Pro2 di malam hari ini ya. Ya, informasinya aku akses dari rri.co.id. Dan Tom Pro2 nama Roni Parulian ya mulai dikenal publik setelah mengikuti Indonesia Idol musim ke-12 ya pada tahun 2022-2023. Nah, penyanyi bernama lengkap Roni Parulian Nainggolan ya berhasil menempati posisi ketiga dalam ajang itu ya. Nah, karakter vokalnya yang khas membuat Roni memiliki identitas kuat di industri musik Indonesia. Sejak berkarir sebagai solois ya, sejumlah lagu yang mendapatkan perhatian luas nih di platform digital. Nah, Tom Pro2 mengutip dari berbagai sumber ya, ada di beberapa lagu dari Roni Parulian yang banyak ya didengar Tom Pro2. Yang pertama itu ada judulnya Tak Ada Ujungnya. Nah, Tak Ada Ujungnya menjadi salah satu lagu dari Roni Parulian yang paling banyak yang didengar pendengar musik Indonesia. Lagu ini tentunya dirilis ya di November 2024 dan masuk dalam album rahasia pertama. Dengan nuansa pop dan sentuhan slow rock ballad ya, lagu ini menonjolkan vokal emosional Roni. Liriknya mengisahkan seorang yang kembali membuka hati setelah melewati luka dan juga keterpurukan. Yang kedua itu ada Salahi Aku ya. Nah, Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi merupakan kolaborasi dari Roni Parulian bersama Yopi Widianto dan juga Andi Rianto. Lagu ini dirilis di tahun 2025, hadir dengan nuansa pop balada yang emosional. Lagu ini tentunya Tom Pro2 juga bercerita tentang pergulatan batin saat perasa cinta tumbuh kepada orang lain. Aransemen orkestra yang megah ya semakin memperkuat penyampaian emosi dan juga lagu tersebut. Yang ketiga ada Tak Ada Yang Sepertimu. Nah, lagu ini Tom Pro2 dirilis di tanggal 2 Mei 2025 sebagai bagian dari album rahasia pertama. Lagu ini juga menghadirkan warna pop rock modern dengan melodi yang kuat dan juga mudah diingat. Nah, liriknya menggambarkan keyakinan terhadap sosok yang sangat istimewa dalam hidup seorang. Vokal khas Roni yang memperkuat nuansa romantis dan juga emosional yang dibangun sepanjang lagu tersebut. Yang keempat itu Tom Pro2 ada judulnya Sepenuh Hati ya. Nah, juga Roni Parulian menghadirkan Sepenuh Hati bersama komposer Andi Rianto. Nah, lagu ini juga menyampaikan makna cinta yang tulus serta komitmen untuk mencintai tanpa lagu ya. Yang terakhir Tom Pro2 ada Pesona Sederhana. Nah, Pesona Sederhana juga mengisahkan tentang pertemuan singkat yang membekas dan menumbuh rasa kagum mendalam. Lagu ini menggambarkan cinta yang hadir dari ketulusan serta kesederhanaan seorang. Nah, kalau kamu nih Tom Pro2 suka lagu dari Parulian ini yang mana nih Tom Pro2 ya? Apakah Tak Ada Ujungnya ya, ataupun Salahi Aku, atau Tak Ada Yang Sepertimu, atau Sepenuh Hati, atau yang Pesona Sederhana. Memang lagunya enak banget Tom Pro2 ya untuk kita dengerin ya. Apalagi kalau lagi galau-galaunya Tom Pro2 ya, ini lagunya bisa membuat kita meneteskan air mata. Ya, saking kita tuh terhanyut Tom Pro2 dengan lagu-lagu darinya Roni Parulian ya, karena setiap lirik dan bait lagunya memiliki makna yang mendalam ya. Oke, Tom Pro2 ada lagu darinya Kendrick ya, Vince Diesel, Illusion untuk teman Pro2 di malam hari ini.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

lagu terbaik kamu tahu Pro 2 lagu dari Ziva Magnola ya, tahu Pro 2 wanita biasa. Oh itu Pro 2 Sony Pictures yang merilis trailer terbaru Spider-Man Brand New Day yang menampilkan Tom Holland kembali sebagai Peter Parker ya, sebagai Spider-Man. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop ya pada tanggal 31 Juli sebagai lanjutan dari Spider-Man No Way Home ya di tahun 2021. Melansir pada halaman Freddy Tom Pro 2 di hari Kamis 18 Juni ya, bahasanya latar cerita film ini adalah 4 tahun ya setelah peristiwa film sebelumnya. Dalam cerita, Peter Parker ya telah menghapus dirinya dari ingatan orang-orang sekitarnya. Ia kini hidup sendirian di New York sebagai yang tidak mengenal dirinya. Nah, meski demikian Tom Pro 2 ia tetap menjalankan perannya sebagai Spider-Man yang sepenuhnya melindungi kota. Namun tekanan semakin besar memicu perubahan fisik yang tidak biasa dan mengancam keberadaannya. Ia juga menghadapi ancaman baru yang muncul dari pola kejahatan misterius yang menjadi salah satu tantangan terberatnya. Film ini Tom Pro 2 disutradarai oleh Dustin Daniel Carton dan kembali menghadirkan Zendaya sebagai MG. Selain itu juga Jacob Batalon, ya Mark Ruffalo dan juga serta Michelle Mando ya juga hadir. Sejumlah pemain baru juga bergabung Tom Pro 2 termasuk Sadie Sink ya dan juga masih banyak pemainnya lainnya. Nah, cuplikan tersebut di Human Pro 2 juga melihatkan kesadaran Peter bahwa MG telah melanjutkan hidupnya tanpa dirinya. Trailer tersebut yang mencatat rekor penayangan pertama menembus 1 miliar dengan 718 juta penayangan dalam 24 jam pertama.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: beli ini, ini, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di Pro 2 teman terbaik kamu tahun Pro 2. Ya sudah pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Nah tahun Pro 2, karena kita mendapati ya momen dan fase hidup yang terasa lebih berat ya daripada sebelumnya. Rencana tidak berjalan sesuai dengan harapan, hubungan merenggang, pekerjaan yang melelahkan, atau tekanan datang bertubi-tubi tanpa jeda. Nah pada momen itu tahun Pro 2, rasa takut ya sering muncul lebih dulu. Takut gagal, ya takut ditinggalkan, takut tidak cukup baik, takut mengecewakan orang lain. Namun ada satu hal yang sering kita lupakan, ya jiwamu lebih besar dari rasa takutmu. Jadi tahun Pro 2 hidup memang tidak selalu mudah ya, tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Tidak semua perjuangan terlihat ya, tapi setiap orang memiliki kekuatan batin yang seringkali baru disadari ketika keadaan bangsa utuh berdiri tegak. Rasa takut tahun Pro 2 adalah bagian dari menjadi manusia ya, sehingga tidak perlu dihapuskan, tapi perlu dikenali dan juga dikelola. Yang berbahaya bukan rasa takut sendiri ya, melainkan ketika rasa takut ya dibiarkan mengambil alih hidup dirimu. Nah tahun Pro 2, tentunya tahun Pro 2 ya, bagaimana sih tahun Pro 2 untuk kita ya, agar rasa takut kita tuh tahun Pro 2 lebih kecil tahun Pro 2 ya di malam hari ini. Tentunya tahun Pro 2 tentunya pasti kita sering ya merasa takut tahun Pro 2 akan kehidupan kita. Nah tentunya tahun Pro 2 tetap stay ya di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo,
1: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu, tahun Pro 2. Nah, tahun Pro 2 juga banyak orang merasa bersalah ya karena takut. Jadi seolah-olah keberanian berarti tidak merasakan gentar sama sekali ya. Padahal keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut ya. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap melangkah meski hati bergetar. Nah, ketika menghadapi tantangan baru ya wajar kita muncul ya keraguan. Ketika ingin memulai sesuatu yang berbeda, wajar jika muncul kekhawatiran tentang kemungkinan gagal. Itu bukan tanda kelemahan, yaitu adalah tanda bahwa sesuatu yang berarti sedang dipertaruhkan. Yang membedakan satu orang dengan orang lain bukanlah ada atau tidaknya rasa takut ya, melainkan bagaimana mereka meresponnya. Ada yang lebih memilih mundur, ada yang memilih bertahan, dan ada yang memilih melangkah perlahan meski belum sepenuhnya yakin. Dan seringkali langkah kecil itulah yang mengubah hidup ya. Nah, tahun Pro 2 tidak ada ketangguhan yang lahir secara instan. Jiwa yang kuat ya terbentuk dari pengalaman yang tidak selalu nyaman, dari kegagalan yang pernah mematahkan harapan, dari penolakan yang sempat membuat merasa tidak berharga. Nah, dari kehilangan yang menyisahkan ruang kosong di hati. Nah, semua itu bukan untuk melemahkan, melainkan untuk kedalaman ya. Nah, jadi tahun Pro 2 mungkin ada hari-hari kita terasa lelah ya menghadapi semuanya. Tapi coba lihat kembali perjalanan yang sudah kita lalui. Ada begitu banyak hal yang dulu terasa mustahil ya, namun akhirnya berhasil dilewati. Ada begitu pula banyak air mata yang dulunya jatuh, namun hari ini sudah berubah menjadi pelajaran. Ketangguhan bukan berarti tidak pernah rapuh ya. Nah, ketangguhan berarti tetap memilih bangkit bahkan setelah merasa hancur. Jadi tahun Pro 2, rasa takut ya sering diperkuat oleh pikiran ya tidak sepenuhnya benar. Tidak akan mampu, pasti gagal, orang lain lebih baik, sudah terlambat. Nah, kalimat-kalimat seperti itu ya biasanya terus berulang dalam pikiran kita hingga terasa seperti kebenaran. Padahal itu hanya asumsi. Pikiran memiliki kekuatan besar ya. Jika terus-menerus memberi ruang pada ketidakmungkinannya terburuk, maka energi akan terkuras sebelum benar-benar mencoba. Sebaliknya, ketika kita memberi ruang pada kemungkinan berhasil, perspektif pun akan berubah. Bukan berarti harus selalu positif ya secara berlebihan. Nah, realistis ya tetap penting, namun realistis bukan berarti

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

di Pro 2 tempat terbaik yang mau tahu Pro 2. Datang Pro 2 sudah pukul 22 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk kamu di malam hari ini akan beristirahat lebih cepat ya. Video jaga sama beristirahat aja teman Pro 2. Dan untuk kamu yang masih berjaga ya, tentunya jazz musik akan kami hadirkan sama 1 jam ke depan.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh, mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Tua Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rangkaian acara kami di program 2 untuk edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Tua Pro 2. Penny ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: harus dilanjutkan terutama di daerah 3T.
1: Wakil Presiden Gibran Rakabuming menegaskan program makan bergizi gratis perlu diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya hal ini dilakukan agar manfaat program prioritas pemerintah tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Penegasan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan para wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusuko, Kabupaten ND Nusa Tenggara Timur, Kamis kemarin.
0: Bapak Ibu ada yang tidak setuju mungkin dengan MBG? Gak apa-apa, ini kan diskusi Bapak Ibu. Kalau kemarin saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang demo itu bilang gak setuju dan harus di stop. Kalau saya pribadi, ini harus dilanjutkan terutama di daerah 3T. Daerah 3T, tapi Bapak Ibu, saya sadar ini MBG ini masih banyak kekurangannya dan kemarin juga kepalanya baru saja ditangkap. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien. Jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai dan yang paling penting praktek-praktek korupsinya harus dihilangkan.
1: Dalam dialog tersebut, Kepala Desa Niowula, Vincentius Papa, mengatakan dapur MBG di desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
2: Mohon izin menjawab, Pak Wapres, Pak Bupati, Pak Gubernur. Untuk kondisi sudah selesai, dapat izin pelaksanaannya. Jadi dari tim survei kelayakan inspeksi, mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan, inspeksi tim untuk inspeksi dari pusat untuk mulai dilaksanakan masa atau pelaksanaan pelayanan gizinya kepada anak-anak sekolah, bayi balita di desa saya, karena desa saya ini dapur 3T Pak, dapur 3T, kemudian hanya itu saja yang masih belum untuk dapur 3T. Jadi masih menunggu perintah untuk inspeksi uji kelayakannya, Pak.
1: Menanggapi hal tersebut, Wapres menegaskan pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar program MBG di daerah tersebut segera berjalan. Wapres mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Tegar Hanif, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery untuk meningkatkan produksi minyak nasional.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
2: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
3: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 setahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insyaallah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
2: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
1: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
2: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menyapa Anda di hari Sabtu, ya. Hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 di akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan berbagai informasi. Di antara kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan ada juga dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang sudah kami laksanakan pada pagi, siang, sore atau malam tadi yang terlewatkan oleh Anda.

0: kemarin-kemarin kita masih ada euforia Piala Dunia. Tapi kali ini kita buka kembali nih Bung Wisnu. Topiknya apa ya?
1: Iya, ini topik yang cukup menarik ya, tapi cukup miris juga Bung Fajar.
0: Apa?
1: Iya, baru-baru ini kan marak sekali, yaitu tindakan asusila di lingkungan kampus.
0: Oh, yang lagi viral itu ya?
1: Iya, beberapa waktu yang lalu kan ada beredar video ya. Kalau iya, salah ada dua deh. Yang pertama itu dari Universitas Politeknik Negeri Jakarta yang laki sama laki itu. Kalau kalau Bung Fajar tahu itu.
0: Iya.
1: Ngeri sekali sih.
0: Sama yang di UNER kalau saya yang tahu tuh.
1: Iya, yang di UNER yang terbaru ini ya.
0: Iya.
1: Siswa cewek dan cowok berciuman.
0: Iya, itu menjadi viral karena ada yang memvideokan momen tersebut dan memviralkannya di posting sosial media.
1: Iya, tapi saya juga bingung juga. Ini kan kampus tempatnya mencari ilmu, tempat karakter, dan segala macamnya yang baik-baik. Tapi kenapa malah mahasiswa ini ada pikiran untuk terbesut melakukan hal seperti itu?
0: Nah, ini merasa bahwa melakukan itu di tempat publik. Nah, kok bisa ya merasa aman dan fine-fine aja, baik-baik saja melakukan itu di tempat publik. Kan kampus kan tempat publik ya, tempat umum ya gitu ya. Meskipun ya, kalaupun di ruang privat juga termasuk salah ya. Tapi udah di ruang privat aja salah, kok berani melakukan itu di tempat publik gitu. Itu yang menjadi pertanyaan juga.
1: Tapi
0: tuh,
1: saya juga pernah dengar Bung Fajar, kalau ada kondisi yang apa ya, yang memungkinkan untuk orang melakukan hal tersebut, ada fetisnya tersendiri namanya, yaitu eksibisionisme.
0: Jadi memang ada rasa keinginan untuk melakukan itu di
1: tempat umum,
0: di tempat umum, di depan orang banyak lain.
1: Iya. Itu saya juga pernah dengar juga tuh ada apa ya?
0: Ada kelainan ya, ada kelainan. Oke, tapi yang masalahnya juga ini mencoreng juga nama kampus, nama dirinya pribadi, nama orang tua, keluarga, semuanya tercoreng ya akhirnya.
1: Iya. Bahkan yang apa ya, kalau saya sempat lihat videonya yang di mahasiswa PNJ itu yang lagi sama orang tuanya sampai sujud-sujud minta maaf, Bung Fajar. Saya ngelihatnya
0: akhirnya kan semuanya menjadi susah ya. Kampusnya susah, keluarganya juga susah, dia sendiri juga susah. Dan ini menjadi sorotan kita pada dini hari Komipa 3 ya. Tanggapan ya. Baik, terima kasih Bung Wisnu.
1: Sama-sama Bung Fajar.
0: Tanggapan Anda gimana nih? Perilaku anak muda, kalau kita lebih perluas lagi ya, bukan di kampus saja, mungkin rentang usia muda, usia-usia anak kuliahan gitu ya, yang melakukan tindakan asusila di tempat umum, yang sudah terang-terangan di depan orang banyak lah, entah itu di halte lagi nunggu bus, di stasiun lagi nunggu kereta, di bandara lagi nunggu pesawat ya take off, atau di kampus atau dimanapun lah, yang intinya tempat umum. Dan mungkin saja ada pengalaman pribadi dari Anda sendiri ya, yang melihat sepasang anak muda itu sedang bercengkerama, bermesraan di tempat publik. Yang paling banyak sih biasanya sih di taman-taman kota, tapi nggak siang bolong, gelap-gelapan, malam-malam. Artinya ada rasa kalau siang terang gitu masih ada rasa malu lah gitu ya. Kalau malam gelap mungkin merasa atau beranggapan nggak ada yang lihat. Tapi tetap saja melakukan tindakan asusila di tempat publik, di tempat umum, yang setiap orang di tempat itu mempunyai hak yang sama untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum, yang merasa aman, nyaman gitu ya. Tetapi kalau orang yang melihat itu tentu saja risih, tentu saja terganggu. Apalagi sebagai orang tua misalkan melihat anak muda, aduh sampai khawatirnya tuh ngerasa ngebatin, jangan sampai anak saya seperti itu gitu. Atau gimana ya tanggapan Anda, kenapa tuh? Pengaruh dari sosial media kah? Internet yang serba cepat kah ya, yang menstimulus mereka untuk berani melakukan itu? Budaya luar kah? Budaya, tentu saja kita tahu ya, kalau di negara-negara seperti di Eropa, di Amerika Serikat, hal seperti berciuman di depan umum, di kafe, di

tempat taman kota, dimanapun lah, itu hal yang wajar lah. Orang Perancis misalkan sedang datang ke misalkan Menara Eiffel gitu ya sama pasangannya, itu di depan publik ya wajar saja. Di Amerika Serikat ya hal itu mungkin terbiasa, tapi kalau di Indonesia ini rasanya ada yang salah nih. Tanggapan Anda gimana ya? Di Landa Phone maupun Landa Phone 3 dari nanti kami buka untuk Anda.

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 RRI bersama saya Indra Virgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit, tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan, waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru dengan status juara grup. Bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi bout.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Tudupain kita pada malam hari ini, mana ketindakan asusila di lingkungan kampus. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pak Jejen Musfah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Jejen, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Pak Jejen?
2: Alhamdulillah.
1: Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini, kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila. Di bagaimana Pak Jejen melihatnya?
2: Baik, Mas Lukman. Jadi, fenomena ini menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita melakukan evaluasi mendasar, bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis, prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada, bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu, sebagai bangsa timur. Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dibikin oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hawa nafsu.
1: Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Mungkin bisa ditanggapi, Pak Jejen.
2: Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan. Tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi, kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik baik dari infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau SPAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif, ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya, Mas Lukman, adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Jadi ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya mereka selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya. Lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah, itu kan sudah masuk sedemikian rupa dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita, begitu. Yeah. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita, itu harusnya diberikan sangat sempit bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita.
1: Buat mereka yang tidak viral ini, biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jajan ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Silakan Pak Jajan.
2: Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya, fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu. Tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu. Bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu.
1: Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada dua kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jajan, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan-penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jajan?
2: Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi, kasus laki-laki bersama laki-laki kan, di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan, sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya. Tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki, dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punya. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini, apa tindakan kampus sehingga jelas gitu, katakanlah sanksi, langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain, sehingga jelas ya, regulasi, aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi apa fenomena semacam ini.
1: Iya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan?
2: Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, yeah. Mas Lukman. Mm. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan yeah, ya, yeah. 0,0% tidak. Tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah kampus punya kapasitas, infrastruktur, dan regulatif

0: dosen itu Mas Lukman, pengalaman saya misalnya itu kan setelah selesai mengajar ya pulang, yeah, gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman, hmm, bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya monitoring ya, tugasnya monitoring terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Hmm. Jadi sekali lagi jawabannya, saya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau apa ya, jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar.
1: Iya. Arti. Iya, ini kan viralnya karena di lingkungan kampus ya. Tapi mungkin bisa kita perluas juga ya di tempat umum lah, di public space ya, di tempat umum untuk tindakan asusila. Tindakan asusila itu tindakan bermesraan lah, yang tidak pada tempatnya gitu ya. Kalau dari pandangan Anda kenapa tuh kira-kira? Apa penyebabnya generasi muda sekarang ini justru semakin banyak ya yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan itu di tempat publik, tidak hanya di kampus. Walaupun triggernya berita dari yang viral ya, kemarin saya juga lihat di platform Instagram ya, yang itu menuai banyak kritikan ya, dan juga rasa kecewa ya kepada mahasiswa yang harusnya sudah maha gitu ya, sudah punya tanggung jawab lah. Mahasiswa itu kan kalau mau masuk syukur, enggak ya udah, enggak seperti siswa lah ya. Paling titip absen gitu. Tinggal resikonya aja nih pas ujian bisa apa enggak. Dapat A atau dapat E gitu ya, atau ngulang lagi ya. Pak Ismail di Padang. Halo Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bu Fajar.
1: Selamat dini hari. Gini, silakan nih Pak Ismail komentarnya.
2: Iya, ini sebenarnya bukan fenomena baru, cuma selama ini terselubung, tidak terungkap seperti ini, Bu Fajar.
1: Dulu mungkin zamannya nggak ada handphone dan kamera ya? Nggak ada CCTV.
2: Karena nggak ada handphone dan kamera. Ya, tahun 90 saya diterima di perguruan tinggi di Padang. Ini udah dikenal istilah ayam kampus.
1: Oh iya, tapi apakah ini kan fenomenanya di tempat publik, di tempat umum, di depan, di tempat yang
2: ini
1: bukan
2: ini,
1: privat. Ini. Meskipun yang privat pun itu tetap salah ya. Tapi sekarang ya, ini fenomena itu lebih terang-terangan gitu. Siang hari, satu, depan publik ya, gitu.
2: Ada satu hal yang saya lirik sekarang yang bisa sejalan dengan itu, Bu Fajar. Apa yang membuat mereka itu berani berbuat di depan publik? Ini tahun berapa ya, waktu saya di Jakarta, di Ancol itu kan, orang berani cewek, cowok, canjang bulat, malam minggu itu karena nenggak inek. Nah, ini harus ada penelitian nih.
1: Oh, ini inek apa, masalah narkotika ya?
2: Ya, lagi habis pakai narkotika, misalnya indek atau sabu, mereka tuh berani, tidak ada rasa takut.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi juga menambah adrenalin mereka, dan yang kedua, mereka tuh udah pada matang masalah libido. Mm-hmm. Udah pada matang, udah pada sangat menuntut, makanya di usia tahun 90 tuh banyak mahasiswa dan mahasiswi itu yang udah kawin di perkuliahan.
1: Iya, iya, iya.
2: Karena libido wanita mereka tuh udah sangat matang dan menuntut hal itu. Ini.
1: Iya, iya.
2: Ada penelitian yang ya agak luas lah masalah ini. Jangan-jangan juga ada pakai narkoba segala macam, makanya berani diviralkan segala macam. Itu kan udah ada menantang adrenalin sekali itu, dan resikonya sangat tinggi, mereka sadar. Tapi kalau udah pakai ini atau sabu-sabu, risiko itu hilang, Bu Fajar.
1: Oke.
2: Okay. Anda kepikir lagi ya. Itu aja komentar saya, Bu Fajar.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih. Ya, selamat ini hari Pak Dian di Madiun. Halo Pak Dian.
3: Ya, selamat pagi, Mas.
1: Pagi. Silakan Pak Dian komentarnya.
3: Iya. betul apa yang dikatakan Mas Fajar tadi.

0: asusila itu sekarang ini sebenarnya sudah apa namanya, sudah meliputi di segala lapisan ya, bukan hanya di kampus, di sekolah, di bahkan seperti saya hidupnya di kampung ya. Di kampung itu sesuatu yang sebenarnya tidak wajar, cuman orang tidak mau speak up ya untuk mengatakan.
1: Di daerah, di tempat Pak Dian di Madiun pun juga banyak yang melakukan itu di tempat publik gitu, Pak Dian, anak muda.
0: Ya setengah publik ya, karena kan kadang-kadang juga di rumah orang ngobrol-ngobrol, kadang-kadang
1: nggak mau speak up. Kenapa? Karena apa, Pak Dian?
0: Ya karena merasa itu sesuatu yang wajar-wajar saja berjalan itu loh, ibu-ibu misalnya kita pegang itu tidak asusila kan sebenarnya.
1: Yeah.
0: Hal yang sesuatu yang harus disembunyikan begitu. Nah itu sudah terjadi loh, banyak terjadi. Maksud saya pendidikan-pendidikan seperti ini harusnya memang sudah mulai dibicarakan saya juga tidak tahu ya, pakar-pakar sekarang sebenarnya yeah. Orang Indonesia itu sudah banyak sekali, namun kenapa hal-hal seperti ini banyak sekali tidak terjangkau begitu dan tidak bisa terselesaikan sebenarnya, hanya jadi bahan pembicaraan. Nanti sudah sesuatu yang viral itu hilang ya ikut hilang, tapi kejadian-kejadian seperti ininya tidak bisa hilang, bahkan malah berkembang.
1: Oke, baik. Oke, baik Pak Dian, terima kasih. Selamat ini hari ya. Iya, Pak Dian di Madiun, Pak Matuli Siboga. Halo Pak Matuli.
2: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Matuli.
2: Bung Fajar.
1: Iya, silakan Pak Matuli.
2: Maraknya tindak asusila di lingkungan kampus, Bung Fajar ya.
1: Iya.
2: Iya, kalau udah marak berarti kayak euforia gitu ya. Kayak sudah darurat ya, ibarat ini kayak mewabah gitu. Tapi memang kayaknya kalau kita lihat nanti penyelesaian SP3-nya lama banget, Bang Fajar ya, di proses peradilannya akan mereka suka sama suka, padahal nggak ada niat sama kita untuk bagaimana ya supaya ini mendeteksi antisipasi dini. Kalau udah begini kawasan kampus ini zona nilai susila gitu tuh kan, jadi dan kampus ini dilihat oleh CCTV. Jadi suatu hal-hal yang
1: tapi gini ya, Pak Matuli, ini Pak Matuli kan sebagai apa pengajar juga, dosen ya. Ketika secara pribadi nih, ketika di lingkungan kampus, secara sadar pada manusia pada umumnya untuk melakukan sesuatu di lingkungan itu, ketika zaman saya dulu itu, ya malu gitu maksud saya. Kok sekarang ini bisa, walaupun gak ada CCTV ketika itu zaman saya ya, gak ada internet mungkin, gak ada kamera handphone dan lain sebagainya, tapi ya ada rasa malu aja kalau di tempat publik, tempat umum gitu. Nah, kok sekarang ini satu persatu muncul gitu ya Pak Matuli, di lingkungan Pak Matuli gimana?
2: Iya, kita lihat tadi dua kasusnya ya. Ada yang sesama jenis,
1: yeah,
2: yang lawan jenis,
1: yeah,
2: yang memang ini apanya penyebabnya ini, ya saya nggak tahu lah. Kalau misalnya parenting orang tua kita ya, ada single parent sehingga ibunya membesarkan anak laki-lakinya jadi feminim misalkan, sehingga harus seperti itu ya, tetap ada pengaruhnya lah Bang Fajar ya, ketika ibu membesarkan seorang anak laki-laki tanpa sosok ayah yang lengkap ya, pasti ada lah itu sehingga itu timbul. Atau bisa jadi karena memang kuasa relasi itu, misalnya ya para pengajar atau dosen atau apa itu ya pernah menjadi korban dulunya, sehingga ketika dia dewasa dia
1: tapi gitu, di lingkungan kampusnya Pak Matuli nggak ada ya kayak gitu ya.
2: Saya tidak mau nuduh, tapi hanya tinggal nunggu waktu aja.
1: Lalu gimana, apa emang di tempatnya Pak Matuli nggak ada CCTV?
2: Ya kita kan nggak seujon, tapi kan yang topik malam ini kan sepertinya kan nggak jauh beda bahwasanya praktek-praktek ini bisa saja pernah terjadi, tetapi karena bentur publik aja sama si korban kan begitu.
1: Iya. Oke, baik.
2: Apalagi gini, Bung Fajar, itu kan terkadang mahasiswa itu kan, terkadang kan kalau asistensi bimbingan skripsinya, terkadang kan nggak bisa dipastikan di kampus itu karena dosennya harus dosen terbang ke sana, jumpai saya di sini. Iya, okay, kalau dia mahasiswa perempuan. Jadi hal seperti ini maunya diantisipasi di awal, di zona aman kampus, untuk tindak-tindakan asuhan seperti ini.
1: Okay.
2: Bahkan bila perlu diperkenalkan aja di kurikulum sekolah dasar, okay, begitu.
1: Baik.
2: Nanti kalau ada seperti yang tidak mengenalmu, tolong begini dan sebagainya. Itu menciptakan peluang untuk timbul korban.
1: Baik. Terima kasih, Pak Matoli. Iya. Pak Caswa di Brebes. Halo, Pak Caswa.
3: Halo, selamat pagi, Bung Pajar.
1: Iya, selamat pagi. Silakan, Pak Caswa.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat juga. Iya.
3: Ya, saya sih nggak mau banyak-banyak ya ngomongnya ya. Kalau masalah mahasiswa melakukan seperti itu di depan publik maupun di depan umum, saya rasa mungkin dulu tuh kata di Bung Fajar itu apa ya namanya malu lah. Mungkin Bung Fajar itu terlalu alim
1: ya. Lo enggak maksudnya di teman-teman sepertemanan saya pun merasa kalau di tempat publik, apalagi misal bahkan bukan hanya di kampus ya, dimanapun, di jalan, di warteg, walaupun pacaran nih misalkan, untuk bermesraan, melakukan tindakan asusila di tempat yang terlihat banyak orang itu ada rasa nggak enak ya, malu gitu. Kok sekarang bisa santai-santai aja gitu.
3: Jangankan melakukan itu ya, kalau secara akal sehat. Memang secara manusiawi itu mungkin mempunyai suka sama suka.
1: Iya, namanya juga berhubungan ya, apa namanya, pacaran gitu ya.
3: Iya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ya, mungkin seperti
1: nah ini ya, mungkin nggak mengendalikan hawa nafsu.
3: Iya, tapi intinya seperti ini, saya pun orang ada kekurangan. Ketika misalkan nih Bung Fajar, saya ada yang jalan di jalan lagi mau kemana lah, arah kemana lah, lagi jalan kaki, ada seorang perempuan misalkan tetangga saya, hey mas, ikut mas, bonceng mas. Tapi saya memang merasa malu, Mas Fajar. Apalagi melakukan yang seperti itu.
1: Iya, oke, baik. Jadi, ada perubahan nih. Perubahannya itu kenapa tuh kira-kira sekarang, zaman sekarang ini? Karena
3: zaman sekarang intinya jadi harus mempunyai dari pihak kampus yaitu ketegasan dengan mahasiswanya sendiri. Ketegasannya apa? Itu kalaupun di lingkungan kampus itu harus benar-benar tegas, berikan sanksi. Terus ketika para dosen sudah balik kantor misalnya, itu harus diawasi. Ketika ada seorang misalkan perempuan keluar dari kampus misalkan mau kemana, itu harus ada pengintaian gitu.
1: Baik Pak Jaswa. Diperketat, Satu yang kedua.
3: Yang kedua, ketika ada ketegasan di pihak kampus, kalau ada melakukan yang macam-macam hal yang tidak diinginkan, memalukan ke semuanya, tinggal dikeluarkan saja.
1: Iya.
3: Siapa yang rugi?
1: Orang tuanya,
3: keluarganya
1: sendiri. Baik.
3: Terima kasih Bung Pak.
1: Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Etik dari Universitas Erlangga tengah mendalami kasus ini. Dan ya, apakah nanti akan dikeluarkan atau tidak, masih dalam proses ya. Karena kejadian asusila di salah satu ruang kelas di Universitas Erlangga Surabaya itu dari pihak kampus mengatakan belum memberikan sanksi terhadap kedua mahasiswa tersebut atas perbuatannya karena masih dalam proses. Sanksi terberatnya apa? Disebutkan dari Rektor UNER, Profesor Muhammad Madian, ya dikeluarkan sanksi terberatnya. Tapi masih dalam proses investigasi kasus ini ya. Bu Dinda di Bogor. Halo Bu Dinda.
4: Ya, halo, selamat dini hari Bung Fajar.
1: Selamat dini hari Bu Dinda. Silakan Bu Dinda komentarnya.
4: Enggak lupa kalau sekarang udah dini hari ya.
1: Iya.
4: Kemarin sore soalnya.
1: Iya, kemarin sore ya, jet lag.
4: Iya, mau gabung enggak dapat jalur, mau bergabung ke komentar bola.
1: Silakan Bu Dinda.
4: Oke. Bung Fajar dengan tim ya.
1: Ya.
4: Ada Bung Wisnu ya.
1: Ada Bung Sabil juga. Ada Bung Wisnu.
4: Bung Wisnu sama Bung Sabil. Bung Wisnu, selamat selamat cuti ya besok ya.
1: Waduh, ini sampai tahu lo. Jangan-jangan libur saya juga tahu nih, Berinda nih. Waduh.
4: Bocoran. Banyak link soalnya.
1: Banyak link. Oke. Silakan Berinda.
4: Selamat menikmati cutinya ya Bung Wisnu ya. Bung Sabil, selamat dini hari. Semangat. Okay. Iya, ini kejadian lagi ya. Beberapa waktu lalu juga di kampus juga ya. Sekarang kejadian lagi ya Bung Fajar ya. Hal yang memalukan ya.
1: Yeah.
4: Harusnya sudah mahasiswa, cari ilmu yang baik sesuai dengan fakultasnya begitu kan ya Bung Wajar ya. Tapi ternyata kelakuannya seperti itu. Selain memang bikin malu diri sendiri, malu orang tua, iya betul, sampai sujud-sujud begitu ya Bung Wajar. Kasihan orang tua seperti itu ya. Jadi mungkin sejak dulu juga ada Bung Wajar, cuman enggak
1: terekspos.
4: Terekspos seperti sekarang yang hitungan detik aja ya udah.
1: Iya. Oke, lalu.
4: Jadi, memang sekarang dunia digital, teknologi makin canggih, jadi ada bagian-bagian yang akibat dari teknologi ya. Tapi okay. Juga kembalinya ke karakter mungkin ya Bung Fajar ya.
1: Oke.
4: Karakter mereka. Jadi mereka tuh senang kalau seperti itu tuh dilihat orang banyak. Senang. Jadi satu kebanggaan nih aku bisa aku punya pasangan seperti ini nih. Jadi contohnya mungkin seperti itu. Jadi karakter kembalinya ke karakter sih Bung Fajar.
1: Oke, baik Bu Dinda, makasih.
4: Selamat
1: dini hari. Ketika SMA misalkan ada pasangan yang ideal, jadi idolak sekolah lah, kembangnya sekolah nih, wanita ini cantik banget, itu pacaran dengan ketua OSIS, semua siswa tahu dari kelas 1, 2, 3 udah tahu, itu ideal banget. Tapi mereka ya pacaran zaman saya dulu ya di SMA juga ya paling gandengan tangan pulang bareng udah gitu, nggak sampai melakukan tindakan-tindakan asusila gitu ya, bermesraan berlebihan gitu. Di kampus pun demikian, ada sudah pada tahu nih misalkan si A berpasangan dengan si B nih, ya paling pulang naik motor bareng ya udah selesai. Tapi untuk melakukan tindakan itu di depan publik nggak pernah terlihat dan mengalaminya, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di lingkungan kampus. Sekarang kok berani ya gitu, tanpa nggak malu lagi gitu ya, itu kenapa ya? Pak Leman di Lampung, halo Pak Leman.
5: Halo, selamat pagi, assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam ya. Pak Leman, silakan Pak Leman.
5: Ya singkat bang ya, asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat, khususnya di kampus bang.
1: Oh
5: ya, ini biasanya dilakukan oleh manusia yang tidak ada malu.
1: Yeah.
5: Salah satunya adalah LGBT, itu asusila itu kan. Kadang-kadang apa yang dilakukan oleh manusia itu khususnya mungkin dia sudah sifat dia itu udah kodrat dia di apa namanya itu lahir batin dia bang gitu bang, asusila. Sudah ya kayak apa namanya bencong banci itu kan sudah kebutuhan apa yang ada di dalam tubuhnya gitu bang. Jadi apapun itu dilakukan oleh beliau itu di depan umum gitu. Tidak malu-malu gitu bang. Gitu,
1: gitu bang. Oke, baik.
5: Yeah.
1: Itu aja Pak Leman.
5: Oke, gitu.
1: Oke, terima kasih.
5: Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tindakan asusila ya, tindakan bermesraan berlebih, dan sekarang ini maraknya tuh di depan publik. Kita tidak membahas soal pasangan sejenisnya, penyebabnya apa. Kita tidak tidak sedang membahas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Ini murni karena ya mereka berpasangan, memang berpacaran, tapi melakukan tindakan bermesraan berlebih di depan publik. Beberapa pendengar tadi mengatakan dari zaman dulu juga udah ada. Sayangnya aja kita gak ada CCTV ketika itu dan gak ada handphone yang ada kameranya gitu untuk rekam, memvideokan, dan akhirnya gak ada internet ketika itu, gak ada yang akhirnya diabadikan, direkam, lalu diposting di sosial media. Mungkin bedanya itu doang gitu. Tapi pengalaman saya sejak di bangku SMA, kita bicara mungkin kalau untuk remaja yang sudah kenal cinta monyet gitu, yang mungkin pacaran lebih ekstrim itu ya, maksudnya yang sudah sampai punya apa pemikiran untuk berpasangan itu sampai menikah nanti gitu. Biasanya itu sejak SMA, kuliah lah itu sudah mulai tuh berpikiran sampai serius ke depan gitu ya. Tapi untuk pengalaman saya sejak di bangku SMA itu nggak ada tuh yang sampai berpasangan berlebih ataupun di lingkungan kampus ya. Tahu bahwa si A berpasangan dengan si B nih, lalu atau si C berpasangan dengan si D, sudah tahu lah pasangan demi pasangan. Atau kadang-kadang bukber buka puasa bersama di tingkat SMA maupun kuliah, sepermainan ya itu ya tahu lah mereka bawa pasangan masing-masing ya. Secara norma agama tentu salah berpacaran sebelum apa resmi. Sah gitu ya di mata agama itu ada yang mengatakan salah. Tapi ya fenomena pacaran itu hal yang lumrah. Kita bahasnya itu melakukan sesuatu yang berlebihan, bermesraan berlebihan di depan umum, di tempat publik. Nah ini sangat apa ya? Apa Anda punya pengalaman juga dewasa ini di beberapa tahun belakangan ini mungkin di tempat publik seperti di tempat makan, di restoran, di terminal, di bandara atau dimanapun lah, di tempat publik gitu ya, Anda melihat pasangan yang bermesraan berlebihan gitu ya, bisa ngobrol ya dan juga menyampaikan komentar Anda dan opini Anda di Pro 3 RRI dan Kopi Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengunjungi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sebagai wujud komitmen memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi dan Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan integritas, khususnya di sektor jasa keuangan. Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara pimpinan KPK dan jajaran Dewan Komisioner OJK di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 18 Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika mengatakan pihaknya bersama KPK akan memperluas ruang kerjasama melalui nota kesepahaman. Menurutnya, OJK dan KPK memiliki visi yang sama dalam menjaga integritas dan memberantas korupsi. Karena itu, kedua lembaga sepakat untuk membentuk tim untuk menindaklanjuti berbagai rencana kerjasama yang telah dibahas.
1: Pak Ketua KPK, Pak Setio bersama seluruh jajaran, tadi ada Pak Cahya, Pak Wakil Ketua, para deputi, dan juga beberapa direktur, tadi menyambut OJK dengan sangat baik. Sangat aura untuk sinerginya itu luar biasa tadi. Jadi kami sangat mengapresiasi tadi ya untuk sambutannya sangat baik, dan beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada media hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah kami memiliki MOU, nota kesepahaman dengan KPK, dan akan kita perluas lagi berbagai bentuk kerjasama yang mungkin saya tidak bisa sampaikan secara detail kepada teman-teman media, tetapi perluasan akan dilakukan, baik itu dari penanganan kasus misalnya, kemudian edukasi, kemudian program ya, berbagai program untuk bersama-sama kita memerangi korupsi dan bagaimana kita penguatan integritas juga di sektor jasa keuangan.
2: Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harefa menyambut baik kunjungan yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK. Cahya menegaskan KPK siap melanjutkan dan memperkuat sinergi yang selama ini telah berjalan. Menurut Cahya, langkah awal yang akan dilakukan adalah memperbarui nota kesepahaman yang telah ada dengan cakupan kerjasama yang lebih luas.
3: Prinsipnya pimpinan KPK menyambut baik kedatangan dari anggota Dewan Komisioner KPK yang dipimpin oleh Ibu Ketua, beberapa deputi, dan direktur. KPK akan bekerja sama, meneruskan kerjasama yang baik yang selama ini sudah dilakukan oleh KPK dan OJK. Dan langkah pertama akan segera memperbaharui MOU yang sudah ada sebelumnya dengan diperluas seperti disampaikan oleh Ibu Ketua tadi.
2: Sinergi kedua lembaga akan mencakup dukungan penanganan perkara yang berkaitan dengan kejahatan keuangan. Selain itu, kerjasama juga akan diperkuat melalui kajian, pendidikan, dan program pencegahan korupsi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia berinisial HS akan segera diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu pekan depan. HS diadili setelah diduga menerima uang suap lebih dari 1,5 miliar rupiah dan satu unit rumah mewah untuk pengurusan tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Yang membuktikan adanya pemberian suap kepada saudara HS yang saat itu selaku anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 sampai 2026 dari beberapa perusahaan pertambangan dengan tujuan
2: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 berinisial HS akan segera menjalani sidang dakwaan pada tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengatakan HS diduga menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dan rumah mewah dari PT Toshida Indonesia dalam perkara korupsi tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara.
1: Dari penerimaan itu kurang lebih sejumlah ada 5 dari Laude selaku Direktur PT Toshida 1875, dari Cia Peng Chuan selaku Direktur PT Dinamika sebesar 200 juta rupiah, dari Agung Winano berupa rumah terletak di Ruko Gebang Permata Blok F Blok D 10 Kelurahan Pulau Gebang Kecamatan Cakung senilai 2,2 miliar, kemudian dari Agung Winano melalui Edi Sugandi sebesar 1M dan dari Agung Winano sebesar 525 juta rupiah.
2: Sementara itu, anggota Dewan Etik Ombudsman RI, Bartono, mengatakan Dewan Etik Ombudsman telah memberhentikan HS dengan tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat.
3: Menjatuhkan sanksi tingkat berat, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan ketua merangkap anggota Ombudsman Indonesia masa jabatan 2026-2031 kepada Heru Santo.
2: Sedangkan juru bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Andi Saputra, mengatakan HS akan diadili oleh Dwi Elia Rahma Sulistyowati sebagai Ketua Majelis Hakim dengan anggota Majelis Hakim Padjar Kusuma Aji dan Alves Setiawan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu, Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3, setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Maraknya tindakan sosial di lingkungan kampus dan belakangan ada dua video viral ya yang terjadi di dua kampus berbeda ya. Satu kampus ini pasangan sesama jenis yang melakukan ciuman dan satu lagi melakukan tindakan susila di dalam kelas. Dan kami akan membahasnya bersama dengan psikolog klinis dewasa Ibu Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Dana, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Kabar sehat ya, Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Nah ini kita bahas yang bagaimana sehat secara psikolog klinis nih, Bu. Dari perspektif psikolog klinis ini, Bu, apa sih yang menjadi faktor yang membuat mahasiswa ini menjadi kelompok yang menjadi rentan mengalami atau menjadi korban atau bahkan pelaku tindak asusila di kampus ini?
2: Kalau kita mendefinisikan asusila kan berarti akan erat kaitannya perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau batasan-batasan yang terjadi di lingkungannya gitu ya, Mas ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari karakteristik mereka di usia itu. Jadi kalau secara psikologis itu kita akan lihat tahap perkembangannya. Di usia mereka gitu ya, itu di usia remaja, di kurang lebih sampai dengan 18 tahun. Kalau menurut Erik Erikson gitu, salah satu teori psikologi bahwa di fase itu mereka sedang identity versus role confusion, di mana mereka sedang mencari identitasnya gitu ya, mencari jati dirinya gitu istilahnya. Kemudian di nanti di 18 beranjak dewasa awal itu ada intimasi versus isolasi, jadi keintiman versus isolasi. Nah, di tahap perkembangan inilah yang mungkin bisa menjelaskan fenomena ini kenapa terjadi di usia remaja. Karena mereka sedang kuat-kuatnya untuk berada dalam satu kelompok, diterima oleh kelompok gitu ya. Jadi ada proses modeling, meniru, walaupun belum tentu itu benar gitu. Dan kemudian mereka ingin mendapatkan kelekatan atau kedekatan intimasi dengan lawan jenisnya. Nah, tapi salahnya gitu, mungkin secara pola asuh belum kuat gitu ya, kemudian norma-norma mereka belum bisa jelas membatasi, akhirnya luput di bagian itu dan melakukan di dalam kondisi formal di kampus gitu misalnya.
1: Nah ini kan ada dua kasus yang berbeda yang tadi ya saya katakan, ini dengan lawan jenis gitu ya di dalam ruang kampus dan juga satu lagi sesama jenis. Nah ini bagaimana Bu Dana, kalau tadi dari kita bahas dari sisi usia, apakah ini juga rentan untuk melakukan hal demikian? Ini kan artinya suka sama suka ya, bukan atas dasar paksaan relasi kuasa ini.
2: Iya benar, ini sangat-sangat mungkin dan besar sekali potensinya terjadi di usia remaja dan dewasa awal ini, Mas. Karena tadi yang dijelaskan di tahap perkembangannya benar bahwa dua kasus yang terjadi mungkin penjelasannya agak berbeda karena yang satu dengan sesama jenis, yang satu dengan lawan jenis gitu ya. Kalau yang lawan jenis mungkin akan lebih ke arah karena dia mencari kedekatan atau mencari kenyamanan dengan pihak lawan jenis untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan kasih sayang gitu ya. Tapi kalau dengan yang sesama jenis tadi, itu lebih kepada dia sedang mengeksplorasi identitas seksualnya, mencari jati diri, kira-kira apa ya rasanya ketika sesama jenis, kira-kira saya nyamannya dengan siapa ya? Karena mungkin tadi dia tidak punya role model atau figur yang bisa mengarahkan atau menjadi contoh yang bisa dia lihat secara langsung gitu ya. Kemudian ada kebingungan-kebingungan itu yang akhirnya dia mencoba dengan beragam, apalagi sosial media exposure gitu ya, Mas ya. Nah itu yang menjelaskan dua fenomena yang berbeda tadi gitu.
1: Nah untuk sampai tahap penyimpangan tersebut, itu artinya kan bukan waktu yang sebentar ya Bu Dana ya, untuk yang bicara sesama jenis dulu ya, kita explore ini ya. Apakah ada memang trauma ataupun memang si pelaku ini sebelumnya menjadi korban dan hingga akhirnya ya menjadi pelaku akhirnya, dan untuk sampai tahap penyimpangan tersebut membutuhkan waktu berapa lama?
2: Kalau secara waktu pastinya secara teori tidak ada yang menyebutkan apakah itu dalam 1 tahun atau dalam 2 tahun gitu ya. Tapi memang dari riset-riset terakhir menyebutkan bahwa ketika pernah menjadi korban akan besar potensinya menjadi pelaku di kemudian harinya gitu ya. Kemudian apabila dia menjadi korban dan terus submisif, dia akan terus ada di lingkaran itu gitu. Nah, riset menjelaskan demikian. Nah, uniknya di psikologi memang di tahun 90-an fenomena LGBT gitu ya, LGBTQ sesama jenis itu memang sudah ditarik sebagai salah satu gangguan psikologis. Kenapa? Karena dari apalagi mungkin lebih ke arah barat gitu ya. Jadi kita punya acuan namanya DSM. Jadi acuan patokan apakah ini perilaku termasuk gangguan atau tidak. Karena dari hasil riset, mereka yang LGBT ini memang tidak punya gangguan psikologis, tetap bekerja, emosionalnya stabil gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ditarik dari gangguan? Tapi kembali lagi, kita hidup dalam satu budaya, dalam satu lingkungan sosial yang punya aturan value-value tertentu yang pada akhirnya memang itu menjadi hak asasi manusia, tapi cara mereka mempertunjukkan di lingkungan yang tidak semestinya gitu ya, tadi di setting formal, di kuliah, mungkin itu yang memang harus dibatasi dan terus di exposure dengan pendidikan-pendidikan seksual yang bisa ditanamkan di usia itu gitu.
1: Bu Dana, silakan, ada 3 pendengar dari berbagai wilayah di Indonesia. Bu Haryanti di Toli-Toli, Pak Sarjo di Jogja, dan juga Pak Samsul di Takengon Aceh. Silakan.
2: Baik, saya mungkin coba jawab dulu pertama dari Ibu Haryanti tadi ya. Saya sepakat sekali Mas Lukman bahwa memang sekolah dasar, sekolah pertama kita adalah rumah gitu ya Pak ya. Pola asuh itu cukup punya peranan penting gitu Pak. Tapi balik lagi, di saat usia remaja, dewasa muda, kita juga tidak boleh mengecilkan peran dan karena mereka sedang ingin otonomi nih Mas, pengen berdiri kaki sendiri gitu ya. Kadang-kadang sudah terjadi di kasus klien-klien saya, orang tuanya sangat agamis, orang tuanya sudah sangat berbudi pekerti gitu, tapi pada saat dia ada di lingkungan yang salah karena ingin mencoba kontrol diri tadi, yang juga dipengaruhi oleh faktor diri internal gitu ya, yang pada akhirnya lose gitu. Nah makanya memang yang harus dilakukan adalah tadi, anak sudah mulai remaja, dewasa, beri mereka otoritas uang untuk mereka bertanggung jawab, tapi ada pengawasan gitu. Karena baliklah, kalau terlalu mengawasi jadi penasaran, mencoba dengan cara yang salah seperti itu. Jadi memang peranan orang tua sangat penting, tapi amit-amit kalau ternyata harus kejadian, pasti lingkungan akan langsung membombardir menyalahkan orang tua. Nah, jangan berkecil hati di situ gitu ya, karena kita mungkin sudah memberikan yang terbaik, sudah optimal, tapi tadi ada faktor lingkungan yang turut berpengaruh juga. Makanya kalau orang tua dulu kan Mas Mungan bilangnya pilih-pilih teman gitu ya.
1: Iya.
2: Cari lingkungan yang nyaman. Nah, maksudnya sebenarnya ke arah situ sebenarnya.
1: Nah, Bu Arianti tadi mengatakan untuk perilakunya itu apakah bisa menular, Bu, kalau untuk yang sesama jenis itu?
2: Nah, untuk sebenarnya dari penelitian-penelitian dalam 5-10 tahun terakhir gitu ya, Mas, belum ada hasil pasti gitu ya yang menentukan bahwa orang-orang LGBT itu punya gen khusus gitu. Memang ada sedikit penelitian tapi tidak kuat gitu. Dan dibanding karena faktor turunan, sebenarnya manusia akan lebih nempel ilmunya atau lebih akan mudah mengingat ketika kita memodeling, meniru. Itu kenapa pada orang tua dalam parenting gitu ya, yang cara yang paling ampuh adalah lihat orang tuanya nyapu, lihat orang tuanya membagi atau berbagi, memberi ke orang yang lebih susah gitu ya. Lihat orang tuanya mencuci piring. Jadi modeling atau meniru itu sebenarnya lebih besar faktornya. Jadi mungkin karena di satu keluarga dia sering melihat orang tuanya demikian atau kakaknya demikian, jadi kesannya turunan. Tapi karena dia hidup di lingkungan pola itu, jadi dia meniru. Lebih ke situ sih maksudnya sebenarnya.
1: Lalu ada Pak Sarjio di Jogja. Ini tadi mungkin mengenai fase remaja yang ingin mencoba dan juga ditambah dengan tayangan asusila yang masih banyak beredar di berbagai platform nih.
2: Iya, benar. Jadi memang pada akhirnya kita nggak boleh lengah, nggak boleh, nggak cukup satu kali untuk mengajarkan tentang pendidikan seksual. Karena tadi tumbuh kembang manusia itu dari mulai kecil, remaja, dewasa, selalu ada fasenya yang mungkin dia belum selesai dan belum benar-benar sepenuhnya mampu mengelola diri gitu ya Mas ya. Jadi tadi sudah diajarkan di SD nggak cukup, di SMP harus tetap ada lebih expert lagi pengajarannya, di mana batasan-batasan di usia SMP terkait seksual. Di SMA juga harus diingatkan kembali gitu ya. Nah mungkin ada beberapa instansi atau kampus yang longgar gitu, atau yang tidak fokus memberikan perhatian di situ. Nah mungkin disitulah letak pemerintah untuk bantu lihat lagi nih kurikulumnya gitu ya. Atau ada, kalau di dulu saya di kampus tuh ada bimbingan konseling atau apapun ketika ada ketidaknyamanan, ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan atau tabu ketika ditanyakan ke orang tua karena malu atau ke teman gitu ya, bisa ke profesional yang memang expert di areanya untuk membantu menjawab daripada dia eksplor dengan cara yang salah gitu teman. Nah kemudian tadi terkait pemerintah sebenarnya kalau di isu terakhir-akhir ini kan sudah membatasi platform sosial media di usianya gitu ya. Tapi kita tahu anak sekarang kan pintar-pintar gitu ya. Nah, orang tuanya nggak boleh kalau pintar. Justru itu yang harus tetap kita awasi. Gitu.
1: Nah, Bu Dana, kalau bagaimana membedakan respon trauma yang normal dengan gangguan psikologis yang memerlukan intervensi klinis ini setelah seseorang mengalami tindakan asusila?
2: Iya. Biasanya yang paling saya jadikan baseline dasar gitu ya ketika menemui klien dan dilakukan juga beberapa oleh psikolog, ada 4 hal dasar nih Mas Lukman, biasanya terkait dengan makan gitu ya, istirahat, kemudian relasi atau interaksi sosial, lalu kemudian goal. Nah, ketika makan dan istirahat terganggu, jadi lebih banyak atau jadi sangat sedikit, itu jadi ciri-ciri kalau kita lagi nggak baik-baik aja atau psikologis kita lagi nggak nyaman gitu ya. Nah kemudian ketika kita menarik diri dari lingkungan sosial, kadang sering terjadi biasanya ceria tiba-tiba menutup diri, nggak mau ngumpul sama sekali keluarga, jadi pendiam, bungkam. Nah itu juga jadi salah satu pertanda. Yang terakhir adalah ketika dia udah nggak punya arah, tujuan atau goal. Dulu dia selalu bersemangat sekolah, sekarang jadi nggak pengen karena nggak tahu abis mau sekolah ngapain. Atau dulu suka menggambar, sekarang nggak mau sama sekali. Nah itu jadi tanda-tanda awal yang kita sendiri bahkan untuk menilai di kita lagi baik-baik aja atau nggak, dari 4 itu tuh Mas biasanya.
1: Itu kalau dalam kondisi, mohon maaf, dalam tanda kutip jadi korban begitu ya. Bagaimana dengan tadi sama-sama saling menyukai ini atau
2: menyukai. Nah, tadilah yang dimaksud bahwa orang yang sehat secara psikologis bahwa dia bisa beradaptasi di lingkungannya. Berarti dia harus mengikuti batasan koridor aturan yang ada di lingkungan gitu ya. Nah, ketika mereka sedang tidak sadar, karena bisa jadi kita melakukan kesalahan nggak sadar gitu ya, maksudnya itu cukup awam terjadi gitu ya. Nah, lingkungan yang perlu bantu mengingatkan gitu. Jangan menormalisasi itu gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini sering sekali misalnya dari satu kasus tiba-tiba ada lagi, karena mungkin mereka lihat di platform sosial media itu dibenarkan atau bahkan didukung atau didiamkan saja, jadi itu mereka anggap oh boleh kok sebenarnya gitu. Nah tugasnya lingkungan yang untuk bantu mengingatkan yuk balik ke jalurnya gitu.
1: Jadi ya, tadi pendengar saya lupa dari mana ya, sebenarnya fenomena untuk di kampus ini kan sudah lama terjadi dan mungkin dulu ada istilahnya ayam kampus dan lain-lainnya. Artinya kan bagaimana Bu Dana melihat fenomena yang memang sudah lama terjadi dan hingga saat ini memang tidak ada ataupun belum menunjukkan perbaikan yang signifikan ini?
2: Iya, mungkin kembali lagi tadi salah satunya yang disebutkan oleh Pak Yusul mungkin ya, terkait bahwa LGBT itu bukan hak asasi manusia, harus benar-benar dibasmi. Nah, menghadapi apa ya perilaku yang menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terutama di anak-anak Gen Z zaman sekarang nih ya, Mas Lukman. Sepertinya pendekatannya agak perlu di switch atau berbeda gitu, karena ketika mereka makin ditekan, terlalu dilarang, yang ada mereka menjauh dan bahkan jadi menguatkan perilaku itu karena mereka merasa tidak diterima, merasa ditolak gitu ya. Nah, jadi mungkin ada pendekatan-pendekatan yang perlu kita sesuaikan terkait itu. Dan balik lagi, kenapa fenomena ini masih terus ada di lingkungan kampus walaupun mungkin kasusnya agak sedikit jadi lebih beragam gitu ya. Nah, karena memang tadi balik lagi di usia-usianya anak-anak di kampus itu pasti erat kaitannya adalah dengan keintiman tadi, dengan lawan jenis, ataupun dengan sesama jenis yang sekarang jadi terjadi gitu ya. Nah, yang paling harus dilakukan adalah pasti pendidikan seksual. Mereka perlu tahu apakah ini berbahaya atau tidak ke mereka. Mereka harus berpikir lebih panjang dampaknya nanti akan seperti apa. Bisa jadi penyakit seksual, bisa jadi dikucilkan dari lingkungan, orang tuanya bisa jadi sedih, atau misalnya mereka menjadikan itu pelarian, oh ada loh pelarian lain yang lebih saya lakukan gitu. Nah, pendidikan seksual tuh bukan hanya ngajarin tentang bagaimana cara memakai kondom atau melakukan hubungan badan, tapi pendidikan seksual tuh konteksnya luas sekali sebenarnya. Tahu kita jenis kelaminnya apa, batasan kita di mana, apa keistimewaan kita, apa yang harus kita antisipasi, kompleks sekali gitu mas. Nah, itu yang mungkin perlu ditekankan.
1: Iya, jangan jadikan itu sebuah hal yang tabu ya, karena kan selama ini masih dianggap tabu ya gitu ya.
2: Benar. Baik. Jadi kami nggak punya banyak informasi, takut untuk memastikan, coba-coba eksplorasi, mungkin dia punya kebingungan atau rasa nyaman, ini apa ya artinya, jadi diteruskan. Nah, atau bahkan mungkin ada di lingkungan yang sudah terlanjur tidak tepat gitu ya mas ya. Nah, itu yang perlu dihindari.
1: Baik, Bu Dana, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Sukma.
1: Pendengar psikolog klinis dewasa Siti Rizky Ramdana atau Bu Dana.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan

0: Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor, Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Kusmau dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
1: Jaringan Berita Nasional.

Ya, masih dalam Kopi Pro 3. Ya, maraknya tindakan asusila di lingkungan kampus. Atau kita perluas lagi di tindakan asusila di tempat umum ya. Mungkin tidak hanya di kampus, tapi di tempat-tempat lainnya yang bisa terlihat oleh masyarakat, oleh publik ya. Nah, itu kenapa tuh? Silakan Anda bisa berkomentar di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI.

0: Ya, sudah ada Bu Ria di tempat. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, selamat datang di Kopi Pro 3 hari ya. Ini perdananya Bang Fajar, Bro, Sabir dan Wisnu serta kru yang bertugas malam ini maupun di pemasar. Bang Fajar,
0: ya.
1: Kapan ada undangan nih Kopi Pro 3 di Selasa malam? Mau sekali-sekali, ini udah lama gak Bang Fajar gabung sama undangan dengan Bang dengan keluarga center itu Kos Getty.
0: Oh iya.
1: Tunggu undangan Bang Fajar nih, udah lama gak muncul suaranya di
0: biasanya bola ya, mulu ya.
1: Bang Fajar ya kan, kemarin sore
0: iya.
1: Malam jam begini, sekarang gini hari. Dan tempatnya di Sabtu ini Bang Fajar Nugroho iya. Dengan temanya wow, ini lagi maraknya tindak ususila di lingkungan kampus ya Bang Fajar ya.
0: Iya.
1: Untung keponakan saya masuk negeri ini Bang Fajar, aman dan terkendali.
0: Aduh. Ini kampus atau apa nih?
1: Enggak, kampus mau masuk ke ini baru tamat SMA baru.
0: Oh, alhamdulillah masuk negeri.
1: Iya negeri, alhamdulillah teman-teman saya pak. Wih, keponakan kamu hebat banget, etik impresi gugup ya, itulah
0: luar biasa. Oke.
1: Ini temanya ini begini ya Bang Fajar, tindak apa namanya asusila dan kekerasan seksual juga di lingkungan kampus adalah bentuk pengkhianatan terhadap dunia pendidikan, merusak fungsi moral apa namanya Bang Fajar, fungsi moral institusi dan menimbulkan trauma mendalam bagi korban.
0: Okay.
1: Kasus-kasus yang melibatkan sebagai apa namanya sebagai elemen aktivitas akademika menuntut apa namanya penegakan hukum tegas, transparansi institusi serta evaluasi total terhadap sistem keamanan kampus. Benar nggak Bang Fajar? Nah jadi tanggapan opini ini malam ini, waduh kalau kita bahas ini tidak ada habis-habisnya ya Bang Fajar. Singkatnya ya, pelanggaran apa namanya berat terhadap ruang aman dan akademik, urgensi penegakan sanksi tanpa kompromi, pemberdayaan tegas PP apa namanya PPKS. Nah jadi apa nih ya apa namanya ya perlu apa namanya sedang meneliti lah pedoman pencegahan kekerasan seksual lingkungan perguruan tinggi atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang tata cara pelaporan yang aman kesatuan tugas PPKS di kampus.
0: Okay.
1: Tentu itu saja Bang Fajar.
0: Okay.
1: Semangat, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Iya, sebentar saya beberapa waktu lalu

0: sudah cukup lama ya. Saya melihat fenomena anak zaman sekarang itu lebih cepat untuk dewasa. Saya beberapa waktu lalu, udah cukup lama ya, sekali lagi ya, bukan sehari dua hari kemarin, tapi sudah cukup lama, sedang scrolling-scrolling media sosial, kemudian menemukan sebuah video anak SD. Dia memposting kesehariannya sebelum berangkat ke sekolah. Saya pikir mau sarapan atau apa dulu gitu, dandan, make up-an dulu. Dan dia tahu nama-namanya, kayak foundation atau apalah istilah, kosmetik itulah. Itu memulai harinya itu setiap hari itu lebih pagi. Setelah melakukan rutinitas seperti mandi, sholat, dan sebagainya, baru kemudian dia melakukan rutinitas itu. Jadi konsisten, kontennya itu makeup sebelum sekolah. Anak SD, sekitar SD 5 atau 6 lah, kelas 5 atau 6. Lalu kemudian saya browsing-browsing, kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih cepat dewasa? Ternyata memang betul, ada beberapa ilmuwan di dunia juga merasakan demikian, tidak hanya di Indonesia, ternyata fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Generasi sekarang itu lebih cepat dewasa. Lebih cepat dewasa artinya apa? Lebih cepat untuk menyukai lawan jenisnya. Untuk bermesraan, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu sejak SD. Dan ada istilah juga, kalau ada orang tua, kenapa ya anak-anak saya tuh nggak kayak anak saya zaman dulu gitu. Ada tuh kalau lagi ngobrol-ngobrol. Iya, lebih ini ya, lebih cepat banget ya pubernya gitu. Nah, ini berkaitan dengan maraknya tindak asusila di lingkungan kampus. Mungkin saja karena terlalu zaman sekarang ini pubertasnya itu sudah dimulai sejak SD, kemudian sudah terbiasa dengan suka lawan jenis sejak usia dini, sejak SD, SMP, SMA, kemudian pada tahap selanjutnya di tingkat kuliah, di perguruan tinggi, mereka bisa melakukan sesuatu yang dulu mungkin dianggap malu ya, tapi sudah terbiasa karena dari lingkungan yang dulu mungkin berbeda dengan yang sekarang, yang merasa udah banyak yang begitu, jadi hal itu dianggap biasa. Mungkin, tapi gimana tanggapan Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI ya. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra.
1: Selamat dini hari, Bu Fajar Nugroho dan Bu Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
1: Ini fenomenanya sudah diterangkan dengan jelas oleh Bung Fajar dan tadi narasumber ya.
0: Iya.
1: Memang sesuatu yang kompleks. Ya, kita lihat, Ibu lihat ada orang yang dari lingkungan apa yang agamanya kuat lalu berubah yang apa jadi LGBT itu ya. Dan sampai ekstrim kata-kata yang keluar dari kerabat-kerabatnya itu juga. Ini sepertinya kalau demikian ini juga tidak membantu, Bung Fajar. Tadi Bung Fajar juga sudah mengatakan bahwa anak-anak sekarang apa
0: lebih cepat dewasa atau puber, ya, pubernya
1: itu. Nah itu mungkin karena sifatnya kompleks, tapi Ibu mungkin punya pendapat, justru lingkungan keluarga lah ya, kata Bung Fajar, lagi-lagi keluarga ya, yang harus memperhatikan itu kan kalau apa tidak bisa kita ubah bahwa saya lahir menjadi anak siapa atau saya punya anak itu siapa, itu amanat dari Allah dan kita berusaha untuk untuk meluruskan segalanya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, disinilah letaknya kalau anak-anak itu menjadi orang yang tidak seperti yang kita harapkan. Keluarga ini jangan sampai malah membebaninya dengan ketidaknyamanan. Justru disinilah tugas keluarga untuk meluruskan bagaimana katakanlah kalau ekstrim menerima hal-hal yang mempermalukan itu dan mencoba untuk bagaimana sebaik-baiknya mengatasinya karena itulah apa yang ya daya kita untuk memperjuangkan sebaik-baiknya. Okay. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan buat iya karena memang halnya juga kompleks. Kita tidak selalu mendapatkan segala sesuatu sesuai dengan yang kita inginkan.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Indra, ada Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi.
2: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Silakan komentarnya nih, Pak.
2: Iya, Pak. Kalau untuk sekarang itu memang benar ya, orang anak-anak itu cepat banget pikirannya dewasa, cepat banget yang memahami lawan jenis. Iya. Masa anak SD itu sekarang sudah tahu, sudah ini pacar saya gitu.
0: Gitu.
2: Ya, kalau zaman dulu sih memang ada ya beberapa yang disampaikan tadi, katanya kalau zaman dulu, mulai zaman dulu tuh udah ada ya.
0: Iya.
2: Ya, mengenal seperti itu. Memang dari dulu sudah ada, cuman perbedaannya yang pertama kalau dari dulu itu kan selalu terpantau dengan orang tua yang mana ada sedikit dibilangin gini gitu dia udah takut.
0: Nah,
2: terus yang kedua kalau zaman dulu waktu saya itu dia masih usia 13-14 itu main apa ya, main sembunyi-sembunyian, main apa itu masih bisa.
0: Masih bisa. Ya, lalu halo Pak Sarwi. Halo, wah belum selesai. Hilang suaranya. Oke. Sayang sekali. Ke tetangganya dari Surabaya ke Pasuruan ada Pak Soleh. Halo Pak Soleh, selamat dini hari Pak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
3: Aduh, ini kopi pro 3 baru buka hari ini. Kemarin-kemarin bahasa piala dunia tapi gak apa-apalah itu. Olahraga tahunan ya seluruh dunia.
0: Iya.
3: Langsung ke tema. Jadi gini pembacar ya. Kalau dulu misalnya ini buat contoh misalnya seperti teman Bung Fajar aja di kantor misalnya Bung Fajar di apa itu dibilangin kalau Mbak siapa itu yang biasa yang kalau siaran pagi itu Mbak Risti atau Mbak Luna gitu ya. Kamu senang sama Risti ya gitu Bung Fajar bisa marah itu kalau dulu. Kalau sekarang anak sekarang digituin biasa aja. Apakah memang dia itu ya? Dia akhirnya penasaran kan ada itu di grupnya di capil lah nomornya diambil. Gini, akhirnya jadian beneran lah ini bahayanya di sini Bung Fajar. Maka kalau di zaman kita dulu kita, kamu senang sama ini ya? Nyatanya kamu kemarin dekat sama ini padahal kita cuma pinjam pensil, cuma itu doang ketahuan teman lain.
0: Malu ya, ada rasa malu gitu ya.
3: Iya, dulu itu sampai apa ada yang dihajar itu. Saya juga pernah itu, kan teman saya pinjam pensil itu. Kamu suka sama ini ya? Ngapain kamu ngurusin? Aku tuh nggak ada apa-apa ini.
0: Iya.
3: Kelas kok. Gitu.
0: Sekarang ini lebih dewasa, lebih cepat ya. Sejak SD saja sudah suka lawan jenis gitu ya.
3: Iya, kalau sekarang kan kalau digituin, misalnya, kamu suka sama ini ya? Gak masalah, situ juga masih sendiri, malah dia banyak yang ini pembacar. Jadi intinya sekarang itu peran orang tua itu lebih penting.
0: Okay.
3: Karena itu juga menyangkut asusila itu sudah, kita sudah krisis moral sebenarnya pembacar. Itu kalau di zaman sekarang.
0: Okay.
3: Cuman
0: baik,
3: kita sebagai orang tua harus berhati-hati dalam menghadapi, sering komunikasi sama anak-anak kita gitu pembacar.
0: Okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Maluku Tengah, ada Kak Ayu. Ayo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Pagi. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Ayu, komentarnya.
4: Bang, itu kan apa namanya? Kalau viral di kampus ya.
0: Iya, tindakan asusilanya, ya.
4: Iya, kampus harus bertindak cepat karena menyangkut nama baik lembaga ya, Bang Fajar.
0: Hmm.
4: Ya, dulu kalau kita kuliah ya nggak ada kayak gitu ya. Saya pernah mengalami kuliah juga, tapi tidak pernah ada hal seperti itu di kampus, walaupun tidak ada CCTV gitu.
0: Iya, walaupun nggak ada aturan tegas, nggak ada ini, kita iya. tahu sadar sendiri gitu, malu lah kalau di tempat umum
4: iya.
0: gitu.
4: Iya, sebenarnya sih kan tugas mahasiswa di kampus ada untuk belajar ya. Ya, untuk apa namanya, berpikir kritis lah sebenarnya.
0: Ya.
4: Terus kan ada taat etika kampus juga ya, Mang Fajar. Waktu kita kuliah terus ada taat norma akademik tuh ada juga. Terus juga apa namanya? Ada tridharmanya juga.
0: Iya.
4: Iya, kita masuk itu untuk pendidikan, untuk penelitian, terus pengabdian kita kan untuk hal yang lain gitu ya.
0: Iya.
4: Nah, kalau saya tadi pas lihat memang pas di media sosial saya buka ada itu ya, loh, videonya jelas sekali tuh di ruangan gitu ya.
0: Iya, itu makanya kok besar, berani banget gitu loh.
4: Iya, pada saat itu kan masih jam ini, masih jam kuliah gitu ya.
0: Iya.
4: Kalau kita dulu kalau kuliah jam istirahat menemu dosen di ruangan kita, fungsinya ruangan itu untuk kita belajar gitu, untuk debat gitu kan.
0: Iya, yeah, iya.
4: Kalau kita punya tugas kelompok ya di ruangan itu kita ini gitu untuk tugas kelompok kita. Tidak kayak sekarang ya, memang anak-anak sekarang itu beda sama waktu kita masih kuliah dulu ya. Kita masih taat, kita mengatur aturan-aturannya dari kampus gitu.
0: Oke.
4: Dan saya berharap sih untuk hal seperti ini kampus memiliki sempat mengambil tindakan tegas ya, sanksi terhadap siswa tersebut, jangan sampai nanti terjadi lagi ke depannya seperti itu aja sih.
0: Oke, ya, baik, terima kasih Kak Ayu, selamat pagi.
4: Sama-sama.
0: Pak Sutrisno, Pak Sutrisno di Merauke, halo, pagi.
5: Selamat pagi, Mas Fajar.
0: Iya, silakan komentarnya nih.
5: Suaranya Mas Fajar sudah agak enakan nih, enggak bindeng lah.
0: Alhamdulillah, sehat terus.
5: Kalau pendapat saya begini Mas Fajar, sekarang itu nama kampus sudah bergaris merah lagi ya.
0: Iya, iya.
5: Oke, saya enggak mau menyebutkan satu persatu masalah kampus ya, itu urusan intern kampus.
0: Oke. Okay.
5: Oke, okay. Menurut saya kalau zaman sekarang itu kekurangan atau tipis masalah akhlak, moral dan imannya itu.
0: Iya.
5: Bukan masalah anak itu semua, bukan masalah pendekatan pada orang tua. Orang tua sudah mendekati, tapi terkadang di luar rumah maupun secara sekarang itu digital sudah mulai masuk begitu berkembang. Jadi anak itu bisa mengambil dari semua sisi. Tapi kalau pendidikan akhlak, moral, dan imannya itu tetap di rumah maupun di luar lingkungan maupun di dalam kampus itu diperkembangkan, insya Allah nanti, karena anak-anak itu kan melalui fase-fase puber ya.
0: Iya.
5: Puber dari 14-15 nanti berhenti lagi, naik lagi ke 20 ke atas.
0: Iya.
5: Yang berbahaya itu puber terakhir, justru puber terakhir.
0: Puber ketiga atau keempat tuh.
5: Yang berbahaya tuh.
0: Oke, baik, makasih. Makasih Pak Sulis. Selamat ini hari. Selamat pagi dari Merauke ya. Untuk Pak Sulis itu mungkin di Merauke sudah pagi sekali ya. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama OTGR juga pada dini hari ini. Dalam Kopi Pro 3 kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan topik yang berbeda.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Hasil penelitian perhimpunan Bank Nasional atau Perbanas menemukan pertumbuhan kredit UMKM terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM itu sendiri.
1: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
2: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan. Sebaliknya, mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
3: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Nah, kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%, nah ini tadi artinya apa, dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengen nggak begini, secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya, kalau di apa biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya, dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
1: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara? Atau cuma jadi makanan pintu lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar Pro3, Anda masih mendengarkan program EWS Early Warning System bersama saya Gia Debora dan masih bersama tiga narasumber yaitu Bapak Charlie dari KKP, kemudian ada Bapak Ulung dari BRIN dan Ibu Dini selaku pendamping PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember. Baik, kita lanjutkan. Saya kembali berbincang dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, sejauh ini apa strategi KKP Pak dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di tengah tekanan perubahan iklim global? Adakah program-program yang berkenaan dengan hal tersebut, Pak?
2: Ya, jadi instrumen utama di dalam pengelolaan sumber daya ikan ini kan tadi adalah kita mengetahui persis berapa banyak stok ikan yang kita miliki. Kemudian jumlah tangkapan yang diperbolehkan, serta yang paling penting adalah kuota penangkapan ikan dibagikan kepada seluruh pelaku usaha. Nah, ini adalah fondasi teknis dari kebijakan penangkapan ikan terukur yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono sebagai bagian dari implementasi ekonomi biru, di mana salah satu kebijakan, lima pilar kebijakan dari ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Nah, kemudian juga secara konkret kita mencoba mendorong beberapa pengaturan. Di samping tadi kuota, juga kita mendorong misalnya penutupan sementara wilayah penangkapan untuk beberapa jenis ikan tertentu. Jadi kita melarang penangkapan, contoh di melalui Keputusan Menteri nomor 26 tahun 2020, kita melarang penangkapan mendidihan di daerah pemijahan dan daerah bertelur di EPPN RI 714 pada bulan-bulan tertentu. Juga ada satu hal yang perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam rangka memperbaiki sistem pendataan, dan ini penting untuk menghitung stok, bahwa lokasi-lokasi pendaratan ikan yang selama ini kemungkinan tidak terdata itu pemerintah mendorong menjalankan program Kampung Nelayan Merah Putih, di mana di lokasi-lokasi tersebut nanti akan dibangun fasilitas sarana-prasarana yang mencakup sarana produksi hulu hilir seperti dermaga, gedung beku. Dan di sini pendataannya akan kita lakukan dengan baik, sehingga nanti pemantauan atau kegiatan penangkapan ini bisa kita monitor dengan sangat baik. Jadi ini saya pikir beberapa langkah strategis yang akan dilakukan ke depan oleh KKP, di samping tadi terus menjalankan atau mengimplementasikan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, juga salah satu yang kita anggap juga sangat strategis yaitu mendorong membangun kampung nelayan Merah Putih di titik-titik yang saat ini menjadi lokasi pendaratan ikan bagi nelayan. Saya pikir itu, Mbak. Ya.
1: Oke, baik. Pak, untuk Kampung Nelayan Merah Putih itu ada apa saja, Pak, program di dalamnya, Pak?
2: Ya, jadi pada dasarnya, jadi membangun Kampung Nelayan Merah Putih ini bukan lokasi yang benar-benar baru, tapi memperbaiki kondisi kampung nelayan yang sudah ada. Nah, di sana kita akan membangun berbagai fasilitas, sarana produksi, yang dibutuhkan oleh nelayan. Nah, misalnya kalau selama ini nelayan menangkap ikan tanpa es misalnya, nah di sana akan dibangun pabrik es. Ketika musim tertentu tangkapan sangat tinggi dan nelayan kesulitan memasarkan hasil tangkapan, bahkan beberapa daerah kalau tangkapannya sangat besar hasil tangkapan itu sampai dikuburkan gitu. Nah, di sana akan dibangun cold storage, jadi tempat penyimpanan ikan. Jadi ketika musim puncak, nelayan pun tidak kebingungan. Jadi harapannya juga harga ikan semakin stabil, pendapatan nelayan jadi stabil. Nah, di sana juga selain tadi gedung pabrik es dan cold storage, kita akan bikin misalnya balai pelatihan buat mereka. Sekaligus di sana juga misalnya dimungkinkan untuk membangun tempat-tempat misalnya kuliner gitu ya. Dan ini bisa menambah penghasilan nelayan pada musim tertentu, menarik orang-orang untuk menikmati hasil tangkapan langsung di pinggir laut. Jadi konsep ini yang coba didorong melalui Kampung Nelayan Merah Putih.
1: Kalau di Indonesia kira-kira ada berapa titik, Pak, nantinya?
2: KKP menargetkan sampai akhir tahun 2029 sebanyak 5.000 titik yang akan dikembangkan, dan untuk tahun ini KKP yang programkan akan sampai akhir tahun ini sebanyak 1.300 titik.
1: Oke. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Jadi di situ hasil tangkapan ikan akan bisa dimaksimalkan dengan adanya penyimpanan, kemudian juga ada kuliner dan segala macamnya. Berarti nanti apakah akan menggandeng pihak swasta, kemudian juga bagaimana nanti jalinan kerjasama dengan akademisi barangkali, apakah juga ini akan melibatkan mereka juga Pak?
2: Ya, jadi sesuai rencana bahwa nanti Kampung Nelayan Merah Putih ini akan dikelola oleh koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di yang ada di setiap desa. Jadi harapannya koperasi-koperasi ini bisa mengelola sarana-prasarana yang ada ini untuk karena nelayan-nelayan yang ada di sana juga akan menjadi anggota koperasi itu gitu ya. Nah sehingga betul-betul sarana-prasarana yang dibangun di kampung nelayan ini betul-betul bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh masyarakat anggota koperasi gitu. Jadi kelembagaannya atau yang menjadi PR sekarang itu bahwa kita ingin memperkuat kelembagaan koperasinya agar mampu mengolah sarana-prasarana tersebut.
1: Oke, berarti nanti juga akan ada peningkatan pelatihan bagi nelayan ya Pak ya?
2: Iya, dan kami dalam waktu dekat juga berencana akan mengajak kampus, terutama keterlibatan kampus mahasiswa untuk hadir di Kampung Nelayan Merah Putih ini, khususnya dalam tadi, dalam hal memperkuat sistem pendataan, karena data-data juga sebenarnya sangat diperlukan oleh akademisi untuk membantu pemerintah di dalam melakukan pengkajian ataupun perhitungan stok tadi. Jadi ini nyambung sebenarnya. Jadi KNLB bagi kami juga selain tadi memperbaiki butuh dan seterusnya, juga salah satunya apa adalah memperbaiki kualitas data hasil penangkapan ikan. Ini juga menjadi hal yang kami lihat sangat penting.
1: Oke, baik. Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak. Saya bergeser ke Bapak Ulung. Nah, Pak Ulung, kalau tadi kan sebenarnya dari keterangan Bapak Charlie, ada momen-momen bulan tertentu tangkapan ikan ini luar biasa banyak Pak. Ada juga bulan tertentu mungkin tidak sebanyak itu. Nah, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan prediksi-prediksi ilmiah Pak terkait kondisi perikanan di Indonesia, dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun ke depan ini apa yang akan terjadi Pak?
3: Ya betul Mbak, jadi dalam karena Indonesia ini dipengaruhi oleh sistem monsun atau angin muson, jadi pada periode-periode tertentu dia akan kondisi angin ini akan memicu terjadinya yang saya tadi sebutkan adalah upwelling, naiknya masa air dari dasar menuju ke permukaan yang membawa nutrisi yang cukup banyak. Di daerah yang nutrisinya banyak ini, itu nanti akan menjadi tempat potensial untuk tangkapan ikan, karena ikannya pasti akan mencari makan di daerah situ. Nah itu setiap nanti pembagian musimnya itu nanti akan ada fase-fase tertentu yang itu sangat optimal untuk tangkapan ikan, dan juga ada periode-periode tertentu yang itu memang kurang optimal. Kemudian untuk prediksi ilmiah kondisi perikanan Indonesia 10-20 tahun ke depan itu sebenarnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi dan juga pengelolaan stok seperti yang tadi sudah di-mention sama Pak Charlie ya gitu. Jadi ada beberapa skenario gitu, saat tanpa ada adaptasi apapun itu akibatnya juga hasil tangkapan pasti akan menurun, apalagi di wilayah tropis yang cukup sensitif terhadap perubahan suhu. Kemudian stok akan bergeser secara spasial yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Kemudian musim tangkapan juga akan menjadi tidak stabil seperti sekarang nih, musim hujan tapi masih ada panas, udah musim panas tapi masih terjadi hujan, jadi kayak gitu. Jadi akan tidak stabil, akan sama dengan konsepnya di perikanan. Kemudian jika ada skenario adaptasi, itu bisa dikelola dengan pengelolaan stok. Kemudian ada perlindungan habitat dan juga ada pemantauan hidroosianografi. Jadi karena tangkapan ikan ini sangat bergantung terhadap kondisi oseanografi. Jadi pemantauan kondisi oseanografi di laut ini sangat penting. Mm-hmm. Kemudian untuk beberapa wilayah itu juga ada yang sangat sensitif seperti Laut Jawa, Selat Makassar, kemudian daerah yang banyak terumbu karang dan perairan yang padat penduduk. Sementara kalau yang wilayah Indonesia Timur itu karena dinamika oseanografinya cukup dinamis, itu cukup mendukung tangkapan ikan akan tetap stabil, begitu Mbak.
1: Oh, jadi itulah penyebabnya Pak ya. Kalau di wilayah Jember itu tadi masih ada nelayan yang agak mengeluh begitu Pak ya, mencari ikan sekarang sudah agak jauh. Ternyata ada perbedaan juga di laut, dari laut yang tadi Bapak sebutkan di daerah tertentu di Jawa itu ternyata berbeda begitu. Nah kalau ya, dari BRIN sendiri Pak Ulung, teknologi atau riset apa yang sedang dikembangkan oleh BRIN untuk memantau perubahan ekosistem laut, barangkali mungkin bisa secara real time Pak?
3: Iya, jadi saya belum mengetahui secara menyeluruh ya, karena memang perbagian itu mereka punya bidang masing-masing yang juga berjalan bersamaan gitu. Jadi yang sejauh ini yang saya tahu itu ada sistem pengamatan laut yang berbasis buoy. Itu ada sensor otomatis yang mengukur parameter-parameter oseanografi, di mana nanti kalau ada anomali kita bisa langsung mendeteksi, oh ini nanti akan terjadi ini akan terjadi itu. Kemudian ada pemanfaatan penginderaan jarak jauh melalui data satelit. Ini juga sering banget dipakai untuk memonitor fishing ground atau titik penangkapan ikan. Itu berdasarkan kondisi klorofil A, kemudian suhu permukaan laut, kemudian salinitasnya seperti apa, seperti itu. Kemudian pengembangan model numerik juga banyak dikembangkan gitu, model-model oseanografi untuk memprediksi kondisi laut gitu, seperti simulasi arusnya seperti apa, kemudian pemetaan produktivitas perikanannya seperti apa, dan dampaknya dampak dari iklim ini bisa terdeteksi lebih awal seperti itu. Kemudian juga ada pengembangan seperti yang berbasis ini ya, AI juga itu ada untuk mendeteksi anomali iklim yang terjadi gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Paulo. Saya bergeser ke Bu Dini ya. Nah, Bu Dini, tadi di akhir segmen yang pertama saya sempat sedikit spill begitu ya, bahwa Ibu dan juga rekan-rekan mahasiswa yang tergabung di BEM FKEP untuk PPK Ormawa ini tidak hanya fokus pada ikan laut, tapi juga sekarang mulai bergeser ke ikan tawar. Apa ada alasan tertentu, Bu? Kenapa ikan tawar juga dikerjakan atau diteliti atau dikembangkan oleh tim PPK Ormawa?
4: Nih, terima kasih Mbak Gea. Jadi kami di tahun 2026 ini juga melakukan kegiatan terkait bagaimana kontribusi gitu nih budidaya ikan, khususnya ikan air tawar yang berkelanjutan, di mana kami memilih di sini yang paling banyak kita jumpai yaitu budidaya ikan lele gitu nih. Dan ini memang budidaya ikan lele yang kami kembangkan adalah budidaya ikan lele dalam skala kecil, skala rumah tangga, tetapi kami lihat mempunyai dampak yang luas, khususnya untuk ketahanan pangan, untuk pendidikan lingkungan juga, dan yang jelas untuk tambahan pendapatan rumah tangga. Kenapa kita bergeser ke budidaya ikan lele gitu nih? Karena pada tahun ini kami ingin tetap mensosialisasikan terkait bagaimana ikan ini menjadi salah satu bahan utama dalam meningkatkan gizi keluarga. Sedangkan sasaran kita yang untuk saat ini, karena memang kemarin di pesisir ini untuk akhir-akhir ini juga terjadi penurunan tangkapan maupun distribusi gitu ya, sehingga terjadi kenaikan ikan air laut yang rata-rata 2.000 sampai 5.000 per kilogram. Nah, sekarang untuk masyarakat yang di daerah hutan, pegunungan, ini akan sulit untuk mendapatkan atau mengakses hasil tangkapan ikan laut. Sehingga kami melakukan sosialisasi terkait budidaya ikan lele. Dan juga karena area kita ini ada di daerah hutan yang salah satunya adalah penghasil kopi, gitu, kami berusaha melakukan inovasi gitu terkait hasil kopi yang tidak digunakan, yang tidak mempunyai nilai ekonomi, menjadi salah satu bahan tambahan gitu nih untuk pakan ikan. Jadi kulit kopi untuk saat ini bisa untuk tambahan makan ternak gitu ya. Ini juga akan coba kita kembangkan apakah akan mampu gitu memberikan kontribusi untuk peningkatan nilai ekonomi dari istilahnya sampah gitu ya, sampah dari produksi kopi. Jadi ini menjadi konsen kita juga bagaimana peningkatan ketahanan pangan maupun menjaga lingkungan gitu. Ini yang menjadi fokus kita di tahun 2026 ini.
1: Iya, berarti ini mendukung program KKP nih Bu. Di program KKP ini ada program gerakan memasyarakatkan makan ikan. Nah, iya. Tapi selain ikan laut juga ada ikan tawar gitu dengan diolah-olah begitu ya. Baik, pertanyaan terakhir Ibu Dini sebelum kita ke penutup begitu atau closing. Model pemberdayaan seperti apa Ibu yang paling efektif untuk bisa meningkatkan ketahanan ekonomi nelayan kecil Ibu?
4: Iya, jadi memang untuk pemberdayaan khususnya para nelayan gitu nih, nelayan yang kalau kami lihat di Puger ini istilahnya banyak nelayan-nelayan kecil gitu nih, sehingga beberapa hal yang memang kita optimalkan untuk peningkatan khususnya di bidang ekonomi, maka kami melakukan terkait bagaimana menjaga habitat ya, habitat lingkungan laut ini tetap menjadi optimal. Jadi kita bagaimana melakukan edukasi-edukasi terkait menjaga habitat laut, kemudian juga kita melakukan pengolahan sampah dan limbah pesisir, karena kita tahu bahwa pasti di laut ini akhir dari seluruh sampah yang ada bermuara ya di laut gitu. Jadi kita bagaimana mengolah sampah dan limbah di pesisir, kemudian kita mulai mengembangkan mata pencaharian alternatif khususnya gitu nih, khususnya untuk istri-istri nelayan yang selama ini kalau kita lihat saat suaminya melaut mereka tidak mempunyai pekerjaan. Jadi kita akan melakukan bagaimana mengembangkan mata pencaharian alternatif, yaitu tadi kita mulai melakukan program-program bagaimana kita melakukan diversifikasi penghasilan melalui pengolahan ikan lemuru yang kalau dibuker ini menjadi ikan yang tidak laku dan biasanya dibuang gitu ya, menjadi produk seperti sosis, bakso dan produk-produk lain. Jadi ini menjadi penguatan kapasitas yang kita lakukan di masyarakat pesisir. Tetapi kita juga tidak hanya pada masyarakatnya, tidak pada istrinya, tapi kita juga melakukan kegiatan untuk anak-anak nelayan terkait bagaimana literasi mereka terkait ekosistem yang ada di laut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Dini. Namun sebelum kita akhiri, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Yang pertama, saya persilakan Bapak Syahril Abderaub selaku Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap DJPT Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Silakan Bapak, singkat saja Bapak Charlie, closing statement.
2: Ya. Ekosistem kesehatan ekosistem laut menjadi tujuan, salah satu tujuan utama Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan ekonomi kelautan berkelanjutan berbasis ekonomi biru. Nah, ini sudah terus digaungkan oleh Menteri Kelautan Pak Sakti Wahyu Pentrono dan merupakan salah satu upaya KKP menimbulkan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. Tiga strategi KKP untuk mewujudkan itu. Satu, tentu yang pertama memperluas kawasan konservasi perairan laut dengan menerapkan sistem zona restriktif atau pembatasan dari kegiatan manusia apapun lintasan kapal. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota di seluruh wilayah WPPNRI. Dan yang terakhir adalah pembangunan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan daya tampung kawasan. Nah, ini saya pikir yang paling penting, dan kami berharap juga dukungan dari semua pihak untuk mendukung program ini. Terutama dari sisi penangkapan ikan terukur, kami ingin bahwa keterlibatan para peserta kita terutama melaporkan hasil tangkapan secara jujur gitu ya, supaya nantinya kita bisa menghitung juga kaitannya dengan diskusi kita hari ini, bahwa dengan data yang benar kita bisa memprediksi stok atau keberadaan sumber daya ikan di alam saat ini berapa banyak gitu, apakah terjadi penurunannya sebesar apa gitu. Saya pikir itu, jadi kami minta dukungan semua untuk ini kita bisa jalankan dan program-program yang kita susun ini bisa berjalan baik di lapangan. Terima kasih.
1: Terima kasih Bapak Charlie. Berikutnya akan bersilakan untuk Bapak Dr. Ulung Jantamawisya SK MSc DSC selaku penelah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Silakan Bapak, closing statement-nya singkat saja, 1 menit, kita berbatas waktu.
3: Oke, jadi perubahan iklim laut itu bekerja melalui kombinasi kenaikan suhu, perubahan sirkulasi, pengasaman laut, dan perubahan produktivitas primer yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan ikan di laut. Di Indonesia dampaknya kemungkinan tidak seragam antar wilayah, sehingga pengamatan jangka panjang, pemodelan oseanografi, dan sistem pemantauan real time menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan perikanan dalam beberapa dekade ke depan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak Ulum. Berikutnya Ibu Dini Kurniawati SMPSIMKS Kepmat selaku pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Sumber. Closing statement-nya singkat saja Bu, 1 menit silakan.
4: Nih, pemberdayaan masyarakat pesisir ini merupakan kunci untuk membangun laut yang tetap produktif sekaligus kehidupan nelayan yang lebih sejahtera. Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, potensi laut dapat dikelola secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan ekonomi, pangan, lingkungan, tidak hanya untuk nelayan saat ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang.
1: Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber atas waktunya sudah bersedia diluangkan untuk program LWS. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk para pendengar semua dan juga para mahasiswa yang sudah bersama kami malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan pendengar, untuk sudah waktu saya menemani Anda untuk program LWS dengan topik menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.
5: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
6: Harimau,
7: ular, buaya.
5: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar Pro 3, kami akan membahas topik terkait menurunnya populasi ikan akibat perubahan iklim.

0: mengalami pergeseran wilayah migrasi, penurunan populasi, bahkan ancaman kepunahan lokal di beberapa daerah tangkapan. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga menyentuh aspek yang sangat penting, yaitu ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan nelayan kecil. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, riset yang kuat, serta partisipasi masyarakat, maka krisis perikanan bisa menjadi tantangan serius di masa depan. Untuk itu, pendengar, kami akan membahasnya bersama dengan tiga narasumber. Langsung akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bergabung bersama kami, Bapak Syahril ABD Raup. Selanjutnya kami panggil Bapak Charlie. Beliau adalah Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKPS. Pak Charlie.
1: Manapun berada.
0: Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama program EWS. Dan berikutnya saya juga akan menyapa sudah bersama kami Bapak Dr. Ulung Jantama Wisya SK, maksud kami Eskel MSC DSC. Beliau adalah penelaah teknis kebijakan Pusat Riset Oseanologi BRIN. Bapak Ulung. Baik, terima kasih Pak Ulung sudah bergabung bersama kami hari ini di program EWS. Dan berikutnya kami juga sudah bersama dengan Ibu Dini Kurniawati, NS, MPSI, Eskepmat. Beliau adalah pendamping dari PPK Ormawa, BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Ibu Dini, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, Ibu Dini. Baik, langsung saja pendengar, untuk pertama saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Charlie. Pak Charlie, seperti latar belakang tadi yang sudah saya sampaikan, saya mengetahui Pak, sebenarnya seberapa signifikan penurunan populasi ikan di perairan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir akibat perubahan iklim, juga melihat di dunia ini nampaknya juga ada kekhawatiran yang sama Pak terkait penurunan populasi ikan. Silakan Bapak Charlie.
1: Ya, makasih Mbak Gia. Jadi perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa di perairan Indonesia kita mencatat sesuai dengan keputusan Menteri Kelautan Perikanan nomor 19 tahun 2020 bahwa kita menetapkan stok atau potensi sumber daya ikan kita itu 12,01 juta ton per tahun di seluruh WPP marin. Ini kita tetapkan di tahun 2022 dan memang ini secara rutin kita lakukan evaluasi. Jadi kami akan melakukan evaluasi dan akan terbit hasilnya diperkirakan akhir tahun ini, dan kita lihat sejauh mana tadi yang dipertanyakan pada penurunan itu apakah memang terjadi secara signifikan. Namun memang kami juga mengetahui persis bahwa penurunan suhu atau peningkatan suhu ini menjadi salah satu hal yang menyebabkan penurunan stok. Di beberapa riset juga menyatakan itu, dan ini tentu kita perlu berhati-hati karena tentu akibatnya berpengaruh terhadap aktivitas nelayan kita. Perubahan iklim ini juga akan menyebabkan misalnya ikan bisa merubah wilayah ruayannya, bisa bahkan keluar wilayah Indonesia, itu bisa terjadi. Dan sekali lagi bahwa evaluasi ini penting kita lakukan, dan akhir tahun 2026 ini kita akan melihat apakah potensi stok yang kita tetapkan 12 juta ton itu mengalami perubahan atau misalnya penurunan seperti apa. Nanti akhir tahun bisa kita lihat pengaruh perubahan ini.
0: Baik, Bapak Charlie, sebenarnya kalau kita berbincang lebih dalam lagi Pak, faktor apa yang paling dominan mempengaruhi migrasi dan juga penurunan stok ikan di laut Indonesia? Apakah memang itu dikarenakan perubahan iklim itu tadi atau banyak faktor yang menyertai Pak?
1: Sebenarnya banyak faktor, jadi suhu ini, perubahan suhunya adalah salah satunya. Yang paling utama sebenarnya adalah perilaku kita sendiri. Bagaimana kita mengolah sumber daya ini dengan apakah sesuai dengan konsep pengolahan yang berwawasan lingkungan. Misalnya kita menangkap ikan ramah lingkungan menggunakan alat tangkap, menangkap ikan tidak melalui kuota, dan seluruh kaedah-kaedah penangkapan kita ikuti. Jadi faktor utama sebenarnya adalah ya penangkapan yang berlebihan gitu ya. Jadi kalau ini terjadi, itu dampaknya justru yang paling besar gitu. Di samping faktor-faktor lain, misalnya kegiatan IUU yang masih marak terjadi. Jadi

0: perubahan suhu ini hanya salah satu saja.
1: Oke, baik, Bapak Charlie, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Pak Ulung dari BRIN. Pak Ulung, kalau secara ini ya Pak, bagaimana perubahan suhu laut ini mempengaruhi rantai makanan di ekosistem laut, dan apakah ini memang berpengaruh secara signifikan pada ikan-ikan tersebut Pak? Karena kalau ini saya juga sempat turun ke lapangan Pak, berbincang dengan beberapa nelayan, mereka semakin lama semakin jauh ke tengah melautnya Pak, dan tentunya ini juga meningkatkan resiko. Silakan Pak Ulung.
2: Betul, jadi perubahan suhu itu merupakan salah satu faktor yang dominan ya, yang mengendalikan struktur dan produktivitas ekosistem yang ada di laut. Jadi secara umum kenaikan suhu itu tidak hanya mempengaruhi organisme secara individual, tapi juga bisa mengubah interaksi di dalam rantai makanan gitu. Kalau kita pernah belajar rantai makanan ya, itu mulai dari produsen primer sampai ke predator puncaknya gitu. Nah terus dampaknya ke tangkapan ikan itu ya, setiap spesies mereka punya adaptasi masing-masing, dan mereka punya karakteristik suhu tertentu di mana mereka akan survive gitu. Jadi suhu ini sangat sensitif ya, kalau kita berbicara tentang oseanografi perikanan begitu. Saya akan bahas yang pertama. Jadi ada suhu yang meningkat itu bisa menurunkan produktivitas fitoplankton, di mana kita tahu fitoplankton ini adalah produsen utama di laut gitu. Dia sebagai produsen utama gitu. Jadi fitoplankton nanti akan dimakan oleh zooplankton, kemudian akan dimakan ikan kecil, ikan yang lebih besar lagi. Jadi rantai makanannya seperti itu. Jadi kalau peningkatan suhu ini itu akan mengakibatkan adanya perubahan stratifikasi di kolom air, sehingga nutrisi-nutrisi yang dari dasar itu sulit naik ke permukaan. Nah, padahal si fitoplankton ini membutuhkan nutrisi-nutrisi tersebut untuk melakukan fotosintesis. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian yang kedua, itu betul ada pergeseran distribusi spesies ikan. Walaupun setiap spesies dia memiliki kisaran suhu optimalnya masing-masing. Ini juga saya baru banget melakukan riset ini bersama Perikanan UGM. Jadi kami melakukan studi di wilayah WPP, wilayah pengelolaan perikanan 573 yang di selatan Jawa. Itu kita berdasarkan machine learning, kita prediksi bahwa di tahun 2050 dan 2100 itu daerah tangkapan ikan akan bergeser ke arah selatan dan sedikit ke timur. Nah ini mengindikasikan bahwa memang perubahan iklim atau di dalam hal ini adalah kenaikan suhu permukaan air laut itu sangat berpengaruh ke daerah tangkapan ikan. Kemudian suhu ini juga berpengaruh ke metabolisme si organisme atau ikan-ikan yang ada di laut gitu. Karena semakin suhu tinggi, ikan akan membutuhkan banyak energi. Kemudian saat konsumsi oksigen itu meningkat karena membutuhkan banyak energi, maka pertumbuhan akan melambat gitu, dengan ada makanan yang terbatas tadi karena fitoplanktonnya menurun seperti itu. Terus secara kimiawi juga peningkatan suhu air laut ini berpengaruh ke penurunan kadar oksigen di air begitu Mbak, kurang lebih.
1: Oke, baik, jadi itu yang terjadi di alam ya. Nah kan betul, beberapa waktu ini dari BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan terkait dengan El Nino ya Pak.
2: Betul,
1: ya. Dan juga La Nina. Apakah ini juga bisa turut memperparah penurunan populasi ikan, Bapak?
2: Betul, tapi dampaknya itu tidak selalu penurunan stok ikan ya. Jadi dan itu di setiap daerah akan berbeda-beda gitu dampak El Nino dan La Nina. Jadi kalau dalam satu di daerah Indonesia itu satu siklusnya itu adalah ada ENSO namanya, yaitu El Nino Southern Oscillation, yang terdiri dari dua fase utama yaitu El Nino dan La Nina. El Nino sendiri itu biasanya dicirikan dengan kenaikan suhu di wilayah tertentu, ada perubahan pola angin, kemudian juga ada perubahan pola arus. Nah, terus efeknya itu tidak seragam di seluruh Indonesia gitu. Jadi seperti contohnya kalau yang di selatan Jawa tadi, yang studi yang barusan saya lakukan juga gitu. Jadi itu El Nino yang di daerah selatan Jawa itu akan sering memperkuat upwelling. Upwelling itu adalah proses naiknya nutrisi dari dasar perairan ke permukaan karena ada kekosongan massa air gitu. Jadi akan meningkatkan nutrien. Kemudian di wilayah lain itu bisa mengganggu habitat ikan, habitat ikan, kemudian juga mengganggu si serbaran larva gitu. Nah, kebalikannya La Nina itu dicirikan dengan lebih banyaknya curah hujan. Jadi air dari sungai akan masuk ke laut itu lebih banyak, akan merubah kadar garam atau salinitas di daerah muara dan sampai ke laut. Nah, tapi pada proses ini nutrisi yang dari darat atau nutrien itu akan terakumulasi di wilayah muara sungai gitu. Nah, ini juga akan berdampak baik untuk wilayah muara sungai gitu, karena nutrisinya tercukupi. Tapi resiko sedimentasi dan penurunan kualitas perairan juga akan terjadi. Jadi kalau dihubungkan secara general, jadi pengaruh dari ENSO tadi, ditambah pemanasan global, ditambah ketahanan penangkapan ikan atau overfishing. Jadi kalau stok ikan sudah tertekan, kejadian El Nino yang ekstrim seperti yang terjadi tahun ini itu dapat memperlambat pemulihan populasi ikan gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bapak Ulung. Saya bergeser terlebih dahulu ke Ibu Dini Kurniawati, pendamping PPK Mawa BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember. Sedikit latar belakang, mungkin saya bisa informasikan bahwa untuk BEM Fakultas Keperawatan Universitas Jember ini secara beberapa periode ya, ini sudah meneliti, kemudian juga melakukan pendekatan kepada masyarakat pesisir untuk bisa memberdayakan, kemudian juga membantu perekonomian dengan mengolah berbagai olahan ikan yang ada di sana dan segala macam. Nah, ini saya ingin tahu dari Bu Dini ya, cerita-cerita apa saja yang bisa dibagikan kepada pendengar terkait dengan peran dari FKEP UNEJ Jember terhadap masyarakat di desa pesisir dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan. Silakan Ibu Dini.
3: Ya, terima kasih Mbak Gia dan seluruh pendengar Pertiga RRI. Ini kami dari Fakultas Keperawatan Universitas Jember telah melakukan beberapa kegiatan yang memang berhubungan dengan bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat bisa berperan serta di dalam mengoptimalkan hasil laut untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi dengan adanya perubahan iklim, kemudian menurunnya hasil tangkapan, gitu, masyarakat siap, khususnya secara ekonomi. Jadi kami melakukan beberapa program khususnya di bidang ekonomi, bagaimana masyarakat tidak tergantung pada hasil ikan segar. Jadi bagaimana hasil ikan segar kita olah menjadi makanan, bisa sosis ya, bisa terine, bisa berbagai macam ini cilokor juga, bisa memenuhi kebutuhan pangan khususnya, dan bisa juga dikembangkan menjadi kebutuhan ekonomi mereka, memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Jadi mengembangkan mata pencaharian nelayan yang hanya berfokus pada penangkapan ikan segar menjadi ikan olahan. Ini merupakan hal yang sangat membantu sekali masyarakat sekitar pesisir gitu, khususnya untuk para nelayan kecil. Jadi bagi nelayan kecil yang biasanya ikan-ikan segar tetapi dalam kondisi yang istilahnya grade-nya itu tidak begitu laku di pasaran, maka akan kita olah menjadi olahan ikan. Dan ini meningkatnya harga ikan secara ekonomi sangat meningkat sekali, khususnya kalau di daerah Jember gitu ya, di Puker ini yang namanya ikan lemuru tuh yang 1 kilo hanya 4.000, 5.000, ini bisa menjadi alternatif untuk mengembangkan mata pencaharian masyarakat. Jadi kami melakukan berbagai pelatihan terkait bagaimana pengolahan, dan kami juga membantu masyarakat sekitar pesisir untuk mereka menjual produknya yang biasanya secara offline menjadi produk yang siap dijual secara online, khususnya produk-produk hasil olahan seperti terasi yang tahan lama. Ini kita bantu mereka menjualnya dalam lingkup yang lebih luas, sehingga sangat membantu sekali secara ekonomi buat masyarakat pesisir.
1: Iya, sudah berapa lama Ibu pendampingan yang dilakukan?
3: Ini mulai kita mulai awal mulai bulan Mei 2025.
1: Sampai sekarang masih continue, Ibu?
3: Di... Ya, kita masih masih melakukan monitoring dan kadang kita juga masih menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat pesisir untuk meningkatkan kembali hal-hal yang memang perlu gitu, perlu kita evaluasi. Oh, misalnya penjualan secara di e-commerce kurang optimal, maka bagaimana kita membantu mereka penjualan secara offline di kegiatan-kegiatan yang memang bisa mendatangkan banyak konsumen.
1: Ibu dan juga teman rekan-rekan mahasiswa yang bergabung juga malam hari ini, saya mau sapa selamat malam. Dan tentunya ini ada banyak cerita terkait dengan Sagara Pandalungan ya, program yang sudah dilaksanakan di tahun lalu dan ini sukses luar biasa Ibu ya, dengan banyak produk-produk yang dijual di pameran dan juga secara online. Nah, ini konsep Sagara Pandalungan ini seperti apa Bu? Apakah ada kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim dan seperti apa kedekatan Ibu dan juga para nelayan melihat tantangan perubahan iklim dan juga hasil tangkapan ikan mereka?
3: Yeah. Jadi mohon izin ya Mbak Gia, kita Sagara Panguripan. Jadi laut sudah yeah, sumber kehidupan gitu
1: ya, Panguripan. Yeah. Yeah. Baik.
3: Ini memang kemarin program kami tidak hanya bagaimana meningkatkan nilai secara ekonomi dari hasil laut gitu ya, tapi kami juga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim gitu, bagaimana kerentanan masyarakat pesisir terhadap dampak seperti cuaca ekstrim, musim ikan yang tangkapannya menurun, gelombang yang tinggi ya, khususnya di akhir-akhir tahun kemarin ya, dimulai November itu gelombangnya sangat tinggi, sehingga beberapa hal yang kita lakukan, yang pertama yaitu terkait penguatan kapasitas masyarakat. Nah, jadi kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ya, bagaimana mereka meningkatkan pengetahuan terkait bagaimana sih hal-hal yang berhubungan dengan laut. Kemudian kita juga kapasitas masyarakat di bidang kesehatan, penguatan kader kesehatan gitu. Bagaimana hal-hal yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang sering muncul di daerah pesisir, khususnya pada perubahan iklim gitu. Dan yang jelas kami juga melakukan pengorganisasian masyarakat, meningkatkan perekonomian melalui modal sosial untuk merespon risiko iklim yang kolektif. Dan kita juga melakukan perlindungan ekosistem pesisir. Kita beberapa kali gitu melakukan penanaman bibit cemara gitu yang di sekitar pantai, itu akan membantu gitu bagaimana nanti apabila ada perubahan iklim. Kemudian juga kita melakukan ini pengolahan sampah yang ada di sekitar pesisir ya. Jadi bagaimana sampah-sampah yang bisa kita daur ulang akan kita daur ulang untuk menjadi beberapa barang yang layak secara ekonomi, seperti kita olah menjadi apa namanya, sampah-sampah sisa ikan itu kita olah menjadi pupuk, itu juga kita lakukan sehingga masyarakat siap apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan perubahan iklim, mereka siap untuk beradaptasi.
1: Okay, dan uniknya dari teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa PPK Ormawa BEM FKUP Universitas Jember ini juga tidak hanya menawarkan ini ya Bu ya, pangan dari air ikan air asin saja, air laut maksudnya ikan laut begitu ya, tapi juga ikan air tawar. Nah,

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kediri melakukan kampanye Gemar Ikan 2026 di Desa Puhjarak untuk mendukung pencegahan stunting. Laporannya disampaikan Heri Susanto.
1: Dalam upaya mendukung pencegahan dan penanganan stunting, Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menggelar kampanye Gemar Masyarakat Makan Ikan atau Gemar Ikan tahun 2026 di Balai Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan. Kegiatan dengan tagline Makin Kece atau Makan Ikan Kediri Cerdas Stunting Tak Ada Lagi diikuti sekitar 120 peserta terdiri dari balita, ibu hamil, serta kader pendamping keluarga. Kampanye Gemar Ikan merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai sumber protein hewani yang kaya gizi. Melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai manfaat ikan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta pentingnya pemenuhan gizi selama masa kehamilan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri, Nur Hafid, menyampaikan bahwa setiap tahun pihaknya melaksanakan kegiatan serupa di 5 lokasi yang berbeda. Dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan pelatihan kepada para peserta terkait pengolahan produk ikan yang sehat.
2: Dinas Perikanan yang memproduksi ikan yang mempunyai kualitas gizi baik, maka ini adalah salah satu upaya untuk pencegahan stunting itu. Kemudian yang kedua, ini juga akan mencapai untuk mendukung pencapaian generasi emas tahun 2045 ya, dengan cara mengkonsumsi ikan, karena yang kita kasihkan itu adalah ibu hamil di mana anak itu 1000 hari pertama itu butuh asupan gizi yang tinggi.
1: Sementara Kepala Desa Puhjarak Kecamatan Plemahan Sugio mengatakan kampanye Gemar Ikan sangat bermanfaat dalam mendukung program peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya bagi ibu hamil dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam pencegahan stunting sehingga dapat menciptakan generasi sehat, cerdas, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.
3: Kebetulan di wilayah kerja kita ada waduk, dan itu juga untuk pembinaan, juga dari Dinas Perikanan yang mensuplai, baik perikanan kabupaten maupun perikanan provinsi, di bawah naungan KKP Banyuwangi, sehingga untuk sinergitas pelaksanaan posyandu ini dan sambung gitu lah. Jadi apalagi nanti ada apa istilah demo memasak ikan, biar ibu-ibu yang mempunyai balita biar nanti bisa belajar bersama-sama.
1: Nur Hafid menambahkan, dalam kampanye Gemar Ikan juga diberikan edukasi tentang manfaat ikan bagi pertumbuhan anak. Seluruh peserta juga mendapatkan bantuan berupa frozen food atau makanan beku aneka olahan ikan. Melalui kampanye Gemar Ikan diharapkan angka konsumsi ikan masyarakat semakin meningkat sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan bebas stunting di Kabupaten Kediri.
0: Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

FC kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup. Sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: TNI menyapa. Program inspiratif mengulas peran, dedikasi dan kontribusi TNI dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 3 RRI dan seluruh prajurit TNI di penjuru tanah air. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda melalui sajian informasi yang inspiratif, edukatif dan penuh makna TNI menyapa. Sebelum mengawali edisi kali ini, kami ajak Anda untuk menyimak pengantar dari Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Muhammad Nas SIP MSI, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia beserta staf dan seluruh jajaran, mengajak seluruh prajurit TNI dan keluarga dimanapun Anda bertugas serta seluruh masyarakat pendengar setia program 3 Radio Republik Indonesia untuk mendengarkan siaran TNI Menyapa yang syarat dengan informasi aktual, terpercaya dan edukatif dalam mengedukasi publik bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita sekalian dalam menjaga dan mengawal kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.

Pendengar Pro 3 RRI dan prajurit TNI di penjuru tanah air, pada edisi Inspiring kali ini, kita akan mengangkat tema mengenai upaya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 atau Kogab Wilhan 2 dalam memperkuat tata kelola operasi laut melalui pelaksanaan pemantauan operasi di Koarmada 2, sekaligus berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari komitmen TNI dalam memastikan setiap operasi pertahanan berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Melalui pemantauan yang berkelanjutan, Kogab Wilhan 2 tidak hanya memperkuat pengendalian operasi laut, tetapi juga membangun kolaborasi yang semakin solid antar unsur pertahanan guna menghadapi berbagai tantangan keamanan di wilayah Indonesia. Semua hal tersebut akan kami ulas dalam segmen Inspiring, kisah yang tidak hanya mengabarkan, tetapi juga menginspirasi, dipandu Rani Indira.

Selamat siang rekan-rekan prajurit TNI dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam Inspiring di TNI Menyapa hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan mengulas kegiatan perkuat tata kelola operasi laut IPKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 serta kegiatan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah. Pendengar dan prajurit TNI dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan operasional serta meningkatkan sinergi antar satuan, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 terus melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan penguatan kemampuan prajurit selama bulan Mei 2026. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kesiapan, profesionalisme, dan kemampuan prajurit guna mendukung tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa Indonesia. Dalam upaya memperkuat tata kelola pelaksanaan operasi dan memastikan setiap tugas berjalan efektif serta akuntabel, Inspektorat Kogap Wilhan 2 melaksanakan kegiatan pemantauan operasi Pamtas Ambalat dan pengamanan Alki 2 tahun anggaran 2025 serta Triwulan 1 tahun anggaran 2026 di Koarmada 2 Surabaya. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 19 hingga 20 Mei 2026 itu dipimpin langsung oleh Irkogap Wilhan 2 Laksma TNI Sandaryanto bersama tim Inspektorat Kogap Wilhan 2. Pemantauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan operasi berjalan tertib, taat prosedur, efektif dan efisien, sekaligus mendukung optimalisasi pengamanan wilayah laut nasional. Pendengar dan prajurit TNI, rangkaian kegiatan ditutup dengan exit meeting yang dipimpin Irko Armada 2 Laksma TNI Slamet Haryono serta dihadiri Asops Pangko Armada 2 Kolonel Laut PI Gede Putu Iwan. Dalam kesempatan tersebut, Pangko Armada 2 melalui sambutan yang dibacakan Irko Armada 2 menyampaikan apresiasi kepada Irko Gap Wilhan 2 dan seluruh tim atas pelaksanaan pemantauan yang berlangsung baik serta penuh sinergi. Sementara itu, Panglima Kogap Wilhan 2 menegaskan bahwa kesiapan personil dan alutsista merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI di wilayah pertahanan Kogap Wilhan 2 yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendengar dan prajurit TNI, sepanjang Mei 2026, jajaran Kogap Wilhan 2 juga melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan satuan, koordinasi operasi, pengawasan kesiapan tempur, serta penguatan kerjasama dengan satuan TNI di wilayah tanggung jawabnya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan tugas, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Selain aspek operasional, Kogap Wilhan 2 terus mendorong pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan nasional. Sinergi antara unsur darat, laut, dan udara menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan sistem pertahanan yang terpadu, responsif, dan adaptif terhadap berbagai dinamika ancaman. Pendengar dan prajurit TNI, melalui kegiatan ini, Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 berkomitmen meningkatkan kualitas pelaksanaan operasi serta kesiapan prajurit demi menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Rekan-rekan prajurit TNI dan pendengar RRI di seluruh tanah air, demikian informasi tentang kegiatan perkuat tata kelola operasi laut IPKO GAP Wilhan 2 laksanakan pemantauan operasi di Koarmada 2 dan Kogap Wilhan 2 tingkatkan kesiapsiagaan dan sinergi pertahanan wilayah.
Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh prajurit TNI untuk terus meningkatkan dedikasi, profesionalisme, serta kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Inspiring edisi hari ini dalam TNI Menyapa.

Pendengar setia TNI menyapa. Menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas yang membutuhkan kesiapan, profesionalisme, serta sinergi yang kuat antar unsur pertahanan. Di tengah perkembangan lingkungan strategis yang semakin dinamis, Tentara Nasional Indonesia TNI terus berupaya memperkuat sistem pertahanan negara agar mampu menghadapi berbagai tantangan, baik bersifat militer maupun non-militer. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan, yang memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kekuatan pertahanan matra darat, laut, dan udara dalam satu komando operasi yang terpadu. Bagaimana Kogab Wilhan II menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan melindungi wilayah Indonesia? Seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan profesionalisme prajurit dalam mendukung tugas pertahanan negara? Kita ikuti perbincangan bersama Kolonel Penerbang Heruwendra SEMMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan II mengenai pertahanan yang tangguh dan profesional, peran Kogab Wilhan II dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah negara, dipandu Safira Amalia. Selamat mengikuti.

0: Rekan-rekan prajurit TNI dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Safira Amalia. Senang sekali bisa kembali hadir menemani Anda dalam program siaran TNI di RRI, TNI Menyapa. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda pendengar untuk berdialog dan juga memahami lebih jauh mengenai peran strategis TNI khususnya dari Satuan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 2 dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di wilayah Indonesia Tengah. Dan telah tersambung bersama kami, narasumber hari ini adalah Kolonel Penerbang Heru Wendra SE MMS selaku Paban 2 Siap Ops Sops Kogab Wilhan 2. Beliau nanti juga akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran Kogab Wilhan 2 melaksanakan tugas dan juga tanggung jawabnya dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya sapa dulu Pak Wendra, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih sudah bergabung di RRI Pro 3 Bapak.
1: Alhamdulillah baik Mbak, bagaimana kabar sebaliknya Mbak?
0: Alhamdulillah kami baik-baik di Studio Pro 3 RRI ya Pak Wendra.
1: Iya Mbak.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan. Baik, kita mulai ya Pak Wendra. Untuk mengawali dialog pada siang ini mohon dijelaskan terlebih dahulu kepada pendengar bagaimana kedudukan dan juga tugas Kogab Wilhan 2 dalam sistem pertahanan negara. Silakan.
1: Baik Mbak, Kogab Wilhan 2 merupakan Komando Utama Operasi TNI yang berada langsung di bawah Panglima TNI. Kemudian, pembentukan Kogab Wilhan merupakan amanat kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional. Dalam sistem pertahanan negara, Kogab Wilhan 2 berperan sebagai komando operasional yang mengendalikan dan mengintegrasikan kekuatan TNI lintas matra di wilayah Indonesia Tengah. Kogab Wilhan bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk OMP atau Operasi Militer Perang maupun OMSP, Operasi Militer Selain Perang, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta sebagai pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan di wilayahnya yang dilaksanakan sesuai kebijakan Panglima. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, dalam rangka melaksanakan tugas, Kogab Wilhan melaksanakan fungsi utama dan juga fungsi organik militer ya. Nah, apa saja nih, Pak, tugas ya. Pangkogab Wilhan dalam menjalankan fungsi utamanya? Silakan dijelaskan.
1: Dalam rangka melaksanakan fungsi utama, Pangkogab Wilhan 2 bertugas ada beberapa poin. Yang pertama adalah menyelenggarakan operasi militer perang dan menyelenggarakan operasi militer selain perang yang meliputi. Yang pertama yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata. Yang kedua mengatasi pemberontakan bersenjata. Yang ketiga mengamankan wilayah perbatasan. Yang keempat mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis. Kemudian yang kelima mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Yang keenam, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta. Yang ketujuh, mendukung tugas pemerintahan di daerah. Delapan, mendukung kepolisian negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang. 9. Mendukung mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia. Yang ke-10. Mendukung menanggulangi akibat bencana, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. 11. Mendukung pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan. Dan yang terakhir, yang ke-12. Mendukung pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa banyak sekali tugas dan juga fungsi yang dijalankan oleh Pangkogab Wilhan ya. Ternyata kita jadi tahu banyak sekali fungsi-fungsinya, diantaranya juga termasuk mengamankan presiden dan wakil presiden, kemudian mendukung juga tugas-tugas pemerintah di daerah ya, Pak Wendra. Baik. Betul. Nah, selanjutnya Pak Wendra mohon dijelaskan juga ya kepada pendengar wilayah kerja Kogab Wilhan 2 di mana saja nih?
1: Baik Mbak, kami sampaikan sedikit. Kogab Wilhan 2 ini mengcover Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Wilayah daratnya terdiri atas Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara untuk wilayah lautnya yaitu perairan sekitar Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, seluruh Sulawesi, Kalsel, Kaltim, Kaltara, dan Alki-2. Alki-2 ini yaitu Laut Sulawesi, terdiri atas Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Sedangkan untuk wilayah udara sendiri yaitu wilayah udara di atas semua provinsi dan perairan tadi ditambah Alki-2 yang sudah kami sampaikan di awal.
0: Baik, di darat, laut, dan juga udara semuanya tercover.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berarti mencakup dari wilayah-wilayah yang Bapak sebutkan tadi ini masuk ke wilayah bagian tengah ya, Pak Wendra?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul sekali, Mbak. Wilayah Indonesia Tengah.
0: Iya, mohon dijelaskan juga, Pak, mengapa wilayah Indonesia Tengah ini memiliki arti strategis dalam konteks stabilitas keamanan nasional?
1: Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaan Mbak, perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden. Kemudian, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, dihadapkan dengan tugas pokok, maka wilayah Indonesia Tengah memiliki arti yang sangat strategis bagi keamanan nasional karena beberapa alasan mendasar, yaitu yang pertama posisi geopolitik sama dengan merupakan jantung Nusantara di tengah jalur dagang dunia dan diapit benua Asia, Australia, dan Samudra Hindia Pasifik. Kemudian dilewati Alki-2 yaitu urat nadi ekonomi dunia. Rute Alki-2 yaitu Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur kapal dagang, jalur kapal perang asing, dan choke point atau leher botol yang bila diblokir atau diganggu, maka otomatis ekonomi dunia akan terganggu pula. Kemudian yang ketiga adalah rawan ancaman non-tradisional. Rawannya yaitu perompakan dan penyelundupan, illegal fishing, separatisme, dan terorisme. Kemudian yang terakhir yaitu merupakan sumber daya dan IKN, yaitu Ibu Kota Nusantara, tambang dan energi, nikel Morowali, gas Masela, dan lumbung pangan, yaitu beras dan kopra.
0: Baik, menyambung dari tugas pokok tadi ya Pak Wendra, kota mana saja yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan 2? Ini bisa dijelaskan?
1: Baik, Mbak. Utama yang berada di bawah koordinasi Kogab Wilhan 2 meliputi beberapa satuan, total ada lebih kurang belasan ya, Mbak ya. Yang pertama Kodam 4 Diponegoro dengan wilayah yang meliputi Jawa Tengah dengan beberapa kota yaitu Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan beberapa daerah yang berada di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua yaitu Kodam 5 Brawijaya dengan wilayah Jawa Timur. Kodam 6 Mulawarman dengan wilayah meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan IKN. Yang keempat yaitu Kodam 9 Udayana meliputi Bali, NTB, dan NTT. Kodam 13 Merdeka dengan wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Kodam 14 Hasanuddin dengan wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Kodam 22 TB dengan wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kodam 23 PW dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Kodam 26 Mataram, Provinsi DIY Yogyakarta. Ini merupakan kodam baru dan rencana akan diresmikan pada bulan Agustus oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Ada dua yang baru, yaitu Kodam 26 dan Kodam 27 Sobesonbai, posisi di Provinsi NTT. Kemudian Koarmada 2 dengan wilayah Alki 2, ini merupakan Satuan TNI Angkatan Laut. Kemudian Kodau 2 dengan wilayah Alki 2 milik TNI Angkatan Udara, dan beberapa kodairal terdiri dari kodairal 5 Surabaya, kodairal 6 Makassar, kodairal 7 Kupang, kodairal 8 Manado, dan kodairal 13 Tarakan. Demikian, Mbak.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RR.
2: Kisah seorang koruptor yang kehilangan anggota keluarganya.
3: Halo. Anak kita, kecelakaan di jembatan yang kamu bangun.
2: Padahal jembatan itu baru diresmikan sebulan yang lalu, tapi sekarang ambruk. Ini bisa terjadi karena korupsi masih merajalela.
4: Kami atas pemerintah sebelumnya mengucapkan bela sungkawa dan ikut berduka kepada korban khususnya, dan kami akan memberikan santunan. Nanti akan segera diurus.
5: Iya, terima kasih loh ini kadonya kemarin ya. Pokoknya tenang saja, saya bisa bantu golkan proyek itu. Tapi ada kan buat saya?
2: Apakah Anda masih berniat menjadi seorang koruptor?
6: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
6: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
6: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih, memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
6: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
6: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
2: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
6: Siap ya, Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
7: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.
8: Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana. Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri. Karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi

0: Ops Ops Kogab Wilhan II, Kolonel Penerbang Heru Wendra SEMMS. Pak Wendra, di dalam susunan organisasi Kogab Wilhan, ini kan terdapat unsur pelaksana ya, yaitu organisasi yang bersifat tetap, STT, dan juga yang bersifat penugasan. Mohon dijelaskan, Pak, organisasi yang bersifat penugasan tersebut.
1: Baik, Mbak, kami sampaikan sedikit tentang organisasi yang bersifat penugasan, diantaranya yaitu yang pertama Kogasgab PRC TNI, dibentuk dalam siaga Kogasgab PRC TNI dengan unsur pelaksana berkekuatan satu brigade komposit yang dapat ditugaskan untuk operasi tempur, yaitu Satuan Tugas PPRC atau Operasi Non-Tempur Satuan Tugas PRC-PB. Kogasgab PRC TNI merupakan organisasi bentukan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara untuk melaksanakan kesiapsiagaan operasi, yaitu standby force dalam menghadapi ancaman bersenjata maupun bencana di wilayah tanggung jawab Kogab Wilhan II. Kemudian yang kedua yaitu Satuan Tugas atau Satgas, merupakan Satgas yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi bersifat temporer dan rutin. Yang ketiga yaitu Komando Tugas Gabungan, merupakan Kogasgab yang dibentuk dari unsur Kotama Ops sesuai dengan kebutuhan operasi.
0: Baik. Melanjutkan pertanyaannya, Pak, menyikapi situasi dan juga kondisi saat ini, khususnya di wilayah Kogab Wilhan II, dalam rangka mengendalikan pelaksanaan OMSP, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan juga melaksanakan operasi dalam negeri TNI. Mohon dijelaskan, Pak, meliputi apa saja?
1: Baik, Mbak, Pangkogab Wilhan II mendapat tugas untuk merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan operasi dalam negeri. Ada 19 jenis operasi yang kita laksanakan. Yang pertama yaitu operasi pengamanan perbatasan laut dan udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Udnas dan Koarmada 2. Kedua, operasi pengamanan Alki 2. Tiga, operasi Pamtas Darat RI dan Malaysia oleh Kodam 6 Mula Warman. Empat, operasi Pamtas Darat RI dan RDTL Timor Leste, Kodam 9 Udayana. 5. Operasi Pamputer Berpenduduk oleh Kodam 6 Mula Warman. Operasi Pamputer Tidak Berpenduduk, Operasi PAM OP VTNI, Operasi PAM Instalasi VVIP, Operasi Siaga Purla, ini oleh Koarmada 2. Kemudian yang ke-10 adalah Operasi Pamtas Laut Indonesia-Australia, Operasi Kamla, Operasi Patkor Pilindo, Operasi Tap Indomalpi, Operasi Matai Udara, Operasi Hanut Terkoordinir Malindo, Operasi Patroli Udara, Operasi Tap Indomalpi, Operasi Mobilitas Udara, dan yang terakhir ke-19 yaitu Operasi PAM VVIP.
0: Baik. Ada banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Kogab Wilhan II. Nah, dalam melaksanakan tugas-tugas operasi tersebut, bagaimana, Pak, mekanisme ya untuk keterlibatan satuan-satuan yang ada, baik itu dari sisi alutsista ataupun hasil yang dicapai? Mungkin Bapak bisa memberikan contoh operasi yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II.
1: Iya, Mbak, kita bisa ambil contoh pada operasi Pamtas Laut dan Udara Indonesia-Malaysia yang dilaksanakan oleh Koop Unas dan Koarmada 2. Tentunya proses operasi ini didahului dengan proses administrasi untuk kelancaran dan keamanan pelaksanaan operasi tersebut. Untuk unsur atau alutsista yang terlibat adalah 4 unit pesawat Sukhoi 27 yang berada di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar dan beberapa kapal KRI, sebagai contoh Kala KRI Nala 363, KRI Badik 623, dan KRI LBA 881. Nah, dari operasi yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada bulan Mei 2026 atau bulan lalu, misi tersebut alhamdulillah dapat terlaksana dengan aman dan lancar, serta jaring komunikasi antara pesawat dengan kapal KRI dapat terlaksana dengan baik, dan hasil akhir juga tidak ditemukan hal-hal yang mencurigakan seperti pelanggaran wilayah laut dan udara oleh negara tetangga. Demikian, Mbak.
0: Bapak juga tadi sempat sampaikan ya bahwa

0: satu operasi dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kogab Wilhan II ini adalah operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan juga RI RDTL. Apakah terdapat pelanggaran di wilayah perbatasan dan hasil apa yang dicapai oleh personel TNI? Kemudian bagaimana juga gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan kita?
1: Baik, Pak. Dalam melaksanakan tugas operasi PAMTAS wilayah darat RI Malaysia dan RI RDTL, Satgas TNI melaksanakan tugas menjaga perbatasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan menemukan berbagai macam pelanggaran. Sebagai contoh, yaitu penyelundupan narkoba, minuman keras, senjata api, dan amunisi, serta rokok, tembakau, BBM solar, serta beberapa pelanggaran pelintas batas dan kendaraan. Nah, gambaran secara umum kondisi wilayah perbatasan Indonesia yaitu situasi di wilayah perbatasan cukup kondusif dan stabilitas keamanan wilayah perbatasan masih cukup aman, terutama di wilayah perbatasan kedua negara, baik itu RI Malaysia maupun RI RDTL atau Timor Leste. Kerjasama antara Satgas PAMTAS RI Malaysia dan RI RDTL dengan instansi lain yang terkait dengan permasalahan di perbatasan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
0: Baik, Pak Wendra, terima kasih atas penjelasannya, tapi kita akan jeda terlebih dahulu perbincangan tentang pertahanan yang tangguh dan juga profesional setelah informasi berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Tiga alasan kenapa kamu harus menjauhi korupsi. Yang pertama, perbuatanmu menyengsarakan banyak orang karena uang yang kamu ambil adalah hak masyarakat. Bisa jadi itu adalah bantuan untuk orang yang kurang mampu, untuk pendidikan, atau fasilitas yang seharusnya menyelamatkan hidup orang banyak. Kedua, rasa bersalah akan terus mengejarmu karena kamu tahu itu salah. Tidak ada ketenangan dalam hidup yang dibangun dari kebohongan dan juga pengkhianatan. Ketiga, keluargamu akan ikut menanggung malu seumur hidup karena saat namamu disebut, yang teringat bukan lagi kebaikanmu, tapi kesalahanmu. Anak, istri atau suami, orang tua, bahkan keluarga besar lainnya, mereka ikut merasakan beban yang tidak mereka lakukan. Jadi sebelum melangkah, pikirkan baik-baik. Apakah semua itu layak ditukar hanya untuk keuntungan sesaat? Pastikan kamu masih punya keyakinan atau beragama, karena orang yang beragama pasti takut sama dosa.
6: Sayang, kamu tahu nggak?
7: Apa tuh?
6: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
7: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
6: Contohnya nih yang. Nah.
7: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
6: Kecil doang.
7: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
6: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
7: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
6: Oke, aku salah.
7: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
6: Yang?
7: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Baik, nah dalam forum seperti ini ya Pak Wendra, di TNI Menyapa, di Pro 3 RRI, ini tentu memberikan edukasi juga terkait dengan pemahaman peran-peran strategis dari TNI termasuk Kogab Wilhan. Apa mungkin pesan strategis dari Pak Wendra kepada masyarakat secara luas?
1: Baik Mbak, dalam forum edukatif dan kebangsaan seperti RRI ini, pesan strategis yang ingin kami sampaikan adalah bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama bagi persatuan nasional, keberlangsungan pemerintahan, dan keberhasilan pembangunan. Tanpa situasi yang aman dan kondusif, pembangunan serta pelayanan publik tidak dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pertahanan diselenggarakan melalui sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Karena itu, menjaga stabilitas keamanan bukan hanya tugas TNI, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kogapilan II hadir sebagai instrumen negara untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan konstitusional. Dukungan masyarakat melalui kepercayaan, komunikasi yang sehat, dan kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci agar upaya menjaga keamanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.
0: Baik, sebagai penutup ya Pak Wendra, apa pesannya kepada masyarakat dan juga prajurit TNI terkait peran Kogapilhan II?
1: Baik Mbak, sebagai penutup, Kogapilhan II menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas secara profesional, konstitusional, dan humanis, dengan menjunjung tinggi hukum serta nilai-nilai kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat di wilayah Indonesia Timur untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat memecah belah kebersamaan. Pada seluruh prajurit TNI, kami menghimbau agar senantiasa menjaga disiplin, meningkatkan profesionalisme serta kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Harus memberi manfaat dalam membantu mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya dan perekat bangsa. Dengan sinergi yang kuat antara TNI, Polri, Pemda, dan masyarakat, stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik. Inilah modal utama untuk menjaga keutuhan NKRI dan mendorong kemajuan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Indonesia bagian tengah.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bapak Kolonel Penerbang Wendra atas penjelasan yang sangat komprehensif ini. Semoga melalui dialog ini pendengar dan juga prajurit TNI bisa memahami tentang tugas dari Kogapilhan II, dan memang tergambar jelas bahwa pertahanan yang tangguh dan juga profesional ini dibangun melalui kesiapan operasi, kemudian kekuatan sistem pertahanan, dan juga kemampuan merespon berbagai ancaman ya secara cepat dan juga terukur. Dan kami akhiri siaran TNI Menyapa. Semoga dialog ini menambah pemahaman kita semua tentang peran Kogapilhan dalam mengamankan dan melindungi keutuhan wilayah NKRI. Akhir kata, saya Safira Amalia bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Bapak Wendra atas waktunya siang ini. Kita jumpa kembali dalam TNI Menyapa berikutnya. Selamat siang.
8: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

kebersamaan, pengabdian, dan semangat menjaga negeri. Itulah nilai yang terus dihidupkan Tentara Nasional Indonesia. Terima kasih Anda telah menyimak TNI Menyapa. Sampai jumpa.

0: Memori Kolektif Bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Sayidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
1: Karena kondisi fisiknya Pak Jerman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal, yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
2: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
1: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimilasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesediaan sumber daya air resilien menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
3: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
2: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Hal ini menyusul perakiraan cuaca dari BMKG yang menunjukkan pengaruh El Nino mulai terasa pada pekan ketiga bulan ini. Hal tersebut dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Kementerian Kehutanan Jakarta. Jamari memimpin rapat koordinasi bersama para kepala daerah terkait langkah antisipasi karhutla di wilayah rawan. Menurutnya, informasi dari BMKG menjadi peringatan agar seluruh pihak meningkatkan kesiapan sejak dini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan skala lebih besar.
2: Untuk kita laksanakan, untuk mencegah, agar mencegah kita kebakaran hutan yang lebih besar. Upaya-upaya pencegahan dilakukan, diutamakan untuk kita lakukan bersama. Oleh karena itu, maka operasi dengan istilah operasi darat maupun operasi udara dipadukan itu untuk menghadapi situasi yang semakin mungkin cuaca semakin menyulitkan kita.
1: Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengingatkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak lagi menggunakan praktik pembakaran dalam membuka lahan, apalagi di tengah meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan tahun ini. Menurut Raja Juli, pemerintah tidak akan mentoleransi cara-cara instan yang justru memperparah resiko karhutla.
3: Jadi kita benar-benar harus aware ya, harus sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kita tidak pada posisi yang baik-baik saja. Oleh karena itu, kepada seluruh stakeholder, termasuk masyarakat, swasta ya, yang terbiasa menggunakan cara-cara murah, singkat untuk melakukan land clearing misalkan dengan membakar hutan. Saya ingatkan tadi dari kepolisian, dari kejaksaan ya akan melakukan tindakan-tindakan tegas dan keras.
1: Pemerintah pun menyepakati langkah bersama dalam penanganan karhutla di seluruh Indonesia dengan fokus utama pada 6 provinsi yang selama ini menjadi wilayah paling rawan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kepada yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, kami silakan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup B semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa. Sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di bedah tim kali ini kita akan membahas satu negara yang sebagian besar wilayahnya ada di Asia namun bermain di zona Eropa. Siapa lagi kalau bukan Turki? Kalau ngomongin Turki, sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia, mereka sempat menggemparkan dunia pada edisi 2002 lalu di Korea dan Jepang. Saat itu Turki diperkuat oleh pemain legenda mereka seperti Hakan Şükür, lalu ada Rustu Rekber, Emre Belözoğlu, dan Nihat Kahveci berhasil mengguncang dunia setelah finish di peringkat 3 setelah mereka berhasil mengalahkan Korea Selatan sang tuan rumah. Di Piala Dunia edisi tahun 2026 ini, Turki datang dengan generasi emas yang jilid kedua. Dipimpin oleh sang jenderal lini tengah Hakan Çalhanoğlu, Turki akan bahu-membahu mengulangi sejarah mereka di Piala Dunia 2002 lalu. Selain itu, ada dua pemain muda yang saat ini sedang naik daun. Satu adalah sang pemain kreatif, gelandang muda kreatif yang saat ini memperkuat Real Madrid, Arda Güler, dan juga winger lincah, Kenan Yıldız yang bermain di Juventus. Tentunya kombinasi dua pemain muda ini akan sangat menakutkan bagi lawan-lawannya. Umpan-umpan akurat dari Hakan Çalhanoğlu, lalu kreativitas dari Arda Güler, dan juga finishing dari Kenan Yıldız. Mampukah skuad Turki kali ini mengimbangi atau bahkan melampaui pencapaian mereka di Piala Dunia lalu? Mari kita nantikan.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Ngabur.
4: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Harga minyak dunia kembali anjlok sekitar 5% pada Selasa dan menyentuh level terendah dalam 3 bulan terakhir, di mana penurunan ini terjadi setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan juga Iran dan pembukaan Selat Hormuz, di mana kesepakatan itu juga membuka jalan bagi Iran untuk kembali menjual minyak ke pasar global. Minyak mentah Brent turun 4,21 US dollar atau 5,1% menjadi 78,96 per barrel US dollar. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate merosot 4,70 atau 5,8% menjadi 76,05 US dollar per barrel. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan dosen Graduate School of International Studies, Pusat National University, yang sering disebut ekonom global ya, Mas Dimas Harrison Kiev. Mas Dimas, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman dan pendengar RRI 3 Pro Indonesia.
1: Kabar baik ya?
2: Kabar baik.
1: Ya. Ini kabar baik juga untuk harga minyak dunia yang di bawah 80
2: US dollar
1: per barrel. Yes. Gimana? Efek dominonya itu membutuhkan waktu berapa lama, Mas Dimas?
2: Oke, kalau saya lihat penurunan harga minyak dunia ini tuh sebenarnya bukan cuma sebagai isu energi ya.
1: Yeah.
2: Nah, juga sebagai isu rantai pasok global, karena minyak mempengaruhi biaya transportasi, distribusi, produksi, bahkan perdagangan internasional, ekspor impor kita pasti terdampak. Nah, kalau kita lihat 2 bulan 3 bulan ke depan mungkin masih akan belum terasa secara signifikan sih, Mas Luk, karena ini kan baru mulai turun ya. Sedangkan efeknya tidak bisa secara langsung kita rasakan kayak gitu. Pasti butuh penyesuaian ya, kurang lebih mungkin prediksi saya setelah 3 bulan sampai 4 bulan lah.
1: Itu secara keseluruhan ya, di segala aspek kita atau segala sektor ya. Tapi kalau untuk harga BBM bagaimana, Mas Dimas? Karena ini yang dinanti-nanti banyak masyarakat ini.
2: Iya, jadi pertama kalau kita melihat nasional ya, kita lihat dari globalnya dulu ya kan. Jadi karena secara global nih penurunan harga minyak, jadi karena melihat resiko pasokan mulai mereda kan, makanya kita jadinya turun, dibuka nih selatnya, gitu, Selat Hormuznya, dan itu beberapa negara termasuk Indonesia yang bergantung ya minyaknya terhadap jalur Selat Hormuz itu tentu akan memiliki dampak lah kalau saya bilang, gitu kan, udah pasti. Nah, Indonesia sendiri kan juga punya ya minyaknya kayak gitu kan. Nah, jadi selama isu geopolitik Timur Tengah ini belum benar-benar selesai, jadi kita jangan happy boleh gitu ya, tapi jangan terlalu ya nih udah selesai nih gitu. Jadi tetap harus ada mitigasi resikonya. Ya kan, apalagi kita belinya pakai kurs. Nah, karena ini akan mempengaruhi sama minyak, harga minyaknya juga. Meskipun let's say harga dolar harga minyaknya turun, Mas. Tapi harga dolarnya naik gitu ya. Mulai sama aja rasanya gitu kan. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga, bukan hanya soal harga minyak brandnya itu yang turun misalnya, tapi juga harga currency dollar sama rupiahnya bagaimana gitu, nilai tukar rupiah kita itu kuat nggak gitu kan. Nah, kenapa saya bilang begini, saya kebetulan tinggal di Korea, itu juga kena dampak naik, Mas. Minyak ya kita bisa bilang BBM lah ya, BBM itu gitu, tapi kursnya masih kuat, jadi terasanya tuh tidak terlalu signifikan bagi teman-teman yang tinggal di sini yang menggunakan BBM. Meskipun tetap mereka ngerasa, aduh, harganya naik karena mereka tidak punya pilihan lain.
1: Tapi naiknya berapa persen? Tinggi tidak dengan Indonesia?
2: Kalau dibanding Indonesia, kalau karena kita ada subsidi ya, di Korea sendiri kenaikan, kita saya melihatnya sih dari inflasi ya, Korea aja ya. Korea aja di Mei 2026 itu 3,1% year on year. Sedangkan Indonesia 3,08 ya. Kita tuh lebih rendah sedikit daripada Korea. Bahkan kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kita masih punya potensi ya untuk memperbaiki ini menjadi strategi-strategi langkah yang baik buat pemerintah kita. Bagaimana sehingga potensi atau kesempatan berdamainya Iran dan Amerika gitu ya, membuka strategi-strategi baru sehingga ekspor-impor kita berjalan dengan baik. Kemudian tentu dari transportasi, distribusi, produksinya kita juga lancar. Kan dari Jakarta, misalnya kita mau kirim ke Papua aja butuh BBM-nya bagaimana gitu kan. belum lagi penerbangan dan lain-lain. Nah, Indonesia tuh kalau bisa menjadikan ini sebagai satu strategi bagus atau peluang bagus untuk merapikan ke depan-kedepannya strateginya, khususnya short term strategi ya mas, itu akan lebih baik lagi buat Indonesia. Sehingga nanti kita sebagai individu bisa merasakan dampaknya, meskipun dalam 2-3 bulan ke depan tidak langsung terasa ya mas Lukman.
1: Iya. Ya, sebenarnya kalau yang dinanti-nanti masyarakat ya pertama itu BBM gitu ya. Tadi kedua juga efek domino dan lainnya, karena itu langsung bersinggungan langsung dengan masyarakat. Nah, tadi ya realnya sebenarnya tidak serta-merta ketika diumumkan harga minyak dunia turun dan lalu bisa diimplementasikan ke harga pasar di Indonesia begitu ya.
2: Iya, jadi jalur dampaknya seperti ini Mas Lukman. Jadi pertama, harga minyak dunia mempengaruhi biaya energi.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Kemudian biaya energi mempengaruhi biaya transportasi dan logistik.
1: Iya.
2: Ya kan? Kemudian biaya logistik ini mempengaruhi biaya distribusi barangnya. Ya kan? Kemudian biaya distribusi ini mempengaruhi harga akhir yang kita beli nih.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadilah itu yang kenapa ini tidak otomatis langsung kita rasakan, ya akan tetap masih sama harganya. Karena impact-nya itu tidak langsung serta-merta tadi mas. Makanya dari sini kita bisa bilang harga barang di Indonesia itu dari sisi konsumen ya, tidak hanya ditentukan oleh minyak dunia aja. Seperti yang saya bilang tadi, ada kurs rupiah, subsidi BBM-nya, kemudian kebijakan pemerintah kita, atau biaya distribusi antar daerah, bahkan harga pangan, atau cuaca, atau bahkan dari sisi pebisnisnya, pelaku usahanya, marginnya mereka mau ambil berapa. Setelah mereka beli minyak yang sebelumnya mahal nih.
1: Dan tapi kalau pendapatan negara dari sektor migas juga tentunya jadi akan berkurang gitu ya, Mas Dimas ya?
2: Ya kalau misalnya kita ngelihat dari misalnya pendapatan migas sejauh ini, lihat kan sebenarnya berkurang atau enggak, justru karena kursnya kan yang jadinya kita jadinya berkurang.
1: Iya.
2: Bukan jumlahnya, kalau secara total masih kita memiliki kebutuhan yang sama. Jadi yang pengaruh itu menurut saya saat ini yang benar-benar kerasa banget ya ketika kurs kita melemah terhadap Amerika gitu sih. Mas, itu yang terlihatnya secara kasat mata ya kita jadi ini ya ibaratnya balance sheet negara kita dari BI jelek banget ya. Padahal sebenarnya bisa jadi harganya, karena harga yang bikin kita tuh jadinya melemah atau terlihatnya mengurang gitu sih.
1: Nah kalau tadi
2: nggak untung gitu.
1: Nah kalau menyinggung masalah mitigasinya itu seperti apa, Mas Dimas? Kita tidak terlalu euforia gitu dengan penurunan harga ini gitu ya?
2: Oke, kalau menurut saya, kalau untuk pemerintah ya, kalau untuk pemerintah Indonesia yang bisa dilakukan pertama tentu menjaga stabilitas harga BBM di domestik.
1: Iya.
2: Kayak gitu. Ya, jadi pemerintah memastikan perubahan harga minyak dunia itu tidak menimbulkan gejolak harga di dalam negeri, Mas. Nah, misalnya contohnya kayak memperkuat cadangan energi, ya kan? Kemudian diversifikasi sumber impor minyaknya. Kalau misalnya cadangan kita di Indonesia tidak memenuhi kebutuhan BBM kita, konsumsinya. Kemudian Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung pada satu kawasan aja, Mas. Ya, sebagai global supply chain studies gitu ya. Saya merasa satu jalur pasokan energi itu riskan sekali. Saya yakin pemerintah kita pasti tahu akan hal itu, cuman ya kita lagi diskusi soal itu ya, lebih baik diversifikasi. Kemudian meskipun let's say itu udah okay, gitu ya, sudah dibuat dengan sedemikian rupa rencananya, ya kita harus menjaga nilai tukar rupiah. Mau kita diversifikasi sebagai banyak jalur atau satu kawasan pun, kalau harga minyak turun tapi rupiah kita melemah, manfaat penurunan harga minyak karena impor energinya itu akan tetap mahal rasanya, Mas. Kayak gitu. Karena kita belinya tidak pakai kurs currency kita secara lokal kan. Kita bergantung terhadap dolar. Nah, kemudian ya memperbaiki efisiensi logistik nasional. Karena kita kan kepulauan, Mas. Dari Sabang sampai Merauke aja itu distribusinya udah nentuin harga barang banget kan. Makanya pemerintah perlu memperkuat misalnya pelabuhan kita, kayak gitu kan, atau transportasi antar wilayah gitu, dan distribusi pangan kita lah. Yang terakhir mungkin penurunan biaya logistik yang kalau kita istilahnya itu last mile delivery, gimana biaya logistik sampai ke konsumen ini harganya juga bisa efisiensi lah, affordable gitu. Jadi pemerintah perlu mengawasi harga-harga pangan kebutuhan pokok agar pelaku pasar itu tidak mengambil margin berlebihan ketika biaya sebenarnya mulai turun. Kayak sekarang kan mulai tuh ambil banyak misalnya.
1: Iya.
2: Itu sih. Mungkin yang terakhir ya, mempercepat transisi energi lah ya.
1: Nah, itu bagaimana kalau bicara diversifikasi energi secara nasional ini? Kita ketahui juga kan pemerintah juga gencar ya untuk agar tidak tergantung pada BBM, terutama untuk kendaraan dan lain-lain.
2: Tapi sebenarnya sudah ada yang bagus karena dilakukan, kita bisa tadi yang pakai EV ya, yang ibaratnya electrical vehicle. Atau misalnya kita bisa mulai pakai hybrid kalau misalnya belum bisa. Nah, masalahnya tadi, kalau belum bisa sampai ke transisi energi, ya kita harus bisa memastikan efisiensi logistik nasionalnya dulu, Mas. Bayangin kalau misalnya kita udah diversifikasi, tidak pakai BBM atau solar. Kita ganti misalnya pakai gas gitu kan. Kita kan ada TJ-nya kita kan pakainya gas ya. Kayak gitu, berbahan bakar gas. Itu udah termasuk transisi energi kan, Mas, sebenarnya. Kayak gitu. Nah, apakah di pulau-pulau lain bisa juga diterapkan seperti di Pulau Jawa? Nah, ini kan pertanyaan besar juga. Kalau kita ibaratnya ganti transisi pelan-pelan, tapi infrastrukturnya, let's say untuk ngisi ulang BBG-nya atau isi nge-charge baterainya tidak mencukupi, percuma saja, malah jadi waste terbaru kan, jadi kayak limbah baru nih buat Indonesia. Gitu sih memang kalau buat transisi energi. Sebenarnya sekarang menurut saya yang dilakukan pemerintah udah lebih baik, tidak terburu-buru untuk transisi energi. Hanya tadi yang bagaimana memanage ketika kurs lagi naik, harga turun, itu kan mempengaruhi sekali biaya pembelanjaannya kita gitu.
1: Nah, ini juga kan kalau kita tahu wacana menyiapkan kompor listrik, mungkin Mas Dimas juga sudah mendengar ya dari Kementerian SDM ini agar juga mengurangi penggunaan LPG. Ini bagaimana, Mas Dimas?
2: Saya justru melihat itu menyambutnya sebagai hal yang positif ya, Mas. Karena di Korea sendiri mereka sudah beralih jadi kompor listrik semua, Mas. Ya gitu. Cuman mungkin beberapa restoran kan bisa aja, pebisnis ya misalnya. Rasanya masaknya mungkin nggak akan sama gitu. Nah, mungkin bisa jadi dari perumahan dulu yang emang kilowattnya cukup ya. Kita nggak tahu nih apakah kalau ganti kilowattnya cukup gitu kan, karena pengalaman kita juga tahu lah ya, di Indonesia kita selalu khawatir kalau tiba-tiba lampu kita mati karena kilowattnya nggak cukup gitu kan. Apakah itu sudah diatasi dengan baik atau belum ya gitu, Mas. Karena saya jujur selama tinggal berpuluh tahun di Korea nggak pernah ngerasain tiba-tiba mati lampu.
1: Stabil ya.
2: Stabil. Nah, ini kan perlu, Mas. Kalau kita udah mau ganti transisi semua ke listrik, berarti bagaimana kita menjaga kestabilitasan listrik kita nih tanpa ada terhentinya di tengah-tengah. Bahkan dulu mati lampu dalam sehari nggak bisa masak nanti, Mas. Tiba-tiba kompor udah ganti, gitu kan?
1: Yang dikhawatirkan ya, ketika mati listrik udah semua jadi tidak bisa masak, tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya.
2: Gitu kan. Berarti kan ini perlu nih ibaratnya negara kita bahu membahu, enggak cuma pemerintahnya ini tapi kita juga secara individu, Mas.
1: Iya. Gitu kan. Setuju.
2: Ya, kan, secara individu. Karena kita mungkin beberapa dari kita mungkin ada yang merasa panik ya. Oh, aduh, harga langsung turun, IHSG gimana nih, saham saya gimana nih, misalnya gitu ya, Mas. Ya kan, ya berarti yang kita perlu lakukan adalah bagaimana mengatur konsumsi dan keuangan rumah tangga kita atau keperluan pribadi kita gitu. Ya kan, misalnya untuk transportasi, makanan, listrik atau kebutuhan pokok gitu. Jadi jangan langsung meningkatkan konsumsi hanya karena kita bedeng lagi turun, udah mulai deh naik ini lagi kayak biasa, misalnya kayak gitu, Mas. Sedangkan kita nggak tahu ya gitu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan stabilitas harga dengan nabung atau mengurangi utang konsumtif. Saya juga diingat waktu laporan tahun 2 tahun yang lalu yang dibilang kita itu belanja konsumsi individu kita naik. Tapi kan sebenarnya di satu sisi kita itu banyak, masyarakat kita itu pakai pihak ketiga untuk bayar nanti gitu, kayak utang dulu. Nah, itu kan berarti sebenarnya kenaikan tahun depannya yang ditarik ke tahun sekarang gitu, Mas. Nah, ini yang perlu diperhatikan sama pemerintah, apakah kenaikan itu benar-benar real money atau sebenarnya itu adalah hutang konsumtif yang sebenarnya akan jadi penurunan di tahun kedepannya gitu, Mas Lukman.
1: Iya, ini menjawab untuk pertanyaan ataupun keresahan masyarakat secara luas ya, bagaimana harga minyak dunia turun, kenapa harga BBM di dalam negeri tidak langsung ikut turun, karena membutuhkan proses begitu ya, Mas Dimas ya.
2: Iya, betul, Mas Lukman, jelas sekali ya. Apalagi kan itu butuh mengirim dari satu, let's say satu kawasan, kita let's say beli dari daerah Saudi Arabia misalnya gitu ya, dari mengirim dengan harga yang baru sekarang aja belum tentu besok nih atau bulan depan kayak gitu mas. Ya berarti kan ya nanti bulan-bulan berikutnya yang harga murahnya itu gitu ya, sekarang yang kemarin-kemarin mahal gitu aja.
1: Dan ada pertanyaan via WhatsApp ada Ibu Tania di Kemang, Jakarta Selatan. Mengapa penurunan harga minyak dunia ini sering terasa lebih lambat diteruskan ke konsumen dibandingkan dengan kenaikan harga? Lalu Pak Robert ya di Jakarta Barat, seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia? Silakan Mas Dimas.
2: Oke, pertama ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita anggap karena konsumen yang merasa berarti berhubungannya sama pengusaha dong,
1: iya ya
2: kan? Nah, jadi bagi pengusaha penurunan harga minyak kan bisa jadi peluang untuk menata ulang biaya logistik dan distribusi mereka.
1: Iya.
2: Nah, tapi kita nggak bisa melihat sebagai hanya kesempatan apakah menjadi ikut murah, sedangkan mereka lagi nutup kekurangan-kekurangan mereka yang sebelumnya, gitu. Kan misalnya mereka merugi dulu karena udah pernah beli yang murah sebelum kenaikan harga. Nah, berarti itu kan menutupi dulu. Nah, memainkan atau memanage margin, inilah yang sebenarnya yang perlu diketahui juga oleh masyarakat. Sehingga sebagian efisiensi yang diteruskan ke konsumen, jadi daya belinya bisa lebih terjaga, dan permintaan pasar juga lebih sehat. Karena dasarnya seperti ini, let's say satu perusahaan mau nurunin harganya sana aja deh, gitu ya. Meskipun harga minyak naik terus menerus, ya mereka lama-lama tutup, kayak gitu. Daya konsumennya terlalu tinggi, ya kan? Sedangkan konsumen itu belum menguntungkan konsumen. Tapi kan kita di sini bilangnya harus fair, karena pebisnis sendiri, pengusaha sendiri pun dia akan menjadi konsumen juga di satu sisi yang lain. Gitu. Di rantai pasok kan ada namanya rantai pasok flow yang dari supplier ke konsumen. Jadi setiap itu kita tuh bisa jadi supplier, bisa jadi konsumen gitu. Nah itulah kenapa kok kenaikan meskipun udah turun, kok kita nggak ikut turun sih, malah naiknya yang cepat. Nah mereka antisipasi berapa lama nih kira-kira harga bakal naik. Let's say 6 bulan mereka bilang, 1 semester. Ya mereka akan coba bagaimana mengurangi kos-kos tadi supaya tidak kebanyakan minus nanti di akhir, let's say quarternya mereka atau revenue-nya mereka, at least mereka tidak minus. Kita kan mikir seperti itu, setidaknya bagi poin dulu deh, kalaupun nggak ada keuntungan, kalau bisa, ya gitu kan. Nah, itu yang paling parah itu udah tuh selain minus, bagi poin aja udah, aduh gimana ya bulan depan, kayak gitu. Selalu akan ada cadangan, gitu mas. Yang terakhir tadi, yang kedua
1: ada Pak Robert di Jakarta Barat. Seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah terhadap harga BBM dibandingkan harga minyak dunia?
2: Oh itu signifikan banget sih.
1: Yeah.
2: Ibaratnya kayak kita misalnya hari ini bisa beli, saya ilustrasikan kayak kita beli sapi aja ya mas ya. Gitu. Misalnya kita hari ini beli sapi harganya $10. Terus hari ini harga $10 itu adalah 10.000. Terus waktu itu naik harga dolarnya, Amerika menguat, kita melemah 15.000. Ya udah, kita besok-besok beli satu sapi yang sama dengan $10 udah jadi 15.000 gitu mas. Itu ya ilustrasi sederhananya gitu. Jadi itu sangat apa ya, purchasing power kita tuh jadinya lemah banget kalau kurs kita ikut melemah, kalau pakai harga terhadap kurs yang saat ini dipakai untuk beli minyak tadi.
1: Mas Dimas, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
2: Selamat malam Mas Dikman, terima kasih semuanya.
1: Pendengar, dosen Graduate School of International Studies Busan National University, Dimas Haris Yankif, ya, kami berbincang menanti efek domino harga minyak dunia yang turun.
0: Catatan peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis. Ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Falintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.

0: kabar tanah suci?
1: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
2: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
3: Sendiri.
2: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
3: Insya Allah, insya Allah.
0: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
4: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
5: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
0: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya Nazmi, berikut informasi selengkapnya. Bibit siklon 92W diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat Sumatera serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Tanjung Pinang dan Padang, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi cerah berawan dan berawan di Jakarta dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Denpasar, Kupang, Sorong, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke, dan potensi udara kabur terdapat di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Radio 2, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 2 mengudara melalui pemancar FM 105,9 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dari beranda terdepan Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas pagi ini, saya Rosnepi dan rekan operator mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap merdeka.

Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat yang sangat pemalu, lembut dan dermawan. Bahkan malaikat pun merasa malu kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat kaum muslimin kekurangan air di Madinah, hanya ada satu sumur milik orang Yahudi, sumur Raumah, dan airnya dijual mahal. Utsman membelinya dengan hartanya sendiri, lalu mewakafkannya agar semua orang bisa mengambil air secara gratis. Ketika perang Tabuk, pasukan Islam kekurangan bekal, Utsman datang membawa 300 unta lengkap dengan perlengkapannya dan 1000 dinar emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada yang membahayakan Utsman setelah apa yang ia lakukan hari ini." Meski sangat berjasa, Utsman hidup bersederhana. Saat menjadi khalifah, ia dibunuh dalam keadaan membaca Al-Qur'an. Darahnya menetes di mushaf. Pelajaran dari Utsman bin Affan, malu adalah bagian dari iman. Kekayaan yang digunakan di jalan Allah menjadi cahaya. Kesabaran menghadapi fitnah adalah kemuliaan besar.

Keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi mampu mengatasi rasa takut itu. Nelson Mandela.

Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang sangat kaya, tetapi kekayaannya tidak membuatnya sombong. Saat hijrah ke Madinah, ia datang tanpa harta apapun. Kaum Ansar menawarkan setengah kekayaannya dan bahkan ingin menceraikan istrinya agar Abdurrahman bisa menikahinya. Namun Abdurrahman dengan tulus menolak dan berkata, "Tunjukkan saja aku jalan ke pasar." Dan kejujuran, kerja keras dan kepercayaan kepada Allah, ia mulai berdagang dari nol. Tidak lama kemudian, Allah memberinya rezeki yang sangat melimpah. Meski kaya raya, Abdurrahman bin Auf sangat dermawan. Menyumbangkan ratusan unta penuh muatan untuk perjuangan Islam. Memerdekakan banyak budak. Bersedekah hingga para sahabat khawatir ia sudah menghabiskan seluruh hartanya. Namun ia justru menangis karena takut hartanya membuat ia terlambat masuk surga. Pelajaran dari Abdurrahman bin Auf, kekayaan adalah amanah, bukan tujuan hidup. Kejujuran dalam usaha membawa keberkahan.

Aku meleset ribuan kali, dan itulah alasan aku berhasil. Michael Jordan.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti dek.
1: Iya deh kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ya, saat ini sudah pukul 6 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat ya. Hari ini weekend ya teman Pro 2. Mungkin yang lagi sekolah hari ini mungkin libur ya, karena Sabtu libur. Kemudian yang kerja juga mungkin libur, kecuali kerjanya operasional ya, tetap masuk Sabtu Minggu tetap masuk. Nah teman Pro 2, untuk mengawali pagi kamu pagi ini, jangan lupa untuk sarapan agar tetap kuat untuk menjalani aktivitas hingga nanti ya. Dan teman Pro 2, masih kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate. Kali ini ada informasi dari Pulau Laut ya. Teman Pro 2, harga material bangunan di Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, terutama semen, yang kini mencapai Rp130.000 per sak. Tingginya harga semen tersebut dipengaruhi oleh biaya transportasi dari Kota Ranai menuju Pulau Laut. Kondisi geografis yang bergantung pada angkutan laut membuat biaya distribusi menjadi lebih mahal. Camat Pulau Laut Bambang mengatakan kenaikan harga material bangunan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama bagi warga yang sedang membangun maupun merenovasi rumah. Menurut Bambang, mahalnya harga material membuat kebutuhan pembangunan rumah menjadi semakin berat. Warga harus menyiapkan biaya yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh pasangan muda yang baru membangun kehidupan rumah tangga. Mereka menghadapi tantangan besar untuk memiliki rumah sendiri di tengah tingginya harga bahan bangunan. Ia menilai kenaikan harga barang tersebut menjadi beban tambahan bagi warga. Selain harga material yang tinggi, kondisi perekonomian masyarakat yang sebelumnya belum sepenuhnya pulih turut menjadi kendala. Daya beli warga mengalami penurunan sehingga rencana pembangunan rumah seringkali harus ditunda. Pemerintah kecamatan berharap adanya solusi untuk menekan biaya distribusi material ke wilayah kepulauan. Dengan demikian, harga bahan bangunan dapat lebih terjangkau dan masyarakat tidak terlalu terbebani dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal. Nah, Tepuk Pro 2, itu tadi informasi terkait harga semen di Pulau Laut yang melonjak ya. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Iya, masih di Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Saat ini sudah pukul 06.36 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke info nasional. Teman Prodo, Kementerian Perdagangan terus mendorong transformasi pasar rakyat agar lebih bersih, aman, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern ya. Upaya tersebut dilakukan melalui penerapan standar nasional Indonesia pasar rakyat sebagai acuan pengelolaan dan pengembangan pasar di berbagai daerah. Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam webinar SNI Pasar Rakyat 2026 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pentingnya standar dalam pengelolaan pasar rakyat. Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menegaskan, pasar rakyat ini memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Menurutnya, peningkatan kualitas pasar merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat ekonomi daerah dan mendukung pembangunan yang inklusif. Nah, teman Prodo ya, perubahan perilaku konsumen juga mendorong pasar rakyat untuk terus berbenah. Masyarakat kini tidak hanya mencari harga terjangkau, tetapi juga lingkungan belanja yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah mendorong penerapan SNI 8152.2/2025 Pasar Rakyat. Hingga kini sebanyak 124 pasar rakyat telah memperoleh sertifikat kesesuaian berdasarkan standar tersebut. Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu Kemendag Sukoco mengatakan penerapan SNI menjadi kebutuhan bagi pasar rakyat yang ingin tetap dipercaya masyarakat. Standar tersebut mencakup aspek fasilitas, tata kelola, pelayanan, lingkungan, keamanan, hingga perlindungan konsumen. Teman Prodo, dalam webinar tersebut, Kemendag juga menggandeng Badan Pangan Nasional Bappanas melalui program Pasar Pangan Segar Aman. Program ini bertujuan memastikan keamanan dan mutu pangan segar yang diperdagangkan di pasar rakyat. Nah, teman Prodo, itu tadi ya informasi terkait Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Perdagangan yang mendorong transformasi pasar rakyat lewat penerapan SNI. Informasi lengkap bisa kamu akses kembali melalui rri.co.id.